Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Kak Mas Bayu, pamit dengan Promater dari Semarang. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini ya. Sudah segar badannya. Ya, yang sudah bangun dari pagi. Biasanya kalau hari Minggu itu banyak yang meluangkan untuk bangun lebih awal gitu. Agak aneh sepertinya ya. Karena ketika di hari-hari biasa itu untuk bangun itu agak sulit begitu ya. Tapi hari Minggu ini karena mungkin terdorong ingin berkegiatan yang lain daripada yang lain begitu ya. Daripada hari-hari biasanya, ada yang pengen piknik, ada yang pengen olahraga, ada yang pengen kegiatan lainnya, atau ibu-ibu mau ke pasar begitu ya. Sekedar hal-hal sederhana seperti itu, tapi membuat hari Minggu itu terasa spesial. Lebih spesial lagi, kita sebagai warga negara Indonesia hari ini menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati esok hari. Ini tentunya menambah suasana atau vibes-nya itu menjadi suasana yang penuh rasa nasionalisme ya. Seperti kita lihat, ornamen-ornamen khas 17-an sudah terpasang di sekitar kita, jalan-jalan juga sudah mulai dipercantik, dan yang terpenting kita laksanakan upacara kemerdekaan esok pagi. Dan momentum ini, Kak Mas Bayu, sekali lagi menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa para pahlawan, para pendiri bangsa kita sudah berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga untuk mempersembahkan kemerdekaan untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Dan kita yang menikmati kemerdekaan itu di saat ini sudah selayaknya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Dan kontribusi apa saja yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik mungkin, mulai dari lingkungan terkecil di keluarga kita, berkembang ke masyarakat, dan syukur bagi ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat luas. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial, Kak Mas Bayu ya, mari kita kemudian imbangi konten-konten yang itu merusak, dan konten-konten yang membuat hal-hal negatif di media sosial ini kita imbangi dengan hal-hal yang positif, berisi edukasi, berisi kemudian hal-hal yang bisa memotivasi masyarakat, memotivasi orang-orang di sekitar kita, tentu ini akan menjadi lebih baik. Dan menurut panjenengan, seperti apa sebetulnya kontribusi yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, kontribusi yang bisa kita lakukan untuk memberikan sumbangsih tenaga pikiran dan apapun yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Kami undang panjenengan untuk bisa berpendapat pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811277791 atau yang ingin mengungkapkannya secara langsung monggo bisa melalui telepon di 0248316661. Kita bahas sepanjang acara Ragam Semarang di pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami, Mas Bayu, di Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, pukul 7.30 menit saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Pak Sdianto yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada, saya Sdianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 57% sampai dengan 78%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 36 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 10 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Cok.
1: Duh, Kong, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kong?
0: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
1: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kong.
0: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Ce.
1: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Ce? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Petruk.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang menghimbau masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai puncak resiko kebakaran hutan dan lahan seiring lonjakan suhu udara yang diprediksi bisa mencapai 34 derajat Celcius pada pertengahan Agustus 2026. Perakirawan cuaca Ferry Oktarisa menjelaskan kombinasi suhu terik, kelembapan udara yang rendah, dan tiupan angin kencang hingga 35 km per jam berpotensi mempercepat penyebaran titik api, khususnya di wilayah Solo Raya dan daerah bersuhu ekstrim seperti Sragen dan Semarang. Untuk mencegah musibah kebakaran dan menjaga kesehatan selama musim kemarau, masyarakat diminta untuk menghindari pembakaran sampah terbuka, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menjaga hidrasi tubuh. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRK PLH menggelar rangkaian kegiatan bertema Merdeka Sampah, Merdeka Iklim untuk menuju Temanggung Asri pada pertengahan Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala DPRK PLH Dwi Sukarmi menyatakan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran lingkungan lewat lomba pemanfaatan barang bekas serta aksi eco walk jalan santai sepanjang 2 km sambil memungut sampah. Adapun inisiatif yang mendukung gerakan Kementerian Lingkungan Hidup ini sekaligus diselenggarakan sebagai langkah persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026 pada September mendatang demi mewujudkan Temanggung yang bersih dan asri. Demikian, saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.

Rawa Pening adalah sebuah danau yang merupakan salah satu objek wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Danau ini tepatnya berada di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Dengan luas lebih dari 2.000 hektar, Rawa Pening menempati 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Menurut legenda, Rawa Pening terbentuk dari muntahan air yang mengalir dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Klinting. Dalam cerita tersebut, Baru Klinting digambarkan sebagai bocah yang penuh luka dan berbau amis, sehingga ia tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong janda tua. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sebaliknya, sikap saling membantu dan tolong-menolong merupakan perbuatan baik yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang status sosial, agama, asal, dan kondisi fisik orang yang ditolong.

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh masih ada waktu, beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemeringatan Hari Pramuka ke-65 diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kabupaten Jepara di halaman kantor Bupati Jepara pada Jumat lalu. Mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Perayaan ini bertujuan untuk memantapkan karakter generasi muda, menanamkan jiwa kepemimpinan berintegritas, serta mendorong kontribusi nyata pramuka dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Adapun rangkaian kegiatan diisi dengan amanat penguatan kemandirian pertanian, aksi sosial seperti santunan anak yatim dan donor darah, serta persiapan agenda estafet tunas kelapa yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Agustus mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia, Kabupaten Rembang merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui pengibaran bendera merah putih di bawah laut perairan Pulau Gede pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aksi penyelaman di kedalaman sekitar 10 meter ini melibatkan 2 atlet dan 2 pengurus POSI Rembang sebagai simbol nasionalisme sekaligus media promosi potensi wisata serta kesadaran kelestarian ekosistem bahari, didukung penuh oleh pengamanan gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut hingga dinas terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan aktif menjaga dan merawat kekayaan laut Indonesia. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

Masih bersama kami di Perempatan RRI Semarang, Sahabat Budaya, dan acara Ragam Semarang pagi hari ini acara Mangun Projo masih kami hadirkan untuk panjenengan semua hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sahabat Budaya, saat ini kita sudah ada di pertengahan musim kemarau ya, dan ditandai dengan curah hujan yang memang hampir bisa dibilang tidak ada, atau di daerah-daerah yang rawan kekeringan ini sudah mulai sulit untuk mengakses air bersih karena memang sumber air sudah mulai mengering. Dan oleh sebab itu di beberapa daerah pun ini lahan-lahan pertanian yang biasanya ini bisa ditanami ini juga mengalami kekeringan, dan ini adalah karena adanya dampak dari fenomena El Nino ya, yang terjadi saat ini. Seperti yang terjadi di Sragen, ini ada ribuan hektar sawah yang dibiarkan untuk tidak ditanami, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan bero begitu ya. Dan kurang lebih ada 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen saat ini tidak bisa ditanami padi atau mengalami masa bero karena minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dan BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November 2026 mendatang, dan situasi kemarau panjang ini juga memicu kekhawatiran para petani akan adanya potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen sendiri mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanam padi, dan sisanya sebesar 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Dan ketergantungan pada saluran irigasi menjadi risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam, dan penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang mulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Dan ini menjadi kekhawatiran kita bersama, Kak Mas Bayu, di mana bukan hanya potensi gagal panen dan potensi kekeringan di berbagai tempat karena fenomena El Nino atau mulai berkurangnya debit air ini, tapi juga resiko kebakaran lahan, kebakaran hutan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Sudah selayaknya ketika musim penghujan ada embung-embung ataupun tempat-tempat untuk menyimpan cadangan air yang bisa digunakan ketika musim kemarau tiba, walaupun tidak besar, tetapi jika jumlahnya cukup banyak ini akan setidaknya membantu untuk irigasi maupun kebutuhan air bersih masyarakat ketika musim kemarau panjang tiba. Dan karena tahun ini kemarau juga diperkirakan akan lebih ekstrim dari tahun lalu, ini perlu kita antisipasi bersama, kita jadikan perhatian bersama agar dampak dari kemarau panjang ini tidak kemudian merugikan semakin banyak pihak, tapi bisa kita antisipasi dengan baik dan juga bisa kita carikan solusinya agar kemarau panjang kali ini tetap bisa kita lalui dengan aman dan tidak menimbulkan berbagai macam permasalahan yang bisa merugikan banyak pihak.

Bo di ciao sakur sakrus, cutole. Ya monggo kalau kamu mau ngisi jawabannya sekarang, tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang.

0: Miko, tolong dong nyalain lampu sama kipas anginnya sekalian.
1: Ya elah Win, udah siang kali, udah terang juga kan? Lagian angin dari luar juga udah kenceng kok.
2: Iya Win, bener kata Niko. Pakai listrik secukupnya aja. Banyak orang menggunakan listrik seenaknya, padahal sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia, listrik dibuat dari batu bara dan uap yang dampaknya juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkan.
1: Tuh, denger Win. Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.
2: Benar kata Niko. Peringatan untuk semua saja ya. Berhemat listrik di rumah juga. Kalau ada anggota keluarga yang boros, harus diingatkan.
0: Iya Bu, maaf. Kedepannya saya akan berhemat deh.
1: Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang, disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perompat RRI Semarang. Dan setelah acara Mangun Projo kami hadirkan, ini saatnya kita ajak bersama anak-anak kita, adik-adik tercinta untuk mendengarkan acara Mentari di pagi hari ini, yang pada kesempatan kali ini akan bersama Kak Siwi dengan cerita kisah kambing.
1: Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI. Pagi adik-adik yang manis, yang ada di rumah, yang lagi siap-siap mau bermain atau mungkin lagi santai bareng ayah, bareng bunda tercinta di hari Minggu yang ceria ini. Ketemu lagi nih bersama Kak Siwi Jatmiko di acara kesayangan kita, apa ya? Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Dari jam 10 sampai nanti jam 11 siang, kita akan seru-seruan nih. Kita mau ngobrol sesuatu yang menyenangkan untuk adik-adik. Dan yang pasti, Kak Siwi akan mengajak adik-adik bernyanyi. Mengajak adik-adik bercerita. Sampai jam 11 nanti ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Siwi sudah menyiapkan banyak kejutan untuk adik-adiknya Kak Siwi yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kok begitu? Iya, karena Kak Siwi punya lagu-lagu yang bikin kita semangat. Ada tips pintar juga seputar dunia anak yang pasti seru. Dan yang paling ditunggu-tunggu, dongeng. Kira-kira siapa yang menjadi tokohnya untuk dongeng kali ini? Tapi yang pasti Kak Siwi tuh lebih suka untuk mendongeng fabel buat kalian. Mendongeng tentang hewan, begitu. Ada yang punya hewan kesayangan, hewan peliharaan di rumah? Jangan lupa dirawat ya. Yuk, yang belum merapat, kasih tahu ayah, bunda, kakak, adik untuk semuanya bergabung bersama kita. Tentu saja di Pro 4 RRI Semarang 88,2 MHz ya, dan juga AM 800 kHz. Dan, aduh Kak Siwi, ini mau jalan-jalan nih, mau keluar nih. Nggak usah khawatir, kalian jalan-jalan keluar itu bukan berarti nggak bisa mendengarkan Pro 4 loh. Pada bawa handphone kan? Atau boleh deh pinjam handphonenya mama dulu, handphonenya ayah dulu, bunda dulu. Terus kalian buka tuh rri.co.id. Di situ tinggal pilih RRI Semarang. Pilih Pro 4, ketemu deh dengan acara kita. Sebelum kita banyak cerita, nyanyi dulu ya. Yuk, tetap bersama Pro 4 di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Wah, bagaimana nih adik-adik lagunya? Bikin semangat kan? Pasti dong. Tadi kita sudah mendengar lagu yang sangat ceria. Menyanyi ini bukan cuma membuat hati kita senang. Adik-adik juga bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Apa sih? Makin sehat gak sih? Pikiran kita jadi makin cerdas gak sih? Kok bisa ya? Bisa. Karena saat kita mendengarkan lagu yang kita suka, kemudian kita jadi bahagia, begitu ya. Kita bisa melakukan banyak hal dengan bahagia juga, dengan menyenangkan. Tentu ini akan membuat kita jadi semakin sehat. Nah, sambil mendengarkan Pro 4 kali ini, boleh kok kalau mau goyang-goyangin badannya. Tepuk tangan boleh. Nyanyi bareng dengan bunda, ayah juga boleh ya. Dan yang pasti kalian mau apa saja sambil mendengarkan Pro 4, boleh banget. Yeah. Sekarang saatnya nih, kasih mau nanya dulu nih. Hari Minggu bangun pagi jam berapa? Hayo. Sudah mandi? Belum. Ada yang belum mandi. Terus-terus, kegiatan apa yang sudah dilakukan sejak pagi? Bantu bunda bersih-bersih rumah. Ih, keren banget. Bantuin bunda juga merapikan tanaman di halaman. Ih, ini sih memang adiknya Kak Siwi. Atau mungkin ya, gak usah keluar rumah deh. Dari dalam aja. Siapa nih yang bangun tidur tadi sudah merapikan tempat tidur kalian? Ih, banyak yang tunjuk jari. Keren-keren, hebat-hebat banget sih adiknya Kak Siwi. Kayak gitu tuh adiknya Kak Siwi yang jempolan. Karena adik-adik ya, kalau kita bangun tidur, kita merapikan tempat tidur kita. Kemudian kita membereskan semua kamar kita, begitu ya. Itu tentu akan membuat kita jadi anak yang disiplin. Ada yang bangun tidur juga saat ini? Nah, ini dia nih. Boleh kok sekali-sekali bangun tidur, ya.

Hore, adik-adik yang manis. Ih, boleh dong tepuk tangan lagi? Bahagia kan? Iya. Setidaknya dengan tepuk tangan itu bisa membuat kita jadi lebih bahagia. Dan yang pasti, senang banget pagi ini kasih mendengarkan suara merdu kalian nyanyi. Adik-adik, kalau hari Minggu gini biasanya pada ngapain nih? Tuh kan bener yang tadi sudah kakak tanya, bantuin mama. Oke. Oh, ada yang baru pulang karena sepedaan? Boleh deh. Tapi jangan lupa ya, setelah kalian sepedaan mungkin lelah, capek, boleh deh stretching dulu, olahraga ringan lagi biar otot-otot kalian jadi lemas. Setelah itu kalian bisa kembali beraktivitas, begitu ya. Eh, ternyata ada juga loh yang seharian pegang handphone atau gadget terus. Ih, kalau yang ini sih, adiknya kasih nggak ya? Belakangan ini nih sayang, banyak sekali kasih melihat anak-anak tuh sering lupa waktu kalau sudah pegang gawai, kalau sudah main game online. Betul apa betul ya? Padahal hari Minggu adalah waktu yang paling pas buat kita refreshing di luar ruangan. Yang biasanya kita gak sempat ngobrol dengan orang tua, ini waktu yang tepat buat ngobrol, kan? Yang biasanya kalian sibuk dengan segala rutinitas di sekolah, saatnya nih bisa melakukan hobi kreatif kalian. Yang suka gambar boleh, yang mau merakit Lego boleh, atau mau melanjutkan membaca buku cerita kalian yang kemarin-kemarin belum sempat selesai dibaca. Boleh semuanya ya. Dan setidaknya adik-adik, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Main boleh, tapi tidak boleh keterusan ya. Mau jadi anak hebat kan? Mau tahu biar jadi anak hebat seperti apa sih? Kasih akan kasih tahu setelah kita nyanyi. Adik-adik yang manis, kembali di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Kak Siwi, gimana sih kak biar kita jadi pinter, biar kita jadi cerdas, terus biar kita itu tidak buang-buang waktu percuma? Nah, adik-adik, setidaknya ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, atur waktu main gawe atau screen time. Emang gak boleh ya main game? Boleh. Boleh main game atau nonton video kesukaan kalian? Boleh, tapi dibatasi waktunya. Cukup 30 menit sampai 1 jam saja dalam sehari, ya. Terus, yuk kita ajak ayah, bunda, anggota keluarga yang lain di rumah untuk jalan-jalan pagi di sekitar rumah. Kenapa? Menikmati mentari pagi yang hangat agar badan kita lebih sehat dan kuat. Terus-terus yang ketiga apa nih kak? Yang ketiga, perbanyak main kreatif. Coba deh membuat kerajinan tangan, misalnya dari kertas bekas. Atau kalian mau baca buku cerita dongeng yang seru seperti yang bakal Kak Siwi ceritain sebentar lagi? Boleh juga. Atau mungkin ada nih di sekitar adik-adik, ada kardus yang numpuk, ada pita-pita yang mungkin sudah tidak terpakai. Nah, siapa tahu nih yang cewek nih ya, kalau udah lihat pita, lihat kain, lihat kertas-kertas begitu, aduh bawaannya mau ambil gunting, mau ambil lem gitu kan. Bikin sesuatu yang unik yang bisa kita buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Pasti keren banget. Sudah mulai mencari-cari sekiranya apa nih yang bisa dijadikan sesuatu yang indah di sekitar kalian? Boleh deh, nanti dibikin ya. Baiklah, Kak Siwi mau mendongeng, tapi kita nyanyi dulu. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama.

0: Adik-adik yang manis, kalian masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Dan tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih? Duduk yang manis, pasang telinganya baik-baik, dan dunia dongeng Kak Siwi sudah dibuka. Judul dongeng kita hari ini adalah Kisah Kambing yang Cerdik di Tepi Sungai. Adik-adik yang manis, suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat dan asri, hiduplah seekor kambing bernama Koko. Koko ini bukan kambing biasa, adik-adik. Bulunya putih bersih, tanduknya melingkar rapi. Dan yang paling istimewa, Koko ini terkenal sangat cerdas dan tenang meskipun saat menghadapi masalah. Pada siang itu, cuaca sangat panas. Koko berjalan perlahan menuju ke tepi sungai yang jernih untuk meminum air segar.
1: Sejuk, air sungai ini sejuk sekali. Embek.
0: Namun adik-adik, baru beberapa teguk Koko minum, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak belukar. Ada apa ya? Dari balik semak muncullah seekor harimau besar berbulu loreng hitam legam dengan tari yang tajam. Nah, adik-adik, itulah si harimau kumbang, penguasa hutan yang terkenal galak dan suka menakut-nakuti hewan lain. Saat itu terdengar adik-adik,
2: Hai kambing kecil, kambing kecil yang malang. Berani sekali kau minum di wilayah sungaiku tanpa izin. Aku sampai haus. Aku juga mau minum. Aku juga mau minum.
0: Adik-adik, terbayangkan betapa kagetnya Koko si kambing. Kalau hewan biasa, pasti sudah lari terbirit-birit atau bahkan pingsan ketakutan. Tapi, apakah Koko takut? Oh, ternyata tidak. Koko menarik nafas panjang lalu tersenyum.
2: Embek. Wah, Tuan Harimau yang agung, selamat siang. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan penguasa hutan yang hebat. Embek. Tapi, tidakkah Tuan Harimau merasa heran? Embek.
0: Adik-adik yang manis, harimau kumbang menghentikan langkahnya. Dia merasa bingung. Iya, dia merasa bingung. Alih-alih lari, ternyata kambing ini malah mengajaknya bicara dengan tenang.
2: Heran, apa maksudmu kambing?
1: Tuan Harimau, sebuah pengalaman yang luar biasa, saya bisa bertemu dengan Tuan.
2: Sebelum Tuan menyantapku, tahukah Tuan bahwa hari ini Raja Hutan yang sebenarnya, yaitu Singa Emas Raksasa,
1: baru saja membuat peraturan baru di sungai ini. Mbek, mbek. Katanya siapapun hewan yang berani memakan hewan lain di dekat sungai ini tanpa izin resmi dari sang raja, maka kekuatan sakti harimau tersebut akan hilang selama-lamanya. Mbe, mbe.
0: Mendengar kata-kata itu, harimau kumbang langsung terkejut. Bulu di tengkunya merinding.
2: Ah, apa? Peraturan dari raja hutan? Oh, benarkah itu?
0: Tanya harimau dengan nada panik. Dan dia mulai ragu-ragu.
1: Koko sang kambing pun mengangguk dengan sangat meyakinkan.
2: Embek, embek. Betul, betul sekali Tuan Harimau. Kalau Tuan tidak percaya, coba lihat. Embek, embek. Coba lihat bayangan di dalam air sungai yang jernih itu. Itu adalah penjaga bayangan. Mbek, mbek. Raja singa yang sedang mengawasi kita dari dalam air. Mbek, mbek.
0: Karena penasaran dan takut kehilangan kekuatannya, harimau kumbang langsung berlari mendekati tepi sungai adik-adik. Lalu menengok ke dalam air. Air yang sangat jernih. Di sana, ia melihat pantulan wajahnya sendiri yang kumisnya tampak garang. Karena dia tidak tahu dan mudah tertipu oleh bayangannya sendiri, harimau mengira bayangan itu adalah harimau lain atau penjaga raja hutan.
2: Jangan menatapku. Jangan. Jangan menatapku dengan tatapan menantang begitu.
0: Karena kesal, harimau kumbang membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam bayangannya sendiri di dalam air. Biur. Terdengarkan suara air. Tentu saja yang diterkam hanya air sungai. Harimau terpeleset, basah kuyup, dan air masuk ke hidungnya.
2: Sialan, airnya dingin sekali.
0: Saat harimau sedang sibuk batuk-batuk dan membersihkan air dari wajahnya, Koko si kambing dengan tenang melompat lari menjauh masuk ke dalam semak-semak yang aman. Ketika harimau berhasil bangun dan mendongak, Koko sudah tidak ada di tempat. Dan harimau kumbang pun hanya bisa menggerutu menyesali dirinya sendiri karena terlalu sombong dan mudah tertipu.

niat jahat, kita tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang, berpikir cerdas, dan mencari jalan keluar yang baik. Terus yang kedua apa, Kak? Yang kedua, kesombongan itu tidak ada gunanya. Harimau yang kuat akhirnya kalah karena dia sombong. Dia angkuh dan mudah percaya pada hal yang tidak pasti. Yeay, kalau gitu segala sesuatu harus ditanya dulu seperti apa kebenarannya, begitu ya. Ya, semoga adik-adik di rumah bisa mencontoh kecerdasan dan ketenangan Koko si kambing. Adik-adik yang manis, tidak terasa sayang, hampir 50 menit kita bersama dalam acara Mentari di Perempat RRI Semarang. Kita sudah bernyanyi bersama, kita juga sudah mendengarkan tips pintar dunia anak, kita sudah seru-seruan juga mendengarkan dongeng Koko, si kambing dan harimau kumbang. Nah, kasih mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang hebat di rumah, ayah bunda yang sudah setia juga mendampingi buah hati mendengarkan RRI hari ini ya. Jangan lupa, terus jaga kesehatan, rajin belajar, patuh dengan orang tua, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Ingat ya, kebanggaan kita bersama, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Kasih pamit ya. Terima kasih kebersamaan adik-adik semua. Sampai jumpa di acara Mentari minggu depan dengan cerita dan keseruan yang jauh lebih menarik. Selamat melanjutkan hari minggu yang indah bersama keluarga tercinta. Dan dadah.

0: Sahabat Budaya, Festival Cengho 2026 memperingati hari ulang tahun Arak-arakan Cengho ke-621 digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 16 Agustus 2026. Perhelatan budaya perpaduan tradisi Jawa dan Tiongkok ini didukung pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan bazar kuliner, pertunjukan barongsai, hiburan musik artis nasional, hingga pesta kembang api. Puncak acara diisi dengan prosesi arak-arakan Cengho dari Kelenteng Tai Kaksi menuju Kelenteng Sampokong. Diharapkan festival ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah, nilai toleransi, serta memperkuat posisi Semarang sebagai destinasi wisata budaya unggulan bertaraf internasional. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Klaten membuka pendaftaran beasiswa daerah S1 tahun 2026 secara daring mulai tanggal 11 Agustus hingga 5 September 2026. Program yang diinisiasi oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo ini ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat asal Klaten yang berprestasi namun terkendala biaya dengan beasiswa yang mencakup studi di kampus mitra yaitu Universitas Widya Dharma dan Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun calon penerima wajib memiliki nilai rata-rata minimal 85 serta terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau Ditsen Desil 1 sampai dengan 5. Inisiatif ini diselenggarakan sebagai investasi masa depan guna membuka akses pendidikan tinggi, meningkatkan derajat ekonomi keluarga, serta mencetak generasi daerah yang berdaya saing tinggi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken genging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang gegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan siang punika kalenggahan dinten Minggu Suryo kaping 16 Agustus 2016 Kula Fahri Marlian marak sowan malih saperlu ngerencangi panjenengan sedaya ngantos sonten mangke dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Merwakani pepanggihan siang kula lan panjenengan kados padatan Kang Mas Bayu menika ngepasi utawi kalenggahan dinten Minggu perempat RRI Semarang wiwit tabuh kaping 11 ngantos mangke tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi lumantar acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab atur panglipur sawetawis soho ngiras pantes minangka sarana kangge kula lan panjenengan sedaya nguri-uri kabudayan Jawi. Saperangan gending-gending Jawi menika sampun karantam, wontene merwakani pepanggihan wonten ing acara uyon-uyon minggon sumangga kapiyarsa langkung rumiyin lancaran pambuka laras pelok patet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Lancaran Pambuka laras belok padat 6 dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kalau wau sampun murwakani pepanggian kululan panjenengan sedaya wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending Lo Gondang Bedayan minggah ladrang kalajengaken ketawang Lo Gondang. Laras belok padat 5 menika mangke kasambet majemuk gending ketuk loro kerep minggah papat kalajengaken ladrang gonjing miring. Laras lindru padat menyuro dening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo. Kulambali pasugatan gending Lo Gondang Bedayan minggah ladrang kalajengaken ketawang Lo Gondang. Laras belok padat 5 kasambet majemuk gending ketuk loro kerep minggah papat kalajengaken ladrang gunjing miring laras lindru padat menyuro dening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo. Sasampunipun menika sinambi nenggo kumandanging adzan zuhur mangke tabuh kaping 11 langkung kawandasa 6 menika ugi badhe katuraken jineman mijil laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bojleng, bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprina aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iji kangwas Mbayu Purwamiyarsa Sutresno sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur sumangga kula ngaturaken wilujeng nindakaken jejibani batas salat zuhur dumateng Kang Mas Mbayu ingkang ngrasuk agami Islam. Siang punika kula lan panjenengan sedaya taksih sesarengan wonten ing acara Uyon-uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika ketawang Sinom Parijodo Laras Lindro Pathet Songo. Kula bali ketawang Sinom Parijodo Laras Lindro Pathet Songo ingkang badhe dipunaturaken dening karawitan wayang orang Barata Jakarta. Sumangga.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Todin Budpar menutup sementara Museum Raden Ajeng Kartini pada tanggal 13 hingga 17 Agustus 2026 guna melakukan perawatan rutin serta pelestarian gedung dan koleksi sejarah. Langkah penutupan diambil Din Budpar Rembang karena proses penyuntikan cairan anti rayap serta fumigasi ruangan menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengancam keselamatan pengunjung. Sebagai solusi alternatif, publik diajak untuk mengakses layanan tur virtual 360 derajat melalui situs resmi museum untuk mendapatkan nikmat untuk dapat menikmati koleksi tanpa harus hadir secara fisik. Setelah seluruh tahapan penyegelan ruang kedap udara dan pembasmian hama selesai, dilaksanakan oleh tim teknis museum dijadwalkan akan kembali dibuka secara langsung pada tanggal 18 Agustus 2026. Beralih informasi lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menggelar Pekan Kris Nasional 2026 pada 11 hingga 17 Agustus 2026 untuk memperluas adopsi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Lewat program yang mencakup edukasi ke ribuan mahasiswa, pelaku UMKM, ASN hingga takmir masjid untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, Bank Indonesia Purwokerto mempromosikan kemudahan dan keamanan Kris. Selain menyajikan insentif berupa minyak goreng untuk pembayaran PBB serta promo transportasi dan wisata, Bank Indonesia menegaskan bebas biaya merchant discount rate atau MDR bagi UMKM pada transaksi di bawah Rp500.000. Diharapkan nantinya Kris tidak hanya dikenal masyarakat namun juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang dipakai di pasar, transportasi, pariwisata, pendidikan hingga layanan pemerintahan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Inci Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan gending-gending Jawi kang salajengipun badhe katuraken inggih menika bawa dandang gula padha sih katamben gending gambir sawit sembung kilang laras lindro patet songo dening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo menika mangke kasambet gending kutut manggung royal laras pelok patet barang dening karawitan Ngesti Budoyo pimpinan Ki Condro Lukito lajeng kapungkasi Ayak Kabulo laras pelok patet barang dening karawitan studio RRI Semarang sumangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 5 Purwokerto memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk 4 kereta api ekonomi komersial keberangkatan dari stasiun Cilacap khusus pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Program promo ini berlaku bagi kereta api Kamandaka, kereta api Joglo Smarkerto, kereta api Wijaya Kusuma, serta kereta api Sancaka Utara. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin, menjelaskan bahwa penawaran tersebut dihadirkan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat. Tiket dengan potongan harga ini dapat dipesan mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 melalui aplikasi akses by KAI dan kanal resmi penjualan lainnya sesuai dengan ketersediaan kuota promo. Beralih ke informasi lainnya, Brebes Expo 2026 digelar pada 1 hingga 23 Agustus 2026 di halaman Gor Sasana Adikarsa Brebes sebagai bagian dari Gebiar Pesta Rakyat, Taman Ria, dan Festival Ekosistem UMKM Indonesia. Acara ini menghadirkan beragam atraksi menarik mulai dari sentra produk kreatif UMKM, pameran fashion hingga pesta kuliner Nusantara. Untuk hiburan, keluarga, dan sarana rekreasi edukatif, pengunjung disuguhkan pertunjukan dinosaurus, wahana permainan modern maupun tradisional, serta pameran multiproduk. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menyajikan panggung hiburan bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat dan menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha lokal di Kabupaten Brebes. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Satu lagu dari Dian Piscesa, sahabat budaya. Begitu indah untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, akhir pekan, hari Minggu. Cuaca panas ya, terik juga di luar sana. Kami harap sajian tembang-tembang keroncong yang sudah kami putar ya dan akan kita dengarkan bersama ini bisa memberikan suasana yang lebih sejuk ya, hawa yang lebih sejuk dan kenyamanan tentunya untuk menemani waktu istirahat siang panjenengan. Monggo bagi yang mau bergabung, nanti mau request lagu ya, atau mungkin berkabar juga aktivitasnya di minggu ini seperti apa ya, sudah ngapain saja. Monggo nanti kami tunggu di line telepon 024-831-6661 atau di WhatsApp ya di 08-1127-77-914. Yang sudah bergabung di line telepon, halo Perempat Semarang, selamat siang.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Maju terus, pantang mundur.
0: Pantang mundur.
1: Dadaku, anak dadamu.
0: Ya,
1: kata-kata Bapak Presiden kita, Bung Karno, selalu teringat di telinga Abu Ngobur. Kita bukan bangsa tempe.
0: Melainkan bangsa?
1: Pripun?
0: Melainkan bangsa?
1: Pripun, Mas?
0: Walah, gimpun, betan sih, Mas, pun. Gimpun, pun. Requestnya apa ini, pripun, Mas?
1: Oh, requestnya. Minta lagu, gitu, Rahman. Ya, tentunya, Pahlawan Merdeka.
0: Menapa wonten menika Pahlawan Merdeka? Modern
1: menawi mboten wonten nggih. Oh, modern.
0: Nggih, no.
1: Wah, nggih. Manut yen mawon. Dene awan-awan setelke lagu-lagu kebangsaan lah ilu, Mas.
0: Oh, lah nggih benjang pas 17an to Pak Abdul
1: Ghafur. Ya layu sebelum berkembang.
0: Ah, nggih ngaten.
1: Cocok. Matur sembah nuwun, salamipun kagem budaya kemawon. Salamnya selalu merdeka.
0: Amin.
1: Tanpa ada penjajah. Kita saat ini sedang dijajah oleh Londo Ireng.
0: Oh, nggih.
1: Londo Ireng ya bangsane dhewe,
0: bangsa
1: sendiri. Lah itu wah, ngeri ini kok.
0: Nggih, makanya rakyat harus
1: punya terlalu gede banget. Menyengsarakan rakyat. Ayo kita bangkit berantas korupsi, merdeka.
0: Merdeka, Pak Abdul. Jadi emang rakyat sudah seharusnya manunggal gitu, nyawiji menjadi satu, membentuk satu mentalitas yang jauh dari kata korupsi ya. Jadi budaya-budaya korupsi ini tidak melulu soal apa namanya memakan uang gitu ya, atau mengambil uang yang bukan haknya, tetapi waktu pun kadang juga kita korupsi ya, sahabat budaya. Monggo bagi panjenengan ya, di momentum kemerdekaan ini kita introspeksi bersama, sahabat budaya yang suka telat gitu sih, yang suka apalagi mengambil haknya orang lain gitu ya, ini dihindari ya, pokoknya hal-hal seperti itu harus kita berantas gitu sih, menumbuhkan mentalitas sebagai masyarakat atau orang dari bangsa yang katanya kepengin maju gitu ya. Monggo supaya nanti bisa mewujudkan bangsa yang maju, ya sudah mentalitas kita harus dibentuk. Terima kasih Pak Abdul Ghafur ya. Piwelingi pun utawi pengingatnya tadi, semangatnya juga luar biasa. Di belakangnya coba kita terima kembali yang via telepon, ada siapa sekarang? Ayo selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Siang Bu.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Ji.
2: Mas Fahri.
0: Ji, Bu Karyati menika Ji.
2: Ji, pengen diputarkan lagu Mas.
0: Lagu ni pun menapa?
2: Lagu ni pun Arti Kehidupan Saged.
0: Saged. Mangke kulaturaken.
2: Mangke diputarkan Arti Kehidupan ya Mas Fahri.
0: Ji. Kembang dos pundi Bu Karyati samangke menika? Bentar panas.
2: Di Kembang di sini banyak tadi yang di desa-desa banyak yang jalan santai, ada lomba senam apa segala macam, tapi saya biarpun ada lomba-lomba tetap tempat saya di Pojok Lapangan Kembang. Yang di desa-desa itu banyak yang lomba, banyak yang jalan santai, itu banyak. Cuma yang di desa saya juga ada yang di Kembang ada banyak semuanya, ada lomba-lomba. Pada naik, ntar malam mungkin naik pohon pinang tuh loh Mas.
0: Oh, lomba memanjat pinang, Ji.
2: Ya, mungkin ya, ada yang gitu, ada yang selamat-selamatan, yang Ji. Pertelon di jalan, ada ya pokoknya semuanya pada yang selamatan semua.
0: Tirakatan, Ki Bukaryati, Ki, tirakatan ya.
2: Ya, hari biasa, hari malam 17-an begitu.
0: Siap, Ji.
2: Aku juga diselamatin seluruh Indonesia, soalnya lahir saya 17 Agustus
0: hari ini. Jadi kelahirannya Bukaryati ini ternyata pas dengan hari kemerdekaan ya.
2: Iya, 17 betul Mas Agustus. Makanya saya juga diselamatin orang banyak.
0: Wah, alhamdulillah, Ji. Pokoknya selamat ulang tahun untuk besok ya, Bu ya. Panjang umur, sehat selalu.
2: Saya pas hari 17 Agustus.
0: Ji, siap.
2: Mas Ari, mungkin salamnya buat Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, Engkang Siang Menikom, Engkang Taken, Engkang Modern, Engkang Wonten Budi Kemawon. Aku Mas Fahri, Siang Menikom, Mugio Tansah, Pinaringan Sehat.
0: Amin.
2: Nanti semangat tugi di Mas Ari, Cekbisan. Sekalipun kalau tenggo kali lenggah Wonten Korsim, milangkan Mas.
0: Wah, Ji, siap. Ji, ngaten Bukaryati. Matur nuwun. Loh, ini suaranya kok malah langsung hilang. Ji, terima kasih. Lagunya Arti Kehidupan ya. Ternyata Bukaryati ini malah hari kelahirannya dulu atau ulang tahunnya begitu ya, 17 Agustus sahabat budaya, luar biasa. Jadi benar ya, diselamati seluruh Indonesia. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan Bukarya. Ini yang di Terangkil Pati sekarang kita terima coba. Selamat
3: positif bagi siang ekonomi daerah. Rizky Wahyudi.
0: Halo, selamat siang. Oh, nggih sekedam niku kedah dipun. sampun Mbah Hope, nggih. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Kak Bedu. Merdeka.
0: Merdeka, ya.
4: Kita harus merdeka 81. Terus rakyat Indonesia benar-benar merdeka. Tidak hanya diperingati saja, tapi harus dibuktikan dan dinyatakan. Amin.
0: Realisasinya harus benar-benar merdeka ya Mbak Hubi ya. Siap. Soalnya amin.
4: Tinggalan warisan leluhur kita begitu berjuang sampai yetes darahnya bisa.
0: Betul sekali. Harus mengisi yang kemerdekaan.
4: Mudah ya gitu, harus semangat.
0: Dengan semangat
4: kebahagiaan yang sejahtera bahagia.
0: Amin sih. Tak ngajapi pun gak terus mengaten. Menapa kok gumujeng
4: jenengan? Ini ada lomba di Terangkil.
0: Terus budi lombanya.
4: Egrang
0: lalu apa lagi?
4: Terus tarik tambang. Terus itu yang pagi-pagi yang kecil itu.
0: Kenapa anak kecil kenapa?
4: Lomba nyurung kenaikan.
0: Oh, kenapa nyurung?
4: Kenaikan itu loh di sendok,
0: kelereng,
4: gigit, terus jalan, makan kerupuk itu biasa. Lalu balapan karung tidak lupa.
0: Balapan karung harus ya Mbak Hubi ya, wajib.
4: Pokoknya meriah deh.
0: Wah, alhamdulillah.
4: Untuk menyenangkan hati rakyat.
0: Meriah, bahagia gitu.
4: Ya gitu. Guayang. Semoga di situ juga begitu deh.
0: Amin, Jih. Di.
4: Kalau boleh ya.
0: Apa?
4: Aku minta bunga flamboyan.
0: Bunga flamboyan.
4: Ya.
0: Ini masuknya keroncong.
4: Loh, keroncong itu.
0: Nggih, sekedar keroncong. Oh, nggih.
4: Keroncong pop gitu.
0: Nggih, keroncong modern
4: pop. Saya biasanya untuk minta kok ya.
0: Nggih.
4: Aja medit-medit, iki merdeka.
0: Nggih. Mereka kula aturaken mangke. Nggih, tenang mawon. Dipun tenggo Mbak Upik nggih.
4: Salamnya untuk Mbak Aryati, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semangat, bahagia, sejahtera, setruk.
0: Amin.
4: Dan untuk seluruh semuanya pendengar RRI Pro 4, Semarang. Khusus yang tugas terbagus, semoga selalu semangat.
0: Amin.
4: Bahagia, rezekinya lancar, jangan kendor, harus semakin semangat.
0: Harus semakin semangat.
4: Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Ini yang baru anu ya, berbahagia karena di kampungnya banyak perlombaan. Di Terangkil sana Mbah Obenje ada yang estafet kelereng gitu, makan kerupuk, terus juga egrang tadi ya. Ada juga balap karung, wajib tarik tambang. Nah, ini kalau Mbah Obe ndherek ingkang pundi menika? Yang penting jangan balap karung sama tarik tambang sih Mbah Upin sih, karena berbahaya juga. Itu biar yang muda-muda saja gitu, untuk panjenengan kalau ada karaoke ya lomba karaoke gitu. Kalau misalnya ada lomba makan kerupuk ya boleh gitu, yang penting memeriahkan saja ya. Sehat selalu Mbah Upin yang di Terangkil Pati, yang meriah juga di sana ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Layu Sebelum Kerembang ya, monggo saja dari Hetty Kusendang untuk panjenengan semuanya.

0: Set budaya, di banyak desa di Jawa Tengah ada satu jajanan tradisional sederhana namun penuh nostalgia bernama Grontol Jagung. Hidangan ini terbuat dari jagung pipil yang direbus hingga empuk, lalu disajikan bersama gula pasir atau parutan kelapa muda. Mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi masyarakat pedesaan, Grontol adalah hidangan yang membawa kenangan tentang masa kecil, tentang kesederhanaan, dan tentang hangatnya kebersamaan bersama keluarga di sore hari. Di pasar tradisional, Grontol sering dijajakan oleh ibu-ibu yang membawa bakul anyaman bambu. Aromanya gurih, hangat, dan menggoda setiap orang yang lewat. Grontol dibuat melalui proses yang memerlukan waktu panjang. Jagung yang digunakan bukan jagung muda, tetapi jagung tua yang lebih keras dan memiliki rasa manis alami. Jagung harus direndam sepanjang malam agar teksturnya lebih empuk saat direbus. Setelah itu, jagung dimasak dalam panci besar selama berjam-jam hingga bijinya merekah dan mengeluarkan aroma manis. Penjual kemudian menambahkan parutan kelapa muda yang lembut serta sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Hasilnya adalah kudapan hangat yang sederhana namun kaya rasa, manis, gurih, dan lembut. Grontol sering muncul sebagai teman setia sore hari. Masyarakat desa biasa menikmatinya sambil duduk di teras rumah, ditemani angin sepoi-sepoi, dan obrolan ringan. Meskipun sederhana, Grontol memberikan kenyamanan tersendiri. Tekstur jagung yang empuk, perpaduan manis kelapa, dan hangatnya aroma rebusan jagung menciptakan pengalaman rasa yang tidak bisa ditiru oleh jajanan modern. Bagi banyak orang, Grontol adalah potongan kecil kebahagiaan di masa lalu yang terus diingat. Sahabat budaya, Grontol juga memiliki nilai budaya yang kuat. Di beberapa desa, Grontol menjadi bagian dari tradisi syukuran, acara panen, hingga sedekah bumi. Para ibu biasanya memasak Grontol bersama-sama. Berbagi tugas mulai dari merendam jagung, memarut kelapa, hingga membagi-bagikan hidangan kepada para tetangga. Di sanalah, kehangatan dan kebersamaan itu tumbuh, dan Grontol menjadi simbol persatuan warga desa. Di era kini, Grontol mulai kembali populer berkat festival kuliner dan UMKM lokal yang ingin melestarikan jajanan tradisional. Beberapa membuat variasi baru seperti Grontol gula aren, Grontol susu, atau Grontol dengan topping kelapa sangrai. Meski begitu, cita rasa tradisional tetap paling dirindukan. Rasa hangat yang sederhana, otentik dan membawa kembali kenangan masa lalu. Dan sahabat budaya, bila Anda berkunjung ke kota-kota kecil di Jawa Tengah seperti Boyolali, Klaten atau Temanggung, sempatkanlah untuk mencicipi Grontol Jagung. Duduklah di bangku kayu pasar tradisional, hirup aroma jagung rebus yang naik dari panci besar, dan nikmati manis gurihnya hidangan ini. Dari satu mangkok Grontol, Anda akan merasakan cerita sederhana masyarakat desa yang penuh kehangatan dan ketulusan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Dari Sundari Sukoco, sahabat budaya Bunga Flamboyan, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, perompak dari Semarang ya, musik-musik keroncong pop kami hadirkan sampai jam 2 nanti, sembari kita menunggu acara Mari Kangen Perompak RRI Semarang ya. Yang sudah bergabung di pesan WhatsApp Perompak RRI Semarang, ini ada Bu Arti Genuk ya, selamat. Oh ini selamat pagi, pesan yang tadi pagi sepertinya njih. Terima kasih, atensinya urung dibuka. Ya sudah, kita terima saja ini yang sudah mengudara ya. Halo, selamat siang Bu Arti.
1: Selamat siang Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru rewang-rewang ini Mas Fahri.
0: Oh rewang tirakatan nanti malam atau gimana?
1: Iya, di depan rumah.
0: Oh alhamdulillah njih. Rame ya.
1: Saya nyempatkan ya, nyempatkan ini di Mas Fahri ya.
0: Njih, enggak apa-apa monggo.
1: Semoga sehat ya Mas Fahri.
0: Amin.
1: Semangat 45 ya.
0: 45 pokoknya, semangat merdeka.
1: Merdeka.
0: Njih. Ini nanti malam acaranya seperti apa konsepnya Bu Arti? Rewang.
1: Iya, konsepnya itu kalau di sana ya berbeda di Trogosari ini ya.
0: Maaf.
1: Di sana ya itu nasinya dikepung itu loh, Mas. Nanti ada sejenis nampan, itu nampan itu ada 20 nampan.
0: Jee.
1: Yang senampan itu ada 3 orang maamnya gitu.
0: Oh, ngaten.
1: Saya ya heran saya nggak pernah itu ya.
0: Jadi kalau di tempat lain kan ya udah piring bagi-bagi gitu.
1: Iya. Kalau di sini nggak.
0: Okay.
1: Di sini katanya ini kan anu berkah gitu.
0: Untuk kebersamaan juga ya Bu Arti ya.
1: Kebersamaan bersama gitu. Nah, ini sama ibu-ibu ini habis malam siang ini tadi.
0: Oh ngaten sih. Alhamdulillah wis gayeng pokoknya.
1: Alhamdulillah wis gayeng. Ini masaknya rendang Mas, rendang ayam tapi enggak.
0: Waduh, jos. Jos jis menika Bu Arti. Nggih pun nimbang penyiare malah kepengin menika request lagu napa. Requestipun lagu napa?
1: Tak teri ya.
0: Pun gampil.
1: Kok pengen tak teri tapi ya gak ada yang nganter gitu.
0: Ini kok anu ngerasakan tembang apa jenengan?
1: Oh dari Dewi Yul, Dewi Yul ya
0: yang Mas. Apa,
1: ya,
0: yang apa? Ada.
1: Apa ya? Jangan ada dusta ya.
0: Oh nggih siap. Nggih ngaten.
1: Nggih Mas Ahli, selamat bertugas. Semangat 45.
0: Amin nggih.
1: Kagem sedaya kemawon, selamat beraktivitas. Selamat siang. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi rewang-rewang ini ya, bikin masakan, bikin makanan untuk nanti malam tirakatan gitu nggih. Luar biasa ini, semoga yang di Genuk dan sekitarnya nanti malam benar-benar bisa nyawiji gitu nji, manunggal, pokoknya suasana hangat gitu menyambut datangnya hari kemerdekaan dengan

0: mulai nanti malam gitu, nanti tirakatan dulu.
1: Tirakatan dulu, terus setelah itu apa biasanya hiburannya apa ini, ada enggak apa hanya tirakatan
0: toh? Arjen
1: tunggal. Siap. Wis pokoknya bahagia selalu untuk yang di Mijen ya Bu ya. Meriah pokoknya. Sanjuk karyo guyub rukun.
0: Sekali lagu Hati Kusindang.
1: Apa itu Hati Kusindang?
0: Sendiri lagi
1: Hati Kusindang. Nanti tak coba carikan dulu ya. Sendiri
0: Selama
1: lagi.
0: Selama buat semua. Kalau nggak ada dingin ya Mas.
1: Ada, ini sendiri lagi ada.
0: Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang dan yang sedang merayakan itu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 801 ya Mas.
1: 801 ini kesibuan.
0: Ya.
1: 801.
0: Yang merayakan semuanya saya seluruh dunia. Ya, Mas Arjan itu aku salami semua saja. Selamat beristirahat sambil dengeri Mas. Mas,
1: sorry,
0: Mas Pari yang ganteng dan baik hati. Yang mami siapa yang cakep?
1: Yang lapar.
0: Fotonya lo cakep. Ya gitu aja. Buat Mas Pari saya kesehatan, kesehatan diberi panjang umur.
1: Amin.
0: Pulangin nanti sore aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panjenengan juga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu Bu Dewi ya. Dan untuk masyarakat Mijen sana juga Mas, pokoknya monggo persiapan gitu ya, persiapan untuk nanti malam tirakatan ya. Pokoknya gotong royong ya, suasana bahagia, hangat, penuh dengan tawa gitu. Pokoknya harus happy ya, harus happy malam ini dan seterusnya. Ini yang di Papandayan juga ada Bu Yuni. Selamat siang Berombat Semarang, Ibu gabung ya. Salamnya buat semuanya saja. Request lagunya Baju Merah, katanya nuansanya merah karena 17-an gitu. Yang putihnya apa ini? Nanti coba ya Bu Yuni ya. Terima kasih atensinya untuk panjenengan, sehat selalu. Yang di Gunung Pati juga ada Mas Tono ini ya, di Soto Kebon Kampung Telo ini. Selamat siang Mas Fahri, sehat sejahtera, bahagia selalu, mumbur duwur ya untuk panjenengan. Siap. Mumbul duwur. Dari Mas Tono Kampung Telo, salamnya untuk semuanya saja pendengar Perempat, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh ngelaras rasa menika. Kagem Mas Fahri sugeng gayuh tugas, mugi pinaringan sehat menika, monggo nyoto kebun samping Polsek Gunung Pati ya, bisa petik buah kelengkeng, bibit buah juga, bibit tanaman. Matur nuwun nggih. Hati yang luka, Hati Kusindang Mas, nanti ya Pak Tono ya. Untuk panjenengan yang di Kampung Telo, semoga waktunya masih ada, masih mencukupi. Kita coba kembali ke tembang Arti Kehidupan Sahabat Budaya untuk panjenengan semuanya.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sakmenika kata-kataipun para muda-mudi. Sakmenika kan sampun kathah nilaraken tradisi, tilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

Jangan ada dusta di antara kita, sahabat budaya dari Dewi Yul, ya, untuk panjenengan semuanya saja di siang hari ini yang masih bersama Propat RRI Semarang, ya. Yang sudah berkabar juga, ini ada Pak Sabto, ya, Kang Ruraya. Selamat siang Mas Fahri, kalau boleh minta lagunya Sapu Lidi. Salam-salamnya buat Bu Titin, ya, Tante En yang di Jepara. Ada Ibu Eni Swito juga, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, ya, Bu Diarti, Bu Wati, Mbak Ariola, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Tik Toyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, dan Pak Joko KSM. Ya, untuk semuanya saja Mas Fahri salam sehat, jih. Dari Pak Sabto yang di Kangururaya, ya, Mbak Hupi, piye. Ya, harus tahu diri toh, enggak boleh gaplek peringkilan karena hampir satu abad. Harus banyak-banyak berdoa untuk anak cucu biar hidupnya selalu sejahtera. Amin. Jih. Banyak berdoa terus juga harus mindfulness, bagi apa meneng. Artinya itu harus merasakan kehidupan ini dengan seutuhnya, begitu ya Mbak Hupi, ya, supaya nanti bisa tetap sehat, ya, bisa bahagia selalu bersama anak cucu. Pokoknya untuk panjenengan bahagia selalu, sehat selalu, yang diterangkil pade, ya. Pak Partiono yang di Borobudur, Semarang Barat, Kembang Arum ini, ya. Selamat siang Mas Fahri, request lagunya Jangan Ada Dusta. Oh lah, ini tadi sudah kita putarkan untuk panjenengan, Pak Partiono. Salamnya buat Mbak Dewi yang di BSB Mijen, ya, Bu Eni Mboja, Tante En Jepara, terus ada siapa lagi, Bu Yanti keduanya, yang di Randu Blatung, yang di Bojonegoro, ya, Bu Sudarwati juga di Wiroto 1. Untuk Mas Fahri pokoknya selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih Pak Partiono, sehat selalu, ya. Untuk panjenengan pokoknya bahagia selalu yang di Kembang Arum, Semarang Barat. Nah, Pak Rofik yang di Pancur ini juga hadir. Selamat siang Kalipuluh Mayong Jepara Mas, hadir. Requestnya Kemesraan, ya. Mangke dalu acarane pun menika selamatan gitu bersama warga RT 25 RW 5. Terus juga ada Kepungan Satu Nampan. Ah, oh ini berarti mirip sama kayak di tempatnya Bu Arti tadi, ya. Kepungan Satu Nampan 3 sampai 4 orang, ya. Bagi-bagi hadiah juga sudah siap ini, ya, setelah 3 malam lomba tradisional diadakan. Wah, luar biasa. Ini berarti nanti di Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara rame ini, ya, setelah tirakatan terus Kepungan gitu, habis itu bagi-bagi hadiah untuk pemenang lomba yang sebelumnya 3 malam ini sudah dilaksanakan. Luar biasa, semoga sehat selalu Pak Rofik dan masyarakat di Kaliwuluh, ya, Mayong Jepara ini luar biasa. Satu tembang terakhir sahabat budaya ini menutup kebersamaan kita di Perombat Semarang Keroncong siang ini, ya. Ada Hetiku Sendang, ini Sendiri Lagi untuk panjenengan semuanya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen. Tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, sebanyak 10 mahasiswa peserta program Belajar Bersama Maestro atau BBM 2026 menggelar pameran bertajuk Alam dan Lingkungan Hidup di Galeri Seruni Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta pada 11 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini menampilkan 20 lukisan realis dan satu karya kolaboratif hasil dari proses nyantrik selama 3 minggu bersama Maestro Seni Lukis I Gusti Nengah Nurata. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Riris Purbasari mengapresiasi pesatnya perkembangan bakat serta kedalaman pesan moral para mahasiswa. Program Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini terbukti sukses untuk mengasah kemampuan teknis, menyampaikan gagasan kepedulian ekologi, sekaligus mencetak generasi penerus seni rupa Indonesia yang potensial di masa depan. Beralih ke informasi lainnya, Festival Budaya Desa Kemiri 2026 diselenggarakan pada Senin hingga Sabtu 10 hingga 15 Agustus 2026 di Lapangan Wisata Alam Gong Silegi, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Rangkaian perayaan ini menghadirkan beragam agenda tradisi dan hiburan rakyat, mulai dari karnaval dan kirab budaya, pentas toyak cipto budoyo, seni topeng ireng, dolalak ringkes dewangga, hingga perlombaan masyarakat. Selain itu, digelar pula kegiatan keagamaan dan puncaknya diisi dengan pengajian akbar Kiai Haji Rosid Anwar, kemiri bersolawat, ritual merti deso, serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Diharapkan selain kegiatan tersebut untuk melestarikan seni budaya lokal, festival ini juga dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar warga sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Desa Kemiri. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Kang Mas Bayu para pamiyarsa sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending pesisiran lumantar acara Mari Kangen ngantos mangke tungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Kalenggan dinten Minggu Suryo kaping 16 Agustus 2021 siang punika Mari Kangen badhe ngaturaken pasugatan gending pesisiran meligi tayub Grobogan sesarengan kalian karawitan Langen Sari Budaya. Saperangan gendingipun menika sampun karantam samapta badhe katuraken kawiwitan saking Lasmi Dayun Laras Lindro Pathet Songo menika mangke kasambet gending-gending tayub Grobogan sanes-sanesipun wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Sumangga.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

inji Kang Mas Bayu, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara mari kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending pesisiran tayub grobogan menika sesarengan kalian karawitan langen sari budaya. Kalau mau sampun katuraken pasugatan Lasmi Dayun, Laras Lindro Pantet Songo, Pisang Bali, Laras Pelok Pantet 6, lajeng ingkang 6B kemawon menika kabiyarsaken, inggih menika minggir gletak Laras Lindro Pantet Menyuro. Salajengipun Kang Mas Bayu menika wonten pasugatan Sekar Lumpang, Laras Lindro Pantet Menyuro menika mangke kasambet Anjang Sana, lajeng wonten ugi Terbangan. Laras Lindro Pantet Menyuro sedaya maksih dipunaturaken dening karawitan Langen Sari Budaya. Sumangga.

0: Awak suka yang tu. Makasih lho, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya Mbah, Simbah pasti ya capek kan. Lawang dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya Mbah.
0: Iya. Ya Nduk, aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana Nduk?
1: Ya Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, Simbah ya memang harus begitu dong. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Nah, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi masa jabatan 2027-2031 mulai 13 hingga 28 Agustus 2026. Ketua Tim Seleksi Doni Widianto menyampaikan bahwa seleksi tanpa dipungut biaya ini terbuka bagi warga negara Indonesia berusia minimal 35 tahun, berpendidikan S1, berdomisili di Jawa Tengah, serta memahami keterbukaan informasi publik. Calon peserta diwajibkan melampirkan berkas seperti SKCK, surat bebas narkoba, dan siap bekerja penuh waktu. Berkas fisik dapat dikirim langsung atau via jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital atau Diskomdigi Jawa Tengah di Kota Semarang sebelum tahap seleksi administrasi dimulai pada tanggal 4 hingga 10 September 2026. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Jawa Tengah menghadirkan promo tarif naik Trans Jateng seharga Rp81 mulai tanggal 12 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Dishub Jawa Tengah Arief Jatmiko menyampaikan bahwa program ini berlaku khusus untuk transaksi non-tunai atau cashless dengan kuota terbatas banyak 200 penumpang per hari di setiap koridor. Selain promo tersebut, terdapat pula diskon 81% hasil kerjasama dengan Bank Indonesia pada periode 11 hingga 17 Agustus. Melalui penawaran tarif ekonomis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum guna mengurai kemacetan serta menghemat biaya perjalanan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya semakin sore semakin yahut bareng Bro Dangdut Perempat era di Semarang ya. Tentunya masih bersama Pahri juga di sore ini akan menemani panjenengan semuanya berjoget, bergoyang, berdangdut ria sampai jam 5 sore nanti ya. Monggo saja untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya sahabat budaya, yang mau senggol-senggolan, yang mau request lagu, yang mau cerita barangkali persiapan tirakatannya sudah sampai mana, seperti apa kemeriahannya, monggo ya. Nanti monggo kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp 0811 2777 9 14. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima, ada siapa di sana? Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik Bu Karyati. Betul yang sekali. Dikembang.
1: Gimana?
0: Yang dikembang Jepara.
1: Betul sekali Mas Fahri. Munci
0: sekali, betul, betul sekali.
1: Mas Fahri, aku mau salam-salam sedikit ya.
0: Lagunya dulu nanti baru salam-salam.
1: Oh, lagunya dulu.
0: Biar gampang penyarenya. Oke.
1: Terbayang-bayang bisa enggak?
0: Terbayang-bayang nanti coba kami siapkan ya, Bu Karyati ya.
1: Dari siapa yang nyanyinya Mas Fahri?
0: Ini ada Ona Sutra.
1: Iya gitu. Tahu. Salamnya untuk Pak Kapet, Pak Abdul Kofur, Bu Yati Ketalipun, Bu Bu Tara, Bu Sarbini, Bu Titin, Mas Dewo, Pak Sastro, ada juga Tante N, Mbak Ani.
0: Oh inji.
1: Mintarse sekarang Pak Kaswantom. Alang semuanya aja Mas.
0: Siap sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon, nangke sedaya Kang Santen Menito lagi ngering pro yang duduk Kang Wonten pun di kemawon Mas Fahri.
0: Siap.
1: Buatkan sah penyaringan sehat.
0: Inji.
1: Kasih semangat Ubi Mas Fahri.
0: Nah, inji siap.
1: Lagine kula tenggal matur sembah nuwun
0: sami-sami sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di lapangan Kembang Jepara ya Bu Karyati. Ini masih di warung juga, masih rame gitu ya. Tadi suaranya juga pada masuk ke dalam telepon gitu. Lagunya terbayang-bayang. Nanti kami putarkan coba ya Bu Karyati ya. Ditunggu lagunya di Pro Dangdut, semakin asik tentunya. Yang sudah bergabung ini ada Pak Surati Pete ya, coba Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut Mas Fahri.
0: Enje Pak Surati.
2: Selamat sore.
0: Merdeka. Merdeka, Ji, siap merdeka pokoknya ya. Happy-happy sore ini.
2: Hari ini hari rakyat menyambut kemerdekaan buat nanti malam.
0: Banje,
2: rakyat Indonesia ini khususnya di Semarang ibu-ibu kerja bakti masak.
0: Nah, nge masak untuk tirakatan nanti malam ya, makan bersama ya.
2: Ini tak lagu Mas.
0: Lagunya apa Pak Surati?
2: Perjuangan.
0: Mana Pak?
2: Baru perjuangan dan doa.
0: Oh, perjuangan dan doa. Jih. Nanti tak putarkan ya.
2: Maaf, salam. Salam.
0: Nji.
2: Yang lainnya tidak bisa masuk. Biayanya sekali ini.
0: Oh, nji siap.
2: Ya, salam buat semuanya. Pendengar Pro 4. Pokoknya pendangdut.
0: Semakin.
2: Yes, you.
0: Oh, iya, sampai. Nji, siap. Terima kasih, Pak Surati.
2: Ayo, Sugeng BT.
0: Nji.
2: Oke Mas Fahri, gitu aja.
0: Nji siap Pak Surati.
2: Doa dari rumah.
0: Nji, perjuangan dan doa nanti kami siapkan ya. Ditunggu Pak Surati Pete yang di Tembalang ini. Di belakangnya ada siapa lagi? Coba kita terima ya, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin asik.
0: Semakin asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Bu Dewi.
1: Iya. Aku puterin lagu tapi jadi lupa.
0: Lah menika.
3: Ini lagu ini ya mas.
0: Menopo.
3: Betapa hati tak bahas.

0: Itu loh. Dari siapa ya?
1: Itu pertemuan.
0: Oh, pertemuan. Tapi kan jih, ada kan teman yang dua atau masih itu kan sendirian cewek.
1: Jih, yus nanti tak ya, siapkan.
0: Lagi ini saya kirimkan buat temanku yang baru ketemu di Pasar Moja.
1: Oh, jih.
0: Yano Mas namanya, namanya nggak usah sih saya sebutkan. Itu si penyiar radio Gunung Pati KSM.
1: Oh, ngater.
0: Iya. Saya ketemu di sana, Mas.
1: Habis dari Pasar Gunung Pati jenengan? Eh, Pasar Boja.
0: Iya, saya lagi pulang.
1: Oh, nggih.
0: Terus itu kemarin aku sudah lama sekali naik di radio itu, tapi lama kan aku naik di RRI. Tidak pernah ketemu. Lah ini kan ketemu di pasar.
1: Oh, lah iya kok iso ketemu ning pasar
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, tak kirimi lagu ini katanya. Nanti kalau minta lagu aku kirimi lagu ya.
1: Iya, disenggol juga orangnya gitu. Disenggol.
0: Gak bisa lah.
1: Malu. Oh, ya udah. Heeh, nek mari ya wis. Nek isin
0: ya wis. Kita aja. Halo, Bapak Jarum Gafur, Bapak Fadio, Sudagio, Pak Pardiono, Supri, Pak Tanam Beringin, Joko KSF, Pak Kabut SGG, Pak Sastro Singgirat, Adik Kubowo, dan ibu-ibunya semuanya saja.
1: Siap.
0: Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Fari juga kesehatan.
1: Inji.
0: Semoga diberi kebahagiaan juga di rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
1: Amin.
0: Jangan lupa makan dulu, nanti tidak sakit.
1: Siap. Kalau kita makan.
0: Kalau di jalan, semoga selamat sampai di
1: rumah. Inji.
0: Tetap saya sih, jaga dirimu baik-baik.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wes, jangan cari sedikit saja kok. Anu dawa. Jadi terima kasih dua-dua baiknya ya Bu Dewi ya, untuk panjenengan juga pokoknya sehat selalu, bahagia selalu gitu, happy selalu. Nanti monggo, ini karena sudah belanja di pasar ya, nanti berarti persiapan ini untuk masak-masak buat malam tirakatan. Pokoknya merdeka, sehat selalu Bu Dewi. Kita terima yang di Ngalian ini ya. Prodangdut.
2: Semakin sore semakin asik.
1: Makin asik Bu Cakiman. Pangestu panjenengan sehat, semangat, bahagia, merdeka.
2: Amin.
1: Nggih.
2: Aja nyuwun lagu, Mas.
1: Lagu menapa?
2: Punipun jangan tinggalkan aku.
1: Jangan tinggalkan aku, nggih.
2: Assalamualaikum, lagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
2: Mas Fahri yang masuk tugas diparingi sehat selalu.
1: Amin.
2: Nggih. Yang barokah. Sehat bersama keluarga.
1: Amin. Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jakiman yang di Ngalian juga sehat selalu ya. Bahagia selalu. Nanti lagunya kita putarkan, jangan tinggalkan aku. Dari line telepon kita beralih ke pesan WhatsApp ini yang sudah mengirim, ada siapa saja, boleh kita buka satu persatu ya. Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo, selamat sore. Bro Dangdut semakin asik ya. Request lagunya Teman Mas. Mau menyalami Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Inob ya, Tante En, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Gopur, Pak Noto juga, Pak Kamari, dan semuanya saja. Buat panjenengan pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Terima kasih Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo. Lagunya nanti teman kami siapkan ya. Ini yang sudah bergabung lagi ada Butoro ya. Sendang Guwo Prodangdut semakin asik, semakin asik, sik sik sik sik. Wah lanjut, selamat sore Kak penyiar, sehat selalu, amin. Request lagunya Koyo Jogja. Waduh kok Koyo Jogja lagi nih Butoro. Mau ganti sing liane, sing sing anyar gitu, sing apa ngono lho. Nek kalau wingi kalau koyo lah. Nek kemarin Koyo Jogja sih memang, sekarang Koyo Jogja sih memang, ora-ora opo yo ora bosen gitu. Ini nanti keplarak-plarak penyiar yang ngomong. Salamnya buat Mbak Tito yo gitu, Mbak Isrofia, Bu Delin Kudus, Bu Sarinem ya, Tante En, Mbak Ngatman, Mbak Zainal Abidin, Lekun yang di Tergoso, terus juga ada Bu Anggun, Mbak Sabto, Mas Ari, Sairi, dan semuanya saja. Baik, kita lanjutkan nanti sahabat budaya gitu. Ini ada banyak tembang yang sudah di request tadi ya. Ada Terbayang-bayang, boleh kita dengarkan bersama di sore hari ini. Ona Sutra untuk panjenengan semuanya. Monggo yang nanti mau bergabung ya, mau request lagu masih kami berkesempatan ya, waktunya sampai jam 5 sore ya. Monggo saja, kita ke Terbayang-bayang dulu. Nanti kita lanjutkan dengan Perjuangan dan Doa. Pertemuan juga boleh ya. Monggo kita dengarkan di Bro Dangdut Semakin As.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Prodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin joss-joss ya. Pertemuan dari Rita Sugiarta untuk panjenengan semuanya di sore hari ini dalam acara Prodangdut ya. Monggo yang nanti mau bergabung masih kami tunggu atensinya. Rasa ditunggu bisa nosing jedul. Sudah ada yang bergabung. Ini ada siapa di sana Prodangdut?
1: Semakin sore semakin asik.
0: Semakin sore semakin asik. Pak Joko, KSM. Betul toh?
1: Iya betul.
0: Banjir.
1: Nek cara Pak Noto kuntul di tengah sawah.
0: Kuntul di tengah sawah, gitu? Pak Noto ya. Betul, salah, Ji.
1: Aku tembangnya tak minta anu mas.
0: Kenapa?
1: Antara teman dan kekasih risau mami mas.
0: Antara teman dan
1: kekasih.
0: Kekasih. Ji, nanti okay. Tak siapkan.
1: Oke. Iki sing gak terbunga-bunga sing PSB mo ya.
0: Wah, nggih.
1: Aku yo tersapi karo layah-layah.
0: Oh, pertemuan ini kok.
1: Persiapan kanggo nanti malam.
0: Nggih, acara nanti malam ya.
1: Mangane nak. Iku sumemang nggih masak-masak berarti.
0: Nggih.
1: Iki salone pating gendur iki lho, Pak.
0: Kedah mangan enak, Bu, emang edan lho, nggih.
1: Nggih, salame kanggo Pak Bagio ya, Pak Bagio, Pak Noto Sate, Pak Tono Beringin, Pak Tono Galang,
0: Pak Tono Pak Tono Sinten,
1: Pak Tono Penyarin ini.
0: Oh, Penyarin. Ten Gunung Pati nggih mboten Pak Tono lho, Gunung Pati Kampung Telo.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Iya, kula sing
0: pendengar.
1: Sering pati anu niku. Oh, mugi-mugi saged ketepangan
0: lho. Wah, nggih.
1: Lanjut kagem Pak anu nggih.
0: Sinten?
1: Kopinghu nggih.
0: Oh, nggih Pak Kopinghu.
1: Iki tak ya. Wis bagus ora ketang urung metu-untune.
0: Wis tak bagus kok. Pripun jenenge?
1: Jeneng kuntine Tandang ana.
0: Tapi
1: pindah-pindah sering Tandang to
0: ning. Nggih, kadang ning Gunung Brinte,
1: ning Mergoto, sak karepe bumbung iki to. Nek kan munggah. Lanjut buat tantangan ya.
0: Nggih, siap.
1: Bunda Inop.
0: Pak,
1: itu siapa yang di Jepara?
0: Yang di Jepara Pak Buhori ya.

0: Bupari, Pak Kamari Kudus. Pak Noto Sate. Saya ora tau ditoto.
1: Nggih. Sinten malih?
0: Sampun. Tengah Dewi karo wong.
1: Oh, nggih.
0: Kok isih emot kalih kula. Mugi-mugi rezekine tambah watah.
1: Amin.
0: Barokah kena nggo sawene Mekah.
1: Wah, amin nggih.
0: Iya. Itu Mas Ono, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jita, kadang ya Fahri, kadang ya Tono, wis manut. Terima kasih Pak Joko KSM yang di Mijen ini ya. Lagunya Antara Teman dan Kasih, nanti kami siapkan. Coba ditunggu. Di belakangnya Pak Joko KSM yang dari Mayong, Jepara. Ini ada Pak Rofik ya, Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik,
1: semakin
2: Mas Fahri.
1: Asik,
2: gayeng
1: tenang, harus gayeng gitu, harus gayeng, harus meriah, harus semarak kemerdekaan.
2: Merdeka.
1: Merdeka, ji.
2: Semangat Mas Fahri.
1: Ji, pangestunipun tansah semangat bahagia selalu.
2: Kekeselan Mas Fahri, digandalu.
1: Oh.
2: Ngopeni. Konco-konco.
1: Wah, oh, lah ngopeni konco-konco kanca-kancane pun terus pun di meni kok diopeni bareng.
2: Ribut.
1: Wah, lah.
2: Meriah sangat.
1: Meriah sih.
2: Siro lu. Tiga ngomah kenggrio nih.
1: Wah, jana alhamdulillah sih. Sakit ngeregengakan suasana gitu. Pitulasan genjang rame.
2: Suasana manggil dalu. Selamatan dan pertolong.
1: Sih.
2: Bagi-bagi dia. Oke, meriah banget.
1: Meriah, sih. Insya Allah meriah. Menapa request menapa menikah?
2: Aku terpesona melihat wajahnya. Lagu andalan ku bengi.
1: Menapa menika terpesona? Menapa menapa?
2: Janda kembar dua.
1: Oh, janda kembar dua. Wah, andalan menika. Nggih, siap. Mangke kula aturaken cobi Pak Rofik.
2: Kagem Pak Di Abdul Ghafur. Pak Di Kaget.
1: Sastro
2: Jenggirat. Pak Abdul Razak, Pak Bukhari. Pak Joko KSM niku wau nggih.
1: Nggih,
2: Pak Joko KSM tepangaken niko Pak Joko, pas Joko terus niku. Terus Pak Bukhari, Mr. Owi, Tanggaan, Karyati, Bunda Ino. Sugeng sonten sedaya. Pak Kabut SGG kesupan.
1: Nggih, siap.
2: Nggih, sampun Mas Fahri.
1: Nggih, ngaten.
2: Desel-desel niku nggih.
1: Siap, ngaten sampun.
2: Sekaripun kula rantos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rofik ya yang di Pancur Mayong Jepara. Ini lagi rame di sana katanya. Semoga rame terus ya, hangat terus suasananya, bahagia selalu, semangat pokoknya dalam rangka menyemarakan bulan kemerdekaan gitu. Besok hari merdeka ya. Ini ada yang sudah bergabung via telepon, boleh kita terima. Halo Bro Dangdut.
3: Semakin asik merdeka.
1: Ya ya, merdeka Pak Kabut.
3: Kabut tes bikin. Ini gue nyebelin dari Pak Rofik mawon.
1: Oh nggih ngaten.
3: Layak-layak mulai. Terima kasih.
1: Oh nggih. Oh lah sampun ngaten tok. Nggih pun siap. Kita langsung ke WhatsApp-nya Pak Kabut coba ya, ini yang mana? Waduh, tak. Oh, lah ini nggih. Merdeka, pokoknya perundangannya makin asik. Lagunya Ungkapan Hati, bener ya Pak Kabut ya? Ungkapan Hati tak siapkan. Salamnya buat semuanya. Salam sejuk segar, pantunnya pasang pagar bersama-sama. Dekat batu yang sudah hancur, ku hirup segar hari merdeka. Namun pejuangku banyak yang gugur. Wah, nggih. Ini mengingatkan kita ke jasa para pahlawan yang sudah gugur ya. Terima kasih pantunnya Pak Kabut, sehat selalu. Nanti lagunya Ungkapan Hati tak siapkan dulu ya. Pak Pandayan, ada Bu Yuni, Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri absen, salamnya buat semuanya saja ya. Pendengar perempat, merdeka, merdeka, merdeka. Lagunya Mandul ya. Buat anak lanang, selamat tugas, pokoknya banyak senyum, banyak cuan, amin. Semoga demikian ya, banyak senyum banyak cuan. Nanti lagunya kami siapkan ya. Tadi ada Ungkapan Hati, terus ada dari Bu Yuni tadi apa, Mandul, kita tak siapkan satu persatu. Kita ke telepon WhatsApp Pak Sugeng BT Prodangdut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Prodangdut memang asik sih, asik.
1: Asik, nggih.
4: Nah, niki kula nyuwun lagu mesti seko mana.
1: Wah, menapa menika lagunipun?
4: Pintu Taubat.
1: Pintu Roma Taubat. Roma Irama. Oh, Ida Laila, nggih.
4: Ida Laila, nggih.
1: Tak siapkan
4: salam,
1: coba.
4: Salam, nggih.
1: Monggo buat siapa?
4: Salam kagem Pak Joko wau, salam kenal Pak Joko.
1: Heeh,
4: Pak Sugeng PT.
1: Lan
4: Pak Abdul Gopur.
1: Nggih.
4: Pak Rofik, Pak Ngatman, Pak Kabut, Pak Suradi Pete, Tanto N. Lan kagem sedaya kemawon mangke ndak kesuwen.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sugeng BT. Lagunya nanti kami siapkan ya. Pintu Taubat. Yang sudah siap kita putarkan, kita dengarkan bersama sahabat budaya ada Jangan Tinggalkan Aku ya. Nanti kita lanjutkan teman sebelum kita ke kabar berita. Jangan Tinggalkan Aku sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama di sore hari ini. Untuk Kang Mas Bayu semuanya juga monggo yang nanti masih mau bergabung ya, mau mengirimkan atensinya, request lagu, kami tunggu sampai jam 5 sore. Sekarang kita ke Jangan Tinggalkan Aku.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Sugio Pranoto Catholic University atau SCU menggelar pameran karya mahasiswa Art Vision pada 12 hingga 14 Agustus 2026 di Kampus 1 SCU Bendan Kota Semarang guna menampilkan rancangan arsitektur berkonsep berkelanjutan. Ketua Prodi Arsitektur SCU, Dr. Insinyur VG Sri Rezeki MT, menegaskan bahwa pameran ini bertujuan untuk mencetak karya mahasiswa yang estetis, tanggap ekologi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Dilengkapi diskusi bersama alumni dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Industri Arsitektur, kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen kampus dalam melahirkan desain yang solutif bagi lingkungan serta masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Jepara Art Carnival 2026 digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Mengambil rute sepanjang kurang lebih 1 km ke arah timur di Jalan Pemuda, festival tahunan ini menampilkan parade seni spektakuler serta lomba fashion show kostum karnaval yang diikuti oleh para peserta berbakat dari berbagai daerah. Adapun acara ini diselenggarakan untuk menyajikan keindahan kreativitas sekaligus mempromosikan pesona budaya lokal Jepara kepada masyarakat luas dan wisatawan. Diharapkan acara yang terbuka gratis untuk masyarakat umum ini dapat menjadi sarana untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta hiburan bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Terdang dut, semakin sore semakin asik sahabat budaya. Pokoknya semakin joss ya untuk panjenengan semuanya saja yang di sore hari ini masih bersama Perempat RRI Semarang. Nah, monggo yang mau bergabung, yang mau senggol-senggolan, yang mau dangdutan bersama. Ini ada pendengar kita dari Tuntang ya. Boleh kita terima Pak Sastro Jenggirat. Perodangdut.
1: Semakin sore semakin asik, semakin ramai pokoknya.
0: Semakin ramai ya. Mas Farid,
1: gimana? Salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Semangat.
1: Merdeka tetap merdeka.
0: Ya, Pak Sastro.
1: Detik-detik proklamasi sudah hampir tiba besok ya. Mau request lagu masih Uman.
0: Lagunya apa ini? Masih sepertinya masih Uman.
1: Saya
0: ini.
1: Saya pingin jingkrak-jingkrak ini.
0: Apa gue sing jingkrak-jingkrak?
1: Ya itu apa itu? Aku ingin bercinta dengan. Aku ingin bercinta dari orang Batak itu loh. Gompak Senaga.
0: Mau jingkrak. Nggih, tak putarkan.
1: Tadi yang sudah pada kirim sama saya, terima kasih, salam balik dari saya. Semoga yang mengirimi saya berikan panjang umur, sehat selalu, bahagia, sejahtera seluruh keluarga, dan diberi rezeki yang melimpah berkah barokah.
0: Amin.
1: Buat Mas Fahri, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Dan nanti kalau pulang hati-hati sampai di rumah ketemu keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sastro Jenggirat. Lagunya tadi Ku Ingin Bercinta Denganmu ya. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada banyak sekali ya di WhatsApp-nya Perempat Semarang. Ini ada Bu, siapa yang sudah bergabung? Oh, Bu Toro ini. Mas, lagunya diganti Hayalan Masa Lalu Saja, Ikke Nurjanah. Nanjih, kalau ini kan variatif jadinya. Nanti tak siapkan ya Hayalan Masa Lalunya untuk panjenengan Bu Toro nih. Dari siapa ini yang ada ya? Wis sapa-sapa gitu. Yang penting Hayalan Masa Lalu nanti tak siapkan ya. Ada Mas Hasan Asari yang di Ungaran, ini juga hadir ya. Selamat sore Mas Fahri, request lagunya Hari-Hari Cinta dari Evita Mala. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut, buat Mas Fahri, semoga sehat selalu. Terima kasih Nji, sama-sama. Pokoknya sehat selalu juga untuk Mas Hasan yang di Ungaran ya. Via telepon sudah bergabung, siapa di sana Pro Dangdut?
2: Perundangdut semakin asik,
0: semakin
2: mantap, tenan.
0: Bu Yanti.
2: Ya semangat Mas Fahri.
0: Wanjih, semangat.
2: Merdeka.
0: Cocok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
2: Dalam sehat-sehatnya Mas Fahri.
0: Pangestu panjenengan, sehat selalu, bahagia selalu.
2: Tetap sehat, gitu. Tetap semangat ya Mas Fahri.
0: Semangat selalu juga. Senyumnya optimis.
2: Jadi request lagu Mas Fahri.
0: Lagu ini pun?
2: Nah, wonten make yang penting happy.
0: Yang penting happy. Tak siapkan nanti coba ya.
2: Salamipun sedaya kemawon ya Mas Fahri.
0: Oh, sedaya mawon.
2: Kagem bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya paringi sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
2: Kagem Mas Fahri, tetap semangat, bahagia, sehat selalu. Bahagia
0: amin.
2: Selalu sejahtera, rezeki pun lancar berkah barokah. Tetap senyum optimis.
0: Senyum optimis amin. Selalu. Amin.
2: Allahumma amin. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu yang di Bojonegoro. Ini ada Bu Yanti ya. Requestnya apa tadi? Request lagu yang penting happy. Nanti kami siapkan ya. Ini ada Bu Hasri, Merdeka, Pro Dangdut, semakin asik, selamat sore Mas Fahri. Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan ya, bahagia selamanya, amin. Mau minta lagu Debu-Debu Jalanan, Imam S. Arifin Mas. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Bu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, dan Bu Sarinem, Bu Artis, semua pendengar saja. Selalu diberikan sehat, bahagia ya, amin. Terima kasih doa-doa baiknya Bu Hasri ya. Kita ke Kudus, ini ada Pak Kamari Pro Dangdut.
3: Semakin asyik.
0: Makin asyik.
3: Selamat sore Mas Fahri.
0: Sore juga Pak Kamari.
3: Lagunya kalau masih uman.
0: Apa itu?
3: Sakit rindu.
0: Sakit rindu ya.
3: Salamnya buat Bu Inop. Selamat sore Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Beringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, ada Pak Kabut SGG, Pak Naryo Kempling, Mas Sore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Fahri terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kudus Pak Kamari. Lagunya tadi apa? Sakit Rindu. Tak siapkan coba ya, kita dengarkan bersama nanti. Yang sudah kami siapkan ini ada ungkapan janda kembar dua. Janda kembar dua, nanti kita lanjutkan dengan ungkapan hati untuk panjenengan semuanya. Monggo kita nikmati bersama di sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik bareng Berempat Semarang di acara Pro Dangdut ya. Ada mandul, ada ungkapan hati ya, ada janda kembar dua juga sudah kita putarkan bersama di Pro Dangdut sore ini. Yang di WhatsApp ini ada Bu Sarinem Kampung Pelangi. Pro Dangdut semakin sore semakin asik, Mas Fakhri hadir. Ini mau minta lagunya Cinta Membawa Derita untuk panjenengan ya, pokoknya sehat selalu. Mau salam-salam buat Bu Eni ya, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Cucuk, Mbak Asih, Penggaron, Mbak Sila, Fauzi, Pak Zainal, Pak Sabto, Lekun ya, untuk semuanya saja. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Bu Sarinem. Yang di Kampung Pelangi tadi lagunya apa? Cinta Membawa Derita ya. Coba tak siapkan dulu, ini waktunya cukup apa enggak? Nanti ya Bu ya, ditunggu saja. Mbah Cim selalu dengerin Perempat RRI Semarang Mas, request lagunya Alamat Palsu. Ayo Ting Ting ya, salamnya buat kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan Regu 123 Decoration Ki Walai kipi dan semuanya saja gitu. Buat Mas Fahri sugeng tugas, matur nuwun ji. Terima kasih atensinya, sehat selalu Mbah Cim ya. Ini ada siapa lagi? Pak Sabto, Kang Ruraya. Bro Dangdut semakin asik, selamat sore. Minta lagunya Tamu Undangan Mas. Salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni ya, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro dan semuanya saja. Pendengar Bro Dangdut Perempat Semarang yang makin sore makin rame. Pak Kabut, Pak Kabut minta nomornya Pak Sugeng BT dong. Waduh lah ini gimana Pak Sugeng BT, boleh apa enggak? Nanti tak kirimkan kalau boleh ya. Terima kasih Pak Kabut atensinya. Ini ada Pak Rofik yang dipancur. Terima kasih lagunya sudah diputarkan Mas Fakhri. Siap. Ini ada siapa lagi? Titi Sambodori nyuwun abs. Ora, bukan. Oh, tuding. Bukan ternyata ini Mas Titis. Nggih. Bu Yuni Papandayan, Mas Fahri lagunya Ibu Jangan Lupa Mandul sudah kita putarkan. Oh, lah ini langsung disusul pesannya ya. Makasih sudah diputarkan, nggih. Sama-sama untuk Bu Yuni yang di Papandayan ya. Yang sudah mengantri di playlistnya Pro Dangdut sore ini ada banyak sekali lagu-lagunya sahabat budaya. Kita ke pintu taubat boleh ya. Ida Layla nanti lanjutkan dengan apa ini? Ku Ingin Bercinta Denganmu. Monggo kita nikmati bersama di Pro Dangdut yang makin sore makin asik.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Rodangdut semakin sore semakin asik sahabat budaya. Waktunya sudah mepet ya. Tadi ada khayalan masa lalu, terus juga ada ku ingin bercinta denganmu, mandul ya pintu taubat juga sudah kita dengarkan bersama. Ada dua tembang terakhir sahabat budaya ya, karena menutup kebersamaan kita di Rodangdut Perempat Semarang sore ini ya. Hari-hari cinta, nanti kita lanjutkan dengan yang penting happy untuk baca dengan semuanya di Prodangdut Perempat RRI Semarang sore ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, yang sudah meramaikan, yang sudah mengirimkan doa-doa terbaik untuk bangsa Indonesia gitu nje, yang detik-detik apa namanya kemerdekaannya akan kita peringati bersama ini sesaat lagi gitu nje. Intinya di momen kemerdekaan ini monggo sahabat budaya kita berdoa bersama supaya nanti ke depan ya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih maju lagi gitu sih. SDM-nya jos ya, maju pemikirannya ya, dan beradab juga, peradabannya semakin maju. Intinya begitu sahabat budaya sih, semakin guyub, semakin baik masyarakatnya, semakin kondusif, semakin aman, semakin sejahtera. Perodangdut sore ini kita akhiri bersama sahabat budaya. Saya yakin ada banyak tembang-tembang yang tadi sudah di request tapi belum bisa diputar sore ini karena waktunya terbatas nih. Jadi di lain kesempatan boleh kita dengarkan kembali atau dengarkan yang belum bisa diputar sore ini ya. Ada hari-hari cinta, lanjut yang penting happy, mengakhiri kebersamaan kita bersama di Perodangdut sore ini. Terima kasih, saya Fahri pamit undur diri, dan setelah ini ada Mas Titi Sambodo yang akan kembali menemani panjenengan semuanya sampai dengan tutup siar nanti. Selamat sore, sehat selalu, sampai jumpa. Merdeka!

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya warga Dukuh Timoro dan Tegal Rejo, Desa Bendoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, menggelar tradisi sedekah bumi dengan penuh kemeriahan pada Jumat 14 Agustus 2026. Tradisi tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas segala kenikmatan, keberkahan, dan kemakmuran hasil bumi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian acara diawali dengan prosesi kirap tumpeng hasil bumi yang diarak mengelilingi wilayah pemukiman warga. Berbagai hasil pertanian seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan hasil ladang warga dirangkai indah menjadi gunungan tumpeng yang menarik perhatian masyarakat luas. Beralih ke informasi berikutnya, pembukaan wisata pantai laris manis di Dusun Larangan, Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, diiringi dengan kirap budaya dan larung sesaji pada Jumat 14 Agustus 2026. Kirap budaya Merti Dusun diikuti ratusan warga untuk melakukan doa bersama agar wisata makin ramai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pawai kirap budaya berjalan menuju pantai sambil membawa gunungan hasil bumi, tumpeng, dan makanan tradisional. Larung sesaji berupa kepala kambing di larung ke laut setelah doa bersama. Ahmad Khairul, Ketua RT di Dusun Larang, mengatakan kirap budaya ini sekaligus penggantian nama dari Pantai Manis menjadi Pantai Laris Manis. Demikian saya Titi Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamirsa, sutresna Pro 4 RRI Semarang matur nuwun panjenengan tasih sesarengan matur kirang Pro 4 RRI Semarang. Rikala kasatur menika kula titis sambata ingkang kepareng suwun malih lan saperangan paskahan saperangan acara sampun kasamaptaaken lan enggal katur wonten ngarsa panjenengan tos makin tuk paripurna kirang ing makke dalu. Miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula acara uti kasuwargan sutresna menika kepareng katur sesarengan Ustadz Dr. Hades K.H. Durana MPDI yang kabadi medar tausiah kanthi rerahan umat Islam wajib mengisi pembangunan bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar setia RRI, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di dalam rangka tahadus bin nikmah. Kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita. Di samping kesempatan juga kesehatan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama mampu mensyukuri atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, di dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, memang banyak hal yang bisa kita laksanakan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang terpenting, kita harus tahu diri. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan rasa syukur kita itu harus bisa membawa sesuatu hal apa yang bisa menyenangkan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena syukur sendiri itu sarful abdi jami'a ma'an Allahu alaihi li ajli. Kita mendaya gunakan potensi diri kita, organ tubuh kita sampaikan atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa syukur inilah yang manusia nanti sesuai dengan tujuan Allah ciptakan lahir ke alam fana ini. Mengapa seperti itu? Karena di dalam Adz-Dzariyat 56 Allah menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka itu beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangkaian ini yang akan menjadi titik kita benar-benar menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah atau orang-orang yang benar-benar ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan sesuatu kepada siapapun yang dikehendaki dan kepada siapapun yang ada di alam fana ini, tidak ada pilih-pilih. Maka gambaran inilah yang disebut dengan sifat Rahman, sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih sesuatu, Allah kasih tanpa pilih kasih. Allah sayang tanpa pandang sayang. Apapun yang dikasih, apapun yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan seperti itu, membias. Maka dalam potret agama kita itu, kalau Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami Allah tidak akan mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Maka dengan potensi ini, kita sebagai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seharusnya menjadi peneduh. Seharusnya menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh dari sekian banyak hal yang ada dengan keteduhan, dengan kebaikan kita. Kita harus menjadi uswah. Mengapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi kasih sayang,
memberikan kasih sayang, memberikan imbalan kasih sayang itu kepada seluruh alam. Maka bahasa alam itu apa? Al-alam ma siwallah. Yang namanya alam itu sesuatu yang di luar Allah. Sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Tidak pandang itu si A, si B, si C, si D, enggak. Semuanya akan mendapatkan. Maka rahmat Allah membias kepada siapa saja. Cuman mengapa, Pak? Nah, penjelasan Allah kan ini kan perlu kita gali kan. Perlu kita pelajari perihalnya itu. Mengapa, Pak? Karena Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja, cuman nanti ada rentetannya. Rentetannya apa? Jadi barang siapa nanti yang mentaati apa yang menjadi perintah Allah, itu nanti akan ditempatkan di sisi Allah yang lebih mulia. Tapi barang siapa nanti yang tidak mentaati bahkan ingkar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka nanti akan dimasukkan ke dalam satu adabnya. Maka coba kita kaji dalam Ibrahim. Wa ita'adana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Allah sudah faham dengan kehidupan kita karena Allah yang menciptakan. Jadi Allah tahu apa nanti yang akan dikerjakan oleh manusia nanti kayak apa itu Allah sudah faham persis. Maka Allah menggunakan bahasa la ing syakartum la azidannakum. Jika atau perihalnya ini untuk meyakinkan kita, kita semuanya itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, maka bahasa Allah la azidannakum. Niscaya nikmat itu akan aku tambah untukmu semua. Jadi nek engkau, anda, kamu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka nikmat itu akan ditambah. Jadi kita mensyukuri artinya apa? Kita jembreng sesuatu hal ini supaya nanti bisa memberi manfaat, supaya nanti bisa memberi sesuatu kebaikan. Karena nikmat Allah itu tidak materi, ada imateri. Dan nikmat Allah itu bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Ini yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Maka sejauh ini yang kita tahu itu kan nikmat Allah kan perasaannya kan uang, makanan, minuman kan begitu. Kita tidak pernah melihat sehat itu masuk enggak? Segar, bugar, bahagia, sejahtera, keberhasilan. Ini sesuatu hal yang kadang-kadang menipu kita. Melainkan Allah perihal ini menentukan sekali. Jadi ini mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, nikmat itu nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi menjelaskan, nikmatani maghbunun, ada dua nikmat yang membelenggu manusia. Apa itu? Al-fursah wasihah. Kesempatan dan kesehatan. Ini juga perihalnya untuk kita. Kesempatan. Kesempatan itu al-fursatul wahidah, kesempatan hanya sekali datang. Kita sempat itu sekali itu. Besok sudah itu, bukan itu lagi. Asyikah kesehatan kita. Betapa nikmat dan nyamannya orang sehat itu. Makan apa saja namanya sehat itu pasti lezat. Pasti nikmat. Karena apa? Sehat dia. Tapi betapa susahnya orang itu makan apa saja karena dia kondisinya sakit. Ini yang jadi permasalahan kita.
Mulane orang-orang kuno dulu itu kan mesennya kepada kita kan begitu, mumpung isih sehat ngamalkan manfaat, mumpung isih sehat ngamalkan manfaat, sesuk yen wis lara ora bisa apa-apa, besok yang wis loro ora bisa apa-apa. Salli wa sallim ta iman al-ahmada, salli wa sallim ta iman al-ahmada, wal-ali wal-ashabi man qad wa khada, والآل والأصحاب من قد وخات. Coba kita mumpung masih sehat ini ngamal yang bermanfaat, sesuatu hal yang ada. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian kebaikan Islam seseorang itu dia berani enggak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak hal kadang-kadang yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat kita lupakan, yang tidak bermanfaat malah kita kerjakan. Ini kadang-kadang kita juga sama seperti itu. Maka mumpung kita sehat, amal yang bermanfaat, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk masa depan kita, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bahkan untuk agama, bangsa dan negara ini. Maka perihal yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga timbul pertanyaan, adakah kontribusi kita terhadap negara? Ada. Di antaranya apa? Kita patuh taat kepada hukum negara itu sudah kontribusi. Kita bersama-sama ikut membangun negara itu sudah kontribusi. Kita patuh pada peraturan, itu sudah kontribusi itu. Kita ikut di dalam hal pembangunan, itu sudah kontribusi yang terbesar untuk bangsa dan negara kita. Jangan dikira tidak. Itu ajaran agama kita. Maka ada istilah dalam Islam itu, khubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Jadi cinta tanah air kita, NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, kita cintai seutuhnya. Artinya kita jaga, kita rawat, ya, kita bangun, ya, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Kita hidup rukun berdampingan bersama dengan siapapun. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita itu, Islam itu, maaf, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi dengan siapa saja kita hidup rukun. Tidak peduli agamanya apa, enggak. Mengapa? Ya karena keberadaan kita itu kan tidak ada pilihan. Kita lahir kan juga tidak milih kan. Kita lahir anak siapa. Kalau lahir disuruh milih ya kita cari mungkin presiden siapa, orang kaya, kan begitu kan. Kita lahir kan sudah jadi seperti itu. Allah yang waladhi yusawwirukum fil arham, yang menggambar itu kan Allah. Yang melahirkan juga Allah melalui ibu kita, kan seperti itu. Cuman bagaimana kita bisa mengemas itu dengan baik itu? Ini rasa syukur kita. Lah bagaimana Pak rasa ingkar kita? Ya diantaranya tadi itu. Kita tidak taat pada peraturan, kita tidak taat pada hukum. Itu yang jelas nyolok dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita diberi negara yang seperti ini, hebatnya kok. Kita diberi bangsa yang seperti ini, multikulturalnya.
Kita melihat ragam di Indonesia itu, masya Allah. Kalau kita lihat pulaunya ada berapa, kita lihat bahasanya ada berapa, kalau kita lihat itu mampu menjadi satu NKRI itu. Itu sesuatu yang sangat hebat dalam kehidupan kita bersama. Maka mari kita lihat itu. Bangsa-bangsa yang di luar Indonesia itu seperti apa? Begitu. Kita masih menjaga martabat kita dengan kebaikan kita, dengan kesalehan kita, dengan kearifan lokal kita. Begitu. Betapa hebatnya kalau kita mampu. Maka kalau kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat merdeka itu masya Allah itu. Nikmat kita nikmat merdeka itu. Apalagi bersamaan dengan bulan ini, nikmat merdeka. Bahkan nanti nikmat bagaimana kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa panji-panji penerang jalan yang gelap. Itu baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya, betapa baiknya. Ini yang harus kita kaji ulang. Mengapa seperti itu, Pak? Kan begitu kan. Negara kita sudah bagus, negara Republik Indonesia itu. Maka kita bagaimana supaya mutu kualitas iman yang ada dalam diri kita itu bisa menjadi kualitas iman yang bagus. Kualitas agama kita menjadi kualitas agama yang bagus. Itu yang diperhatikan. Bukan kita menjadikan satu bentuk agama. Mutu kualitas kita. Dan negara kita itu menghadapi sekian banyak agama yang ada. Sesuai dengan undang-undang itu paling tidak ada 6 agama itu. Ada Islam, ada Kristen. Kristen ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu yang berhak lahir bersama dengan kita itu. Tidak bisa kita mungkiri itu. Kenapa? Namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan agama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bagaimana orang-orang beragama itu bisa hidup berdampingan, sejahtera, bahagia. Negara kita kan seperti itu kan. Bahkan bisa dikatakan gemah ripah loh jinawe. Tentrem ayem. Itu yang dikehendaki oleh para pendahulu-pendahulu kita. Yang dikehendaki itu. Maka ada bahasa di dalam Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu keadilan itu. Kalau adil itu kan cuman satu bahasa, tapi keadilan itu adalah adil yang merata. Mampu enggak ini? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl 90 kan innallaha ya'muru bil adli. Itu dalam An-Nahl jelaskan itu. Apa itu? Adil itu apa? Wad usai fi mahali. Adil kebalikannya apa? Bukan tidak adil, adil kebalikannya zalim. Nek zalim itu wad usai fi ghairi mahali. Kadang-kadang kita kan tidak faham halnya seperti itu. Maka penjelasan-penjelasan inilah yang harus bersama kita ulas, yang harus bersama kita sampaikan agar kita memahami apa makna yang terkandung di dalam hal itu. Dan kepentingan kita jelas. Kepentingan kita jelas. Sehingga Allah memberikan satu konsekuensi logis dalam kehidupan kita. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini. Kalau kita ingkar dengan nikmat Allah, ini. Kenapa di belakangnya inna adzabi lasadid? Sesungguhnya siksa-Ku itu lebih pedih, siksa-Ku itu lebih dahsyat. Allah yang menyatakan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat itu. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Karena kadang-kadang kenikmatan
Kadang-kadang karunia anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita melihatnya masih terlalu yang bisa dilihat oleh mata. Sehingga sesuatu hal yang di luar atau yang tidak bisa dilihat oleh mata itu bukan dianggap satu bentuk kenikmatan. Ini kan jadi konyol kehidupan kita yang seperti ini. Pendengar setia RRI, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua kalinya, sholawat salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan bin Abi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku uswah kita, contoh suri tauladan yang baik kita, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nanti akan menuntun kita, orang yang nanti akan menunjukkan kita, bahkan orang nanti yang akan menolong dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan kelak di akhirat nanti. Maka dengan sholawat salam yang kita sampaikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul udhma. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya jelas, di dalam kehidupan kita ini kita berada di bulan Agustus, di mana negara kita itu lahir. Lahirnya negara kita Republik Indonesia itu 17 Agustus. Bagaimana kita bisa memaknai dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memaknai di dalam urusan negara kita? Jadi tidak serta-merta kita itu bisa seperti itu. Kalau Allah menjelaskan dalam Al-Ma'idah ayat 9, Allah menjelaskan wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan melakukan perbuatan baik. Orang-orang beriman dan melakukan perbuatan baik. Jadi janji Allah ini, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun, mereka itu akan diampuni semua dosanya. Ini tergantung kita sebagai satu masyarakat, sebagai satu komunitas, sebagai satu orang yang beragama. Apa yang dijanjikan oleh Allah ini bisa enggak kita raih bersama? Lahum maghfiratun itu. Jadi mereka-mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrun 'adzim, dan pahala yang besar. Pahala yang berlipat ganda. Pahala yang tidak kita duga-duga. Karena apa? Begitu besarnya, begitu melimpahnya dalam kehidupan kita itu. Dan Indonesia itu satu tonggak dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita menjadi seorang muslim, muslim yang bagus, muslim yang taat, muslim yang muti, muslim yang kamil. Begitu juga bagi pemeluk agama yang lain juga sama. Kalau kita bisa jadi seperti ini, kita jadi teladan. Betapa hebatnya negara kita. Betapa hebatnya bumi pertiwi kita injak, kita huni bersama ini. Karena apa? Penduduknya itu betul-betul orang-orang yang bagus. Maka sampai Nabi menjelaskan itu, fa fasadur ru'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bistila'il jahi wal mal. Kerusakan rakyat, kerusakan masyarakat itu tergantung pemimpinnya. Dan kerusakan pemimpinnya itu tergantung ulama-ulamanya, cerdik pandai cendekiawannya itu. Dan mengapa cendekiawan itu kok rusak? Karena sukanya pada harta dan pangkat. Ini benar gak kita?
sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama itu kita berebut. Ini yang jadi permasalahan dalam kehidupan kita kan kayak begini. Maka ini yang harus kita tata ulang, kita tata kembali. Mengapa kok seperti itu? Jadi kalau negara kita itu bagaimana supaya itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nanti mengampuni semua dosa-dosa para penduduknya itu. Maka ada beberapa hal. Sampai Allah menjelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ad. Tapi walakin kadabu, nah, belakangnya kan seperti itu. Jadi kalau seandainya penduduk itu amanu wattaqo, iman percaya kepada Allah, wattaqo dan takwa. Kalau Islam jelas. Kenapa? Sing jenenge iman itu percaya kepada Allah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu tunggal, bukan satu kesatuan. Allah itu satu tunggal. Kul huwallahu ahad. Allah itu satu tunggal. Wattaqo, yang namanya takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Mampu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan mampu meninggalkan semua yang dilarang. Jadi orang ini benar-benar iman dan takwa ini ada dalam dirinya masing-masing, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kapasitas. Satu sama lain tidak akan bisa disamakan. Karena apa? Kemampuan berbeda. Tapi jelas ada dalam dirinya itu keimanan dan ketakwaan yang nempel dalam dirinya itu. Apa? Firman Allah, la fatahna, akan kubukakan barokatim minas sama'i wal ad, keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan keberkahan-keberkahan yang ada di bumi. Ini dicontohkan negara kita itu. Negara kita itu bagaimana buminya, bagaimana lautnya, bagaimana udaranya, masya Allah. Yang namanya udara di Indonesia itu, apalagi yang udara di pegunungan itu, masya Allah, sejuk sekali, enak, nyaman. Karena kita di Semarang itu ada di pesisir, ya rasanya ya seperti ini, kita anggap biasa. Jadi perihal ini yang akan dibukakan keberkahan. Yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Jadi gambaran ini yang disampaikan oleh Allah kepada kita, gambaran ini yang nanti akan kita bersama-sama kita rasakan. Mengapa halnya seperti itu? Ya karena Allah sudah memberi keridhaan kepada kita. Makanya harapan-harapan kita, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau masuk ke dalam Islam yo secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nek masuk ke dalam Islam yo menyeluruh wis. Mulai kepala sampai kaki. Dan jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah atau arahan-arahan setan. Kenapa? Ini jelas nanti akan rusak kita. Jadi kalau percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, ya Allah segala-galanya yang akan menjadi tumpuan kita. Ini yang dimaksud di dalam progres ayat itu. Maka seperti apapun keadaannya, seperti apapun potretnya, itu jelas permasalahan ini mengarah kepada satu hal, bahwa penduduk Indonesia sesuai dengan agama masing-masing itu keyakinannya harus ditingkatkan.
amal perbuatannya juga sama, harus ditingkatkan. Karena tidak mungkin, karena bahasa semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan, itu pasti itu. Ini sehingga bagaimana kita hidup bersama itu, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, bagaimana kita bisa menjadi masyarakat mu'asyarah bil ma'ruf, kita itu bersosialisasi bersama dengan baik, itu bagaimana. Ini kan manusia-manusianya, itu penduduk-penduduknya. Ini yang menjadi satu tolak ukur dalam kehidupan kita. Yang kedua kalinya, kalau kita mengharapkan negara kita menjadi negara yang bagus, negara kita betul-betul menjadi negara yang hebat, maka kita juga harus taat patuh pada peraturan, pada perundang-undangan yang ada. Maka bagaimana? Ya kita yang mengatur sendiri undang-undang itu melalui wakil-wakil kita. Maka bagaimana amanah dari rakyat itu benar tidak sesuai dengan ketentuan rakyat? Benar tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kehidupan rakyat? Kan begitu kan? Kalau tidak benar, ya bagaimana supaya nanti itu benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat? Oh, namanya wakil itu kan harus sesuai dengan yang diwakili kan? Ini permasalahan yang ada dan perlu bersama untuk kita pakai dan kita luruskan. Karena agama-agama kita mengajari kok. Dengan bahasa adil itu sudah, bahasanya mudah, adil begitu. Tapi pelaksanaannya masya Allah. Nomor dua, bahkan bil adli wal ihsan. Bahasa ihsan itu masya Allah itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yuh Isa alaihissalam, laisal ihsan antuksina man aksana ilaika, walakinal ihsan antuksina man asa'a ilaika. Yang disebut ihsan itu bukan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, bukan. Tapi berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepada kita. Kita bisa enggak ini? Kenapa? Ini akhlak, akhlakul karimah.

0: Karena apa? Sesuatu hal sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan agama mereka masing-masing. Keyakinan mereka, agama kita, dan ajaran-ajaran dalam agama kita itu kita laksanakan benar. Ini harapan. Maka di dalam bulan Agustus ini, momen-momen ini perlu bersama kita untuk evaluasi, kita untuk refleksi, mengapa, bagaimana, pertanyaan-pertanyaan itu kan harus bersama-sama kita pegangi utuh. Mengapa? Kita juga kepingin kok, Pak, negara kita itu kan seperti itu kan, sesuai dengan undang-undangnya. Yang termuat dalam undang-undang, pasal demi pasalnya kan jelas itu. Tapi bisa kita laksanakan? Ya nanti kita lihat. Dan ini gambaran-gambaran yang sangat logis di dalam kita beragama. Maka untuk itu, jamaah kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia RRI yang berbahagia, mari. Dari yang nomor dua ini loh, kita mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah diundang-undangkan oleh negara kita. Karena peraturan itu mengatur dalam kehidupan kita. Perundang-undangan itu mengundang-undangkan dalam kehidupan kita bersama. Tapi bisa enggak? Kan seperti itu kan. Maka ini tergantung kita, hati kita, akhlak kita. Maka sampai tadi bahasa Allah itu menggunakan ihsan itu.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: Sampah, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah kota Semarang menargetkan rehabilitasi 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH yang tersebar di sejumlah wilayah kota Semarang rampung pada September 2026. Program dengan anggaran sekitar 20 miliar rupiah tersebut menjadi bagian dari target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Pemkot Semarang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan target 1.000 unit atau titik lokasi tersebut ditetapkan untuk direalisasikan sepanjang 2026. Hingga semester pertama pihaknya telah menerima sekitar 600 usulan RTLH dari masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 30 kader PKK Desa Banjar Parakan, Kecamatan Rawalo, Banyumas, belajar mengolah sampah dapur menjadi pupuk organik cair atau POC. Pelatihan yang digelar tim PPK Ormawa HMPS Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto tersebut berlangsung di Aula Balai Desa Banjar Parakan. Kegiatan merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mengurangi persoalan sampah rumah tangga di Desa Banjar Parakan. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pak.
2: Ya Nduk. Kene-kene Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo Brebes Mili ki nopo?
2: Oh, alah Nduk.
1: Karo meneh karo Simbo.
2: Iya, ki mau ki rak ngene to Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
2: Iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
2: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamirsa sutresno, Pro 4 RRI Semarang pepanggen malih dalu menika. Tasih sarangan kula titik sambodo. Kita on dulu jenengan Mas, mboten napa-napa. Saking tresnanipun kula dhateng panjenengan sedaya, pramila kula sarangi panjenengan ngantos makin tukar paripurna kiyaran makin dalu. Wontene wekdal menika ing acara puluh peridu monggo langgam-langgam jawi ugi sampun siaga katur. Entos makin kira aku nukap tabuh pitu dalu tabuh songlas monggo ing kabeh sarangan. Kalau orang terus mantar telepon ing 0248 3161661, tapi saya ke mantar WhatsApp ing 0811 2777 914. Sampun wonten ing sarangan Pro 4 sugeng dalu.
1: Assalamualaikum Mas Saiti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati.
1: Waras menika.
0: Nggih, terus pundi Mbak Karyati kabaripun?
1: Nggih. Saya sakit mawon.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Iki Mas Dalu Mbak Karyati wonten ulang tahun.
0: Wah, ulang tahun to jenengan?
1: Nggih, pas 7 Agustus iki.
0: Wah, nggih dirayake sak negara.
1: Nggih, dirayake sak Indonesia iki.
0: Wah, nggih, alhamdulillah.
1: Kandungane panjenengan Mas Titis nggih.
0: Siap Pak Karyati.
1: Sekaripun. Heeh. Dadi mirengaken sekar engkang walang kekek, Mas.
0: Walang kekek, ngoten nggih.
1: Walang kekek, warane ireng.
0: Nane-nane. Nenek-nenek
1: lalang ireng dawa setangi.
0: Dawa apa? Dawa? Dawa setangi.
1: Acana pandeng dole ana di omai.
0: Hei, ayo.
1: Eyo, ya, ya. Eyo, ya, ya, ya, ya, ya. Bisa gambang ya, Mas.
0: Ora bisa nyuling.
1: Nyang uang ora bisa nyandeng. Sekaripun walang kekek salamipun kagem Pak Sastra Bupi Pak Kabut wonten Rebu Yati kali-kali. Wonten Pak Rofek ingkang mayom Jepara.
0: Nggih
1: ya Mas.
0: Nggih.
1: Nggih. Kagem Bu Yanti kali Bu Mintase, Bu Sarbini, Bu Toro, Bu Eni, Pantenan kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Menika kang mitengaken sekar-sekar keroncong napa Mas iki?
0: Niki langgam Jawi menika.
1: Langgam Jawi nggih Mas, ingkang wonten pundi kemawon kagem Mas Titi sami menika, mugi tansah sinarengan sehat. Nggih. Santi semangat iki Mas Titi, sakit kesehatan semangat.
0: Nggih.
1: Dari tembo matur sembah nyuwun sugeng
0: dalu Mbak Karyati.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati ingkang wonten lapangan Kembang Jeboro. Nggih, temengipun walang kekek. Kula sampaaken. Salengipun Mbak Karyati monggo. Pro 4 sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Titi.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Gofur.
2: Merdeka. Maju terus pantang mundur.
0: Nggih. Ting aja ana tembok aja ditabrak.
2: Mboten Mas, rawe-rawe rantas, rantas Malang Botong.
0: Wah, cocok. Nggih.
2: Kita harus bersemangat 45 Mas.
0: Harus niku, Pak.
2: Saat dulu dijajah Belanda, tapi sekarang dijajah Londo ireng. Ya kuwi bangsane dhewe semacam koruptor.
0: Wah,
2: itu menyengsarakan rakyat.
0: Okay.
2: Ayo kawan semua sebangsa dan setanah air, kita bangkit, kita basmi semua koruptor. Bila dulu diuklek-uklek kengle. Merdeka.
0: Merdeka. Jih.
2: Aku ingin lagu Mas. Apa
0: Pak?
2: Lagu ne kencana katon wingko.
0: Kencana katon wingko.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken tak bersemangat syukur bagi mangulyup bagyo bersatu cantut kalimonte untuk memberantas korupsi.
0: Siap
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur, matur nuwun sangat wajan. Semangatipun makatar-katar menika Pak Abdul Ghofur nggih. Sawengipun Pak Sastra Segirat Sugeng Dalu.
3: Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum. Salam merdeka.
0: Salam merdeka, Pak.
3: Mas Titis.
0: Nggih, monggo, Pak.
3: Kita memang sudah merdeka 81 tahun.
0: Si.
3: Tapi ya gimana ya? Ada sebagian masyarakat Indonesia ini yang menyatakan diri belum merdeka sepenuhnya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, ya memang gimana ya? Karena negeri kita ini sebenarnya kan apa tuh gemah ripah lo jinawi toto tentrem
0: kertoran.
3: Mana tanaman apa itu kayu aja dibuang tumbuh ya kan?
0: Betul betul.
3: Seperti batang po apa singkong tuh. Tapi nyatanya gimana ya? Ini beras aja import gitu. Bahan pokok banyak yang import gitu.
0: Nandur dewe.
3: Kalau di, kalau di apa itu kita budidayakan sendiri itu gemah ripah lo jinawi.
0: Nggih, saged.
3: Zaman Soeharto pernah mengalami kita anu apa tuh surplus beras sampai di ekspor ya. Harusnya kita contoh lah itu kepemimpinan Pak Harto dulu.
0: Nggih.
3: Ya. Nggih. Sampai ditukar dengan pesawat ya. Kalau enggak salah.
0: Nggih.
3: Rasnya.
0: Nggih,
3: ya, monggo Pak. Mas Titis, ini kroncong klasik apa?
0: Menika langgam-langgam Jawi.
3: Nggih. Khusus langgam Jawa.
0: Langgam Mas. Jawa aja, leres.
3: Kula pengin mirengaken Joko Kasmaran, Mas.
0: Joko Kasmaran. Oke. Okay.
3: Nggih, saking Mbak Yuwal Zina kok nang.
0: Okay, tapi siap.
3: Nek saged sunyani nek sing nek sunyani campur sarine.
0: Nah, niki versi langgamnya pun rasanya pun buwal jina menikah
3: wonten
0: Joko Kasmaran wonten buwal jina.
3: Atur salam kagem kiai ini kalau mau kiai Gunung Brintik Abdul Ghofur. Semangat 45 harus kita apa itu kumandangkan terus ya bagi para remaja, karena tanpa para pahlawan kita tidak bisa merdeka.
0: Betul, ya. Betul, Nje.
3: Tidak buat Bu Karyati, gimana Bu Karyati ndak melek-melekan nanti.
0: Wah, ya, mesti melek-melekan niku.
3: Ya, terus buat Bu Minkas Panto adalah Bapak, Bu Yanti, Bu Tatung sama Bu Yanti, dan Bu sehat, dalam biat. Ya, buat Bu P di Trangkir. Buat Bu Anti di Ngeno, Bu Purnani yang nun jauh di Wonogiri sana ya dah. Buat Pak Anggoro Wicaksono mendengarkan kalau Pak Anggoro Mamal ya. Nah, semoga dan semuanya aja pendengar setia langgam Jawi Pro 4 RRI Semarang di mana berada.
0: Siap.
3: Selamat menikmati langgam Jawa. Buat Mas Titi tugas tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
3: Bahagia selalu. Rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak Sastra Segirat. Nggih. Nggih, pamirsa tresna, tigang pamundutan sampun katur. Monggo kita pidhangetaken rumiyin. Walang kekek kelajengaken kencana katon wingko. Semangga.

0: Inggih pamirsa, sutresna matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken giaran perempatan dari Semarang nggih. Tigang pamundutan sampun katur. Kalau wau monggo kita lajengaken malih tasih wonten wekdal kira langkung 13 menit malih. Monggo ingkang badhe sarengan kalau rantos mandar teleponan ugi WhatsApp ingkang kasamartaaken nggih. Monggo pamirsa sutresna tasih kawula rantos teleponan ugi WhatsApp saking panjenengan Pak Partiono. Sekunder Mas Titis, saking Pak Pardiono Borobudur Rembang Arum nyum tembang ayung guyu salamipun kagem pandemen puluh perindu perempat Semarang. Kagem Mas Titis sugeng ngaya tugas. Ijih matur nuwun Pak Pardiono. Ing wonten Borobudur ngalian. Nggih, kok kalian. Borobudur panyaran men. Perempat sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Monggo. Selamat malam.
1: Iya. Salah aku,
0: Zih?
1: Ingkar janji pisah.
0: Ingkar janji, ini langgam Jawa dulu Bu.
1: Oh,
0: yaudah. Ingkar janjinya bisa.
1: Aku lagunya jenang gula.
0: Jenang gula, Zih.
1: Iya, salamnya buat semua-muanya saja. Mm-hmm. Selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat beraktivitas.
0: Inge.
1: Selamat malam juga buat Mbak Titis, dengan kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, beri rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai
0: juga. Inggi.
1: Terima kasih. Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Engkang wonten ing PSB, matur nuwun tembangipun ngersakaken jeneng gula menika nggih. Sampun kasamaptaken. Sawengipun Bu Dewi monggo 02483166661 tawi WhatsAppipun ing 081127779114 nggih menika. Ingkang badhe minggah malih kawula rantos Pak Untung Mulyono Kampung Kandangan Timur Krajan Kulon nyuwun lagu jenang gula sami menika tembangipun kalian Bu Dewi wonten PSB. Salamipun katur Om Titis Samboto Om lan semua kru perempatan di Semarang Bu Aja Sri Winarti dan seluruh pemerhati keroncong nggih matur nuwun. Pak Untung Mulyono nggih enggak sama parang minggah ugi perompat suka yang dahulu. Halo.
1: Halo.
0: Nje. Halo suka yang
1: dahulu.
0: Nje leres.
1: Kamu betul kepanggil
0: mas. Nge Bu Dewi.
1: Sehat mas Ute.
0: Pange suri pun alhamdulillah.
1: Oh nje. Nje. Nyuan mbak lagu cengkir wungu mas.
0: Cengkir wungu nge siap.
1: Salam ipun kagum dititin kalian Bu Kasanto. Ditambah malih niku Pak Sabto. Makasih matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Mariati ing kawontenan tembang matur nuwun sanget. Nggih. Tembangipun cekir wungu. Mbok pilih wekdal tas singkapi mangke coba nggih Bu nggih. Kula puteraken. Dalang tembang rumiyin pamirsa sastra seno, monggo wonten jeneng kula lajengaken ayung guyu katur panjenengan semangga.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Klaten membuka pendaftaran beasiswa daerah S1 tahun 2026 secara daring mulai tanggal 11 Agustus hingga 5 September 2026. Program yang diinisiasi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ini ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat asal Klaten yang berprestasi namun terkendala biaya dengan beasiswa yang mencakup studi di kampus mitra yaitu Universitas Widya Dharma dan Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun calon penerima wajib memiliki nilai rata-rata minimal 85 serta terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN desil 1-5. Inisiatif ini diselenggarakan sebagai investasi masa depan guna membuka akses pendidikan tinggi, meningkatkan derajat ekonomi keluarga, serta mencetak generasi daerah yang berdaya saing tinggi. Beralih ke informasi berikutnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk 4 kereta api ekonomi komersial keberangkatan dari stasiun Cilacap khusus pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Program promo ini berlaku bagi kereta api Kamandaka, kereta api Joglo Smarkerto, kereta api Wijaya Kusuma, serta kereta api Sancaka Utara. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin menjelaskan bahwa penawaran tersebut dihadirkan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat dan tiket dengan potongan harga ini dapat dipesan mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 melalui aplikasi akses by KAI dan kanal resmi penjualan lainnya sesuai ketersediaan kuota promo. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain, biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah. Naiklah, dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: Terus, setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.
2: "Wah-wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya paman..."

0: bertegur sapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu dengan Ratu Kidul.
0: Lantas, apa yang engkau dapatkan?
1: Aku diberi minyak jayeng katon dan telur serta degan paman.
0: Ya. Coba, telur yang engkau dapatkan itu berikanlah pada juru taman di sana.
2: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak jayeng katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
3: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
2: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
4: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widhi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman Kisanak.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.

Sugeng dalu pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang. Pepanggihan malih lumantar acara Jagat Pedalangan dalu menika. Kawruh miwah seserpan bab pedalangan badhe enggal kababar wontene lumantar acara Jagat Pedalangan dalu menika badhe kababar sarasen pedalangan kanthi irah-irahan menghormati karya agung kita sajikan seni adiluhung perangan kaping sepisan. Dene paranporo ingkang badhe hambabar nuninggih ingkang sepisanan Bapak Bambang Duyana SOSMM Kepala LPP RRI Semarang, Profesor Dr. Widodo Broto Sejati MSN, dosen UNES lan ugi pangarsa pepati Provinsi Jawa Tengah. Dene ingkang pungkasan Ki Mulyono Harjo Widodo, Dewan Pakar Pepati Kota Semarang, kanthi panglaras Dr. Bambang Sulanjari MA. Semoga pamirsa sugeng dalu lan sugeng midhangetaken ngantos paripurna.

0: Sing dalu para pamirsa ing auditorium RRI Semarang. Mugi ngaturaken pambagya wilujeng dumateng para pamirsa Prompat RRI Semarang ing pundi kemawon. Dalu menika kula Bambang Sulandjeri badhe nderekaken lampahing sarasean pedalangan ing dalu menika. Langkung rumiyin ngaturaken matur nuwun tanpa pamit dumateng LPP RRI Semarang yang ingkang dalu menika makarya sarengan kalian paguyuban suka raras yang dipandhikani dening Ibu Sri Puji. Lalu menika badhe ngaturaken tema ingkang saya sangat inggih menika menghormati karya agung kita sajikan seni adiluhung. Sawun rawuh wonten ing auditorium RRI Semarang narasumber inggih menika ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Bambang Dwiana Esos MM Kepala Stasiun LPP RRI Semarang lajeng Bapak Profesor Dr. Widodo MSN panjenenganipun menika akademisi dosen Universitas Negeri Semarang ugi ketua Harian Pepadi Jawa Tengah. Lajeng setunggal malih inggih menika Ki Mulyono. Inggih menika satunggaling praktisi ugi minangka dewan pakar ing Pepadi Kota Semarang. Nggih, monggo supados mboten kadalon katuran enggal lenggah wonten ngajeng. Bapak Bambang Dwiana, Bapak Mulyono ugi Bapak Profesor Dr. Widodo MSN. Inggih. Mirugan sareng dalu menika kula mau sampun dipun gelaraken wujudipun ringgit. Ingkang limrah ing jaman samangke menika ringgit padat. Ringgit padat. Inggih. Sugeng dalu Bapak Bambang.
1: Sugeng dalu. Mas Bambang Ugi.
0: Iji. Menika duet Bambang. Sugeng dalu Prof Widodo.
1: Iji, sugeng dalu Mas Bambang.
0: Iki sugeng dalu Pak Mul. Iki ing dalu menika ngremenaken sangat. Kalau dengan ngaten menika janipun menawi kadamel rutin saben minggu ngaten janipun sayang. Tegesipun menika pedalangan mangke badhe saya mekar ngrembaga insyaallah. Inggih. Temanipun menarik sangat menika kula mawon inggih menika menghormati karya agung kita sajikan seni adi luhung. Tentu kemawon karya agung ing mriki Bapak Bambang, Bapak Widodo, Bapak Mul. Gayut kalian wayang ingkang ing taun 2003 sampun dipun tetepaken minangka masterpiece of oral and intangible heritage of humanity dening UNESCO. Langrung yen menika ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Dateng ketiga narasumber saking perspektif masing-masing. Menika campuran kemawon sih. Nggih Bapak Bambang Dwiana saking perspektif media, Bapak Widodo mangke saking perspektif akademisi lan Pak Mul saking perspektif praktisi. Menika tentu kemawon wonten konsekuensi awet sampun dipun tetepaken menika. Tumrap bangsa Indonesia konsekuensinipun lajeng menika kados pundi Bapak? Monggo nyuwun dawuh. Bapak Bambang rumiyin monggo.
1: Matur nuwun Pak Bambang. Kalau saya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya?
0: Iya, campuran nama tinggang mersani menika saking saindenging bawono Bu.
1: Iya. Menurut kami sebagai orang media tentu ini senyampang dengan visi misi kami Mas. Jadi memang kebudayaan itu kan sifatnya universal ya. Dan salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana juga agar kebudayaan ini bisa tetap langgeng, karena kami memandang bahwa ini adalah mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dalam berbagai aspek. Tidak hanya semata-mata itu tontonan, tapi ada tuntunan dan juga ada tatanan di sana. Nah itulah yang barangkali kami sebagai orang media turut serta bagaimana agar nilai-nilai yang terkandung di dalam seni, budaya, tradisi termasuk wayang kulit, wayang orang, ketoprak atau apapun itu masih bisa kita laksanakan dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir itu. Mas Bambang.
0: Inggih, maturun Bapak. Tadelo inggih menika. Tak tuntunan, tontonan, tuntunan lan tatanan penting nggih. Menawi saking perspektif akademisi monggo Bapak Profesor Dr. Widodo.
2: Inggih, matur nuwun Mas Bambang. Kula matur mawi basa Jawi menawa basa Indonesia.
0: Nggih, pun campur gudang mboten
2: menapa. Inggih. Berkait dengan telah tercatatnya wayang di UNESCO ya tahun 2003 yang dicatat itu adalah nilai-nilai humanity atau kemanusiaannya ya, yang diakui secara universal. Kewajiban kita sebagai pemilik tentu saja yang pertama harus menjaga nilai keluhuran itu, kemudian jangan sampai nanti dari pertunjukan wayang itu terjadi sesuatu yang tidak humanis. Misalnya terjadi pertengkaran misalnya. Nanti kalau kewenangan UNESCO bisa dicorek ini kita ini ya, dicorek lagi. Karena yang diangkat ini bahwa dalam pertunjukan wayang itu mengandung nilai-nilai luhur, antara lain nilai humanis itu. Kemudian tidak hanya melestarikan tetapi juga memajukan tentu saja ya. Ini kewajiban kita bersama. Di tengah-tengah apa dinamika keadaan zaman yang begitu dinamis ini, kita juga harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Berubah boleh, bertransformasi adalah hal biasa, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu perlu dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Saya kira begitu, Mas.
0: Iya, matur nuwun, Pak Widodo. Jadi sebagai pemilik, tentu saja ketika sudah ditetapkan ya yang bertanggung jawab utama itu ya. Lajeng monggo Pak Mul saking prospek praktisi sasampunipun den tempat ing dening UNESCO niku lajeng konsekuensi luar kados pundi Pak Mul?
3: Justru kita harusnya beban moral.
0: Beban sih Pak Lajeng.
3: Karena yang namanya adiluhung no, maksudnya indah dan bermutu tinggi. Lah ingkang berat malah menika mempertahankan substansi roh daripada pewayangan menika. Margi menawi dalang kita wis ana panggung menika ya kuwi gerejamu, ya kuwi masjidmu, ya kuwi wihara dan pura Anda. Dadi aja tinggo gojek. Monggo ada jet-jet cekar supaya penonton ora jemu ndak apa-apa. Namun substansinya itu minim harus 87%. Liyane begitu idealnya loh Mas ya. Siap hanya begitu.
0: Inggih, wah menika beban moral menika. Terus mboten remen yang malah beban moral. Ya,
3: setune pun nggih. Sing pun kan rezekine dicabut kalau enggak.
0: Ah, nggih, leres. Nggih. Wangsul datang Bapak Bambang Biana. Dalam konteks kepenyiaran nggih. Apa yang dimaksud dengan menghormati karya agung? Lajeng bagaimana RRI menjaga kualitas dan kemurnian sajian wayang di udara? Sekaligus tetap menarik bagi pendengar.
1: Iya. Kalau kami memang kan kalau kita pakai teori di komunikasi massa, teori Maslow misalnya, kami kan benar-benar sebagai media ya Mas. Kami sebenarnya hanya punya wadah yang kemudian mengisinya itu para expert, kemudian dari teman-teman komunitas, paguyuban dan sebagainya. Nah tapi kami punya koridor, apalagi kami dalam kapasitas sebagai media penyiaran publik, medianya negara, yang tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di sana. Nah, saya khawatir juga Pak Mul tadi sebagai bentuk beban moral, Mas Bang. Itu memang dalam perjalanannya memang banyak hal yang terjadi konsekuensinya. Misalnya begini, kalau maksud dari yang nangkap maunya lebih gayeng, nah seperti apa? Apakah kita harus tetap kekeh dengan pakem atau menyesuaikan dengan situasi yang berkembang? Nah itu yang harus dipilah dan dipilih. Tapi dalam kapasitas kami sebagai media tentu kami punya koridor bagaimana agar pertunjukan itu betul-betul memberikan nilai edukasi, bukan semata-mata menampilkan wayang yang kemudian nggak tahu juntrungnya. Karena gini, kami pernah punya pengalaman lama ini tahun berapa, ada wayang kulit waktu itu dan dalangnya agak seronok dalam tanda kutip ya. Kami dikomplain Pak. Komplain dari banyak pendengar. Dan itu menjadi otokritik bagi kami juga. Bahwa kami sebagai lembaga penyiaran publik juga harus benar-benar menyaring, memberikan edukasi, hiburan yang sehat bagi masyarakat. Itu yang mungkin dalam kapasitas kami sebagai media penyiaran. Nah, itu juga otomatis dalam format penyiaran pun seperti itu, Mas Umar. Yeah. Jadi koridor-koridor tertentu memang harus kita tetap junjung tinggi, apalagi dalam konteks budaya wayang ini punya nilai filosofis yang sangat tinggi. Itu yang terus kita bangun agar masyarakat juga paham bahwa di dalam seni tradisi itu berbagai macam teladan bisa kita tiru di sana, gitu Mas. Iya, iya, iya.
0: Pak Bambang, apakah ada semacam kurator untuk para dalang yang ingin tampil di RRI selama ini?
1: Ya, kami punya tim dari Mas Edu dan kawan-kawan kemudian teman-teman Pro 4 khususnya yang juga memberikan kurasi terhadap kelayakan dalam tanda kutip pagelaran ini layak apa enggak, punya nilai-nilai seperti apa yang ingin disampaikan. Kan tidak kita tidak ingin juga memberikan contoh yang enggak baik dalam tanda kutip seperti itu, Mas. Apalagi kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai di sana ya, Mas ya. Itu yang sampai hari ini masih kita lakukan itu, Mas. Jadi dalam konteks RRI, bagaimana kami memberikan hiburan yang sehat, gitu Mas.
0: Iya, iya, iya. Kelayakan, ya. Kelayakan menika tentu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi edipeni atau keindahan estetis. Lajeng yang kedua adalah dari adiluhung sebagai nilai luhur filosofis. Nah, menika bagianipun akademisi Prof. Widodo. Kados pundi menjelaskan kedua dimensi ini kepada generasi muda yang mungkin belum familiar dengan pewayangan. Lajeng menopo kemawon nilai-nilai adiluhung yang paling mendesak untuk diwariskan saat ini.
4: Nggih. Ngaten Mas Bambang. Kita ini sedang dalam keadaan krisis keteladanan saat ini. Hampir tidak ada yang bisa dicontoh. Jadi terutama bagi orang Jawa, wong Jawa kuwi sing kaya apa. Seringkali kita ini pandai ngomong, bahkan ngandar-andarangan dukur, ngungkuli dhuwuring langit bebasane. Tetapi perilaku keseharian tidak sama dengan yang diomongkan. Sebenarnya sing dijagakne itu dalang, Pak Dimul. Di tengah-tengah krisis seperti ini. Karena posisi dalang dalam hal ini adalah sebagai guru bangsa. Tidak sekedar memainkan wayang di pertunjukan. Karena wayang yang dimainkan itu ada karakternya, kemudian ada perilakunya dan lain-lain yang pada dasarnya adalah hampir semua lakon itu ada hukum sebab akibat.
0: Hukum sebab akibat.
4: Hukum sebab akibat.
0: Hukum karma nih kan.
4: Jadi tidak ada akibat tanpa sebab. Hampir semua lakon, hampir semua tokoh. Mengapa tokoh tersebut mengalami peristiwa seperti ini? Dirunut pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu harapan saya ya Mas, terutama bagi para dalang, saya bisa merasakan betapa problematik yang mereka hadapi. Satu, mereka diikuti oleh setidaknya 20 keluarga misalnya ya, yang ikut dalang dalam rangka untuk njejegne kendil istilahnya secara ekonomi ya. Mas Sigit dalang Rembang itu saya pernah berdiskusi, bahkan beliau diikuti oleh 60 keluarga. Kalau Mas Sigit tidak laku berarti 60 keluarga itu juga tidak makan,
0: kendili pun ambruk.
4: Nah niko, jadi secara ekonomi harus apa, wayang sebagai komoditas. Tetapi juga di pundaknya itu ada tuntutan mendidik masyarakat melalui pertunjukan wayang. Nah ini problemnya di situ. Saya juga tidak bisa menyalahkan andai kata dalang kemudian lebih menekankan pada tontonan bukan tuntunannya. Terus kalau saya salahkan, terus saya juga tidak sembodo memberikan solusi dalam hal ekonomi begitu misalnya ya. Tetapi saya hanya bisa berharap silahkan dalang diposisikan pada posisi yang terhormat sebagai guru bangsa. Nah ini Saya hanya bisa ngomong begitu Mas kepada para dalang itu. Silakan direnungkan lagi posisi Anda sebagai dalang mestinya seperti apa. Ini ya. Bagi saya harapannya ada tokoh-tokoh dalang yang bisa berperan sebagai guru bangsa. Ngaten Mas Bambang.
0: Lah nika lerekipun lajeng dateng dalang menika Pak Mul menika sing dari pengalaman saking pengalaman pun Bapak menika sebagai praktisi pedalangan nggih. Kados pundi caranipun menyajikan wayang sebagai seni adiluhung di tengah keterbatasan waktu, biaya dan minat penonton yang terus berubah ini. Menapa tantangan terbesar di seni pedalangan sakmenika menapa Pak Mul?
3: Tantangan terbesar dalang menika kudu sregep maca lan hanggemeni ketika nonton wayang menika kudu ana catatan kecil internal dia engko dikelompokke dari ketika nonton wayang sapa-sapa. Kan tiap dalang itu kan plus minus kawruhnya itu. Ana kawruh sing perlu dicatet, mengke didadekke contoh menika kula. Menika kebak catatan Wetalit. Iya, jados kula menawi nonton dalam tanda kutip ora patek seneng diganggu marga dalam tanda kutip kulaan. Ngaten menika dados dalang menika harus imajiner dan pandai mengkhayal. Leripun menawi pinter mengkhayal dan imajiner. Jadi dalang itu kalau dalang menika wong sregep karo ngelmune kathah menika jejer menika jangan sampai ada sampai rampung menika anti klimaks. Ndak. Dalang menika ketika wayang rembukan ki usahakan seolah-olah kaya terjadi tenan. Ada win-win solution, ana jalan keluare piye terus syukur ngrembug negara sing wong menika naminipun sindiran alus nggih. Wong sak menika ditok lek wedo ora krasa.
0: Ah iki.
3: Aku keana anu ketika sunat kok keana obat anu. Lah mila ngaten menika dalang kudu sregep. Dados nek ora sregep aja dadi dalang. Itu yang ngendika Pak Dr. Sudarto MA. Nek ora sregep aja dadi dalang. Makanya ketika Swargi Pak Narto Sabdo menika ora pengkhayal yang hebat. Kumbakarna buta gedine sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebaki jagat kawaratan. Sogok-sogok untu wae nganggo linggis. Yen petak kaya gelap, yen wahing kaya gluduk. Menika rak penonton sangat wah gek sepira ya.
0: Imajinatif
3: gitu. Imajinatif sangat. Lah ngaten-ngaten menika rak memang fungsi dalang harus menyangatkan apa-apa ki dibangetke. Sabdaning kukila. Wong manuk ora cukup ngoceh,
0: iki
3: ra disabdan. Lah kirang langkung ngaten-ngaten menika.
0: Nggih, nggih, nggih. Pambeng ingkang paling ageng tumrap ringgit wonten ing pabrayan samangke kados budha.
3: Nggih, kedahipun pancen boko sekedhik margi ra nun sewu dalang aja nganti melorotke ngelmune mung demi nuruti wong sing ora ngerti. Nggih, wonten ing kemestane kula menawa jarene nonton dalang ideal. Mboten ora idealis, mboten janipun ya ning anu wong manamna ora gelem nampa ketika metu banget ceko rel-rel pawayangan ku ora patek anu sangat ngantel di. Makanya nun sewu beda no antarane arpa kowe kondua ilmu mulumaya nyatane kowe nek ngomah terus ora tau nek job. Beda no kualitas karo rezeki kan gitu
0: ta ya. Nggih tegesipun kualitas itu tidak selalu menjamin payu ya Pak.
3: Betul lah, non sewu ra tidak ada fakultas yang urusan kelarisan. Iya, nek isi iki ngene ke.
1: Saya tertarik ini
3: Mas. Fakultas kelarisan.
0: Iya, monggo Bapak.
1: Pak Mul mungkin ya, kalau boleh disebut ini ada yang betul berorientasi pada pakem ya Pak ya. Jadi ada idealisme di sana mempertahankan seni tradisi yang betul. Tapi di sisi yang lain kan ini juga proses. Dan bagaimana kalau kita mau laris yo harus sedikit keluar dari pakem gitu Pak. Ini memang fakta di lapangan ya mungkin ya Pak. Sehingga kami juga sering bertanya, piye carane yo apa nama pagelaran ini benar-benar rule of the game-nya itu ada tapi juga laris gitu Pak. Angel lho Pak. Gitu Mas Bang.
0: Iya. Ya kita terus putih Pak Bambang. Lajeng mau menika kinten-kinten ada ndak semacam apa strategi kemasan yang di kalau di radio itu bisa menarik pendengar gitu.
1: Sekarang ini kan orang mendengarkan radio kan tidak dalam durasi yang panjang, Mas. Apalagi kalau pagelaran wayang itu biasanya kan jam 21 sampai jam 4. Nah itu kalau kita mau efektif, efisien, kita potong-potong, Pak. Satu jam gitu. Itu tapi sequel ya, Pak ya, berseri. Misalnya kalau dulu itu pakai kaset kan, satu lakon itu kan ada 7 atau 8 kaset. Yeah. Kita potong-potong, Pak.
0: 8 jam, Pak.
1: Yeah. Kalau saya dulu di RRI Jogja, itu kami siarkan siang hari, Pak. Jam-jam 10 gitu, Pak. Tapi memang durasi itu relatif satu jam. Kemudian soal timingnya itu memang kami sedikit melakukan riset. Kira-kira nek jam semono, wis sing ngrungokke sapa. Jadi kan kami sebagai produsen kan kami harus tahu konsumen kami. Kami harus melayani siapa yang mendengarkan jam segitu, Pak. Nah, itulah. Kemudian karena kami sekarang ini juga sudah masuk di multi platform, bisa juga nanti ini dipotong-potong dalam apa ya, Pak, durasi yang pendek di YouTube misalnya, seperti itu, Pak. Dengan ilustrasi-ilustrasi narasi yang mungkin lebih bisa menarik anak muda lagi gitu, Pak. Mungkin seperti itu dari sisi media.
0: Memang perkembangan ya, sekarang RRI tidak hanya didengarkan tapi hadir di dalam
1: semua platform.
0: Meskipun juga tidak bisa dipungkiri bahwa durasi panjang tidak memungkinkan, Bang. Maka ada, terpaksa ada kemasan-kemasan yang mungkin baru gitu ya. Dari sisi media. Nah, sampeyan kok dari sisi akademisi, Pak Widodo. Hadirnya kemasan-kemasan baru ini bagaimana dari sudut pandang akademis? Apakah ini yang di masa depan akan mampu menjadi alat untuk mempertahankan wayang itu, ataukah ada hal-hal yang lain lagi lebih akademis?
4: Nggih, miturut kula, Mas Bambang, nggih. Wayang ini kan umurnya tidak hanya sehari dua hari. Sudah ratusan, bahkan ribuan tahun. Itu ya. Dan mengalami dinamika keadaan zaman yang beragam. Dan sekarang masih ada. Walaupun dikhawatirkan oleh nenek moyang kita ya melalui pasemon ya, Pak D. Menopo menika pasar ilang kumandangi. Yaitu kali ilang
0: kedunge. Ilang kedunge.
4: Wong wadon ilang wirange, wong lanang ilang kaprawirane. Artinya nenek moyang kita itu khawatir akan keadiluhungan budaya bangsa di kelak kemudian hari. Tetapi terbukti bahwa seni budaya kita ini sangat fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan dinamika keadaan zaman. Kalau dalam dunia wayang, Mas, itu memang ada kaidah estetik dan kultural yang dipegang teguh oleh misalnya dalang Pak Dimul gitu ya. Nah, itu dipegang teguh. Tetapi kadang-kadang risikonya memang untuk memenuhi kebutuhan pasar itu agak berbeda. Perlu kemasan-kemasan tertentu. Nah, ada yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Mengapa wayang bisa ada sampai sekarang? Itu antara lain ada sangkit, kaitannya dengan cerita. Selalu lakon apa saja bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang yang sedang terjadi. Bisa dikaitkan. Jadi selalu aktual. Kemudian dari sisi kemasan itu ada wayang padat, gitu. Kemudian yang kedua wayang ringkes, yang ketiga wayang selimen, ya. Wayang selimen. Ini sebenarnya bisa dibuat sedemikian rupa, misalnya terutama bagi masyarakat kota, gitu. Orangnya sibuk, kemudian hidup di perumahan-perumahan yang sempit lokasinya. Nah ini perlu, ini tantangan bagi para seniman dalang. Ya, ada itu, ada model-model kemasan misalnya wayang selimen. Tidak terlalu banyak orang, tidak membutuhkan banyak tempat. Kemudian sing kagungan kersa nek ngladeni ya ora akeh. Biaya mungkin tidak banyak. Lah ini perlu dicoba gitu ya. Terutama di kota-kota. Karena kalau menghadirkan wayang apa namanya komplit ini ya butuh biaya besar gitu ya. Nyaris sekarang ini jarang orang biasa individu sing mampu nanggap wayang komplit. Nah ini perlu disiasati agar wayang bisa terus hidup. Tapi bagi saya sendiri saya tidak khawatir, Mas. Tidak khawatir, ya toh. Kalau kemudian wayang yang predikatnya adiluhung itu kemudian hancur karena tekanan ini, berarti nggak usah disebut adiluhung saja.
2: hilangi saja.
0: Hilang adiluhung
2: gitu. Ya, diganti aja adi apa begitu jangan adiluhung. Jadi kalau saya tetap optimis karena ini umurnya sudah panjang mengalami macam-macam. Iya, begitu Mas.
0: Terima kasih. Pak Mul menika nyambet Pak Mul nggih.
3: Menawi kula ngaten. Saya juga optimis. Nggih. Seperti kula garis ngandhapi pendidikane Bapak Prof menika. Ngaten, rumiyine pancen dalang sempat khawatir ketika ada tape recorder. Nek dalang kan ngingoni wong meh 30 loronan. Nek tape ra mung wong loro, sing siji turu. Wis wayangan sewengi Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Dalang sempat khawatir. Ning akhiripun ana swara ora ana rupa ra ya ora lega ati. Ya tetep wayangan urip meneh. Terjang Kanjeng Kyai Campursari. Nyatane ya saiki ya tidak begitu. Dados kaya model celana rumiyin ora nganggo wiran-wiran ngoten. Akhire ya kembali nyang anu meneh. Dados sak menika kan nggih wonten pintu meneh ya minimalis. Lah wayangan ya ana minimalis. Ya sak cukupe ngoten. Ngaten. Kira langkung mangke rak anu jedul malih.
0: Iya iya
3: iya. Harus terpancing Mas ngaten menika.
0: Iya katraken sugeng dalu sugeng manunggal ingkang nembe kang mawon manggihaken Perumpat RRI Semarang para pamirsa ugi para pamirsa ingkang mirsani lumantar channel YouTube Sukoraras ugi sedaya para pamirsa ingkang rawuh wonten ing auditorium RRI Semarang menika. Iya. Mangke penjenengan badhe pikantuk giliran mundut mirsa dateng para narasumber nggih. Sasampunipun setunggal menapa nggih? Setunggal ubengan. Satu putaran ngono, Pak. Setunggal ubengan. Iki Bapak Bambang berbagai upaya memang telah dilakukan oleh baik itu organisasi pedalangan dalam hal ini Pepadi yang kebetulan Pak Widodo ini adalah Ketua Harian Pepadi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Pak Mul ini Dewan Pakar Pepadi Kota Semarang.
3: Setapi pun provinsi. Iya. Bucai lah.
0: Dewe sih. Bucai dewe. Sinasa menikmati pedalangan mereka mboten wonten anu kok mereka sing luweh dhuwur sing ndi kabeh padha.
3: Ceritanipun rak pekerja sosial to
0: nggih. Nggih. Iki. Pak Bambang. Setunggal yang dados ganjelan manah kula menika biasanipun menawi ringgit wonten RRI menika durasinipun tetep dangu nggih. Di wonten ing RRI Semarang kula kinten kula dereng mangertos wonten siaran ingkang rutin ingkang pendek gitu. Ke depan bagaimana Pak Bambang, apakah akan ada semacam apa proyek dari RRI gitu Pak?
1: Saya pikir bisa saja Mas, saya nanti bisa diskusi dengan teman-teman di siaran khususnya di Perompat juga agar yang tidak bisa mendengarkan full di malam hari bisa mendengarkan di siang hari meskipun ini sequel ya Pak ya. Tapi itu salah satu upaya kami juga bagaimana turut melestarikan, mengembangkan seni tradisi yang memang kitoh kami juga harus melestarikan di situ Mas. Jadi tidak menutup kemungkinan yang juga kita lakukan termasuk

0: kita bagaimana melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisi khususnya wayang, Mas. Itu.
1: Ya, kita tunggu Pak strategi ke depan RRI Semarang dan nanti akan saya yakin disambut oleh Pepadi Kota Semarang dan Pepadi Provinsi Jawa Tengah. Asa menika Pak Widodo Malih akademisi menika. Pernah akademisi menika kula piyambak mboten mangertos jane abot apa ora Pak ning tanggung jawab ini. Dados menawi wonten ing pawiyatan menika menapa cekap namung dipun teliti lajeng dipun ulangaken apakah tridharma itu hanya berlaku di institusi tidak ke depan monggo Pak supados memberikan himbauan juga para akademisi yang lain Pak.
2: Nggih, ngaten Mas. Seringkali itu satu objek kajian itu dikaji berulang-ulang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi itu tugasnya para akademisi.
1: Yeah.
2: Jadi iki banyu iki dilihat dari sudut pandang ukuran botol iki tutupe digawe saka apa, jerone iso diseni apa wae dan lain-lain. Ya kurang abrakan ngene iki, Mas.
1: Nggih. Yeah,
2: yeah. Abrakan artinya mestinya seorang akademisi itu juga seorang ahli ya, harapannya ya.
1: Yeah.
2: Tidak hanya meneliti objek tertentu yang itu dikaji dari berbagai perspektif. Terus kadang-kadang saya juga lihat ini manfaatnya ini apa gitu loh. Jadi nek wis ngono kayak gitu terus. Apakah tidak lebih baik misalnya kita juga memproduksi sesuatu yang bisa menjadi bahan kajian bagi yang lain.
1: Yeah, yeah, leres.
2: Itu semangat terutama saya ya. Terutama saya mencoba begitu. Artinya selain saya ini mulang menemani mahasiswa juga mencoba untuk berkarya dan karya itu bisa menjadi bahan kajian bagi yang lain gitu ya. Jadi dari bidang seni yang kami geluti itu juga ada pengembangan setidak-tidaknya, ada pemajuan dari sisi tulisan nanti objek kajian itu bisa dikaji oleh banyak orang, orang mung kuwi-kuwi ini kan tegesnya mandek Mas. Ya Mas, ngeten niku.
1: Ya tegesi pun Mas, jane pun gayung bersambut Pak kalian media Pak. Akademisi sebenarnya menginginkan kalau boleh mewakili akademisi Pak Widodo menginginkan adanya action yang bisa ditampung oleh media tertentu. Artinya ada gayung bersambut gitu nih.
0: Mungkin terus, termasuk Pak. Ini juga ya Pak Prof. Perubahan dinamik masyarakat juga itu perlu dikaji juga ya dan untuk menentukan strategi apa ya kira-kira. Gitu Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan akar di situ. Kita kan faktanya ya boleh dikatakan mungkin penonton menurun ya. Nah, strateginya seperti apa dari hasil penelitian teman-teman di akademisi? Kalau kami kan given aja ya udah kami terima.
1: Yang penting kurator ya, ya. Pak Mul, sing mereka pakai gak gayut malah kalian kalau Bapak Widodo. Memang di mata sebagian dalang atau masyarakat secara umum yang tidak bisa lepas dari pedalangan itu, wayang itu menjadi sarana untuk mencari nafkah. Lah menawi lajeng dipun gayutaken kalian kemasan yang dituntut oleh pasar sekarang, durasi dan lain sebagainya. Kados pundi menyiasati kados ngaten menika Pak Mul?
3: Nggih, anu adaptasi kemawon. Ya ana rega ana rupa judulipun. Ini tau nggih durasine ra. Nggih alhamdulillah dengan adanya Covid ini wayangan semalam suntuknya nggih jam 3 rampung ya wis suntuk jenenge.
1: Nggih.
3: Iya. Memang sak menika sampun mboten wonten kok ngantek jam 4. Lebih-lebih ngantek menerjang subuh ngantek menika wis ora patek ana. Lah entah kalau jauh dari pandangan kita yang kono-kono yang sangat pelosok masih ada ya men itu namanya kan pilihan ya sak karepe wargane nek urung gelem lahiran ya. Dan perlu diketahui bahwa saya menika bukan tipe pemikir, saya adalah pelaku seni. Jadi non sewu nek wayang sok benar piye ya monggo sing do menggali sing do ana ngarep. Saya hanya berpegang bahwa setitik dijalankan daripada banyak hanya diangan-angan. Mergi zaman sekarang ya ayate apa-apa apal ning implementasine niku sing do.
1: Leres nggih nggih nggih.
3: Kurang lebih begitu.
1: Nggih. Nah, iki monggo para pamirsa ingkang wonten ing

0: studio mbok pilih badhe amono kagungan pantangan dhateng para narasumber sumadhaken sumangga. Monggo Bapak. Pak Pati menapa sinten? Mas Itis menika nyon pambiyantunipun mikrofonipun Mas Itis. Monggo ajeng nggih. Ya awet menika menapa nggih kalau dangan ingkang awis sangat ngaten menika menawi mboten dipun manfaataken monggo monggo. Oh Pak Pati rumiyin. Oh nggih monggo. Kasebat no asma amargi menika wonten ingkang namung midhangetaken wonten ing dalem Bapak.
1: Nggih, matur nuwun. Kula menika wis tuwa. Nami kula Supadi Somowijaya, ya klebet penggemar seni. Seni pedalangan. Prawitan lan sanes-sanesipun. Nurmaka punten ingkang dipun rembak para pakar-pakar kala wau. Satosipun kula namung badhe mendet saking ngandap kemawon. Jan-jane nek wis padha pinter-pinter kabeh niki. Iki lho, sumbering akhlak, sumbering ilmu iki jane saka ngisor. Nyuwun pangapunten. Bocah-bocah anak didik kita sendiri, nyuwun pangapunten ya. Ben do ngerti wayang iki carane piye. Utamane di tingkat dasar TK mbok nggih ya. Dari para guru-guru niku sifate saran nggih nyuwun pangapunten. Dadenan para guru-guru SD TK iki mbok minimal sing sak nggon desa-desa kono ki dikenalke wayang iki lho sing iki Werkudara iki iki Janaka iki iki Petruk iki iki Garek iki lan kudu basa Jawa utamane niku lho para guru niku kula nanti kali jaman para pandega-pandega ageng niku kula nganti usul kali para jaman apa ketua anu sing Jawa Tengah apa anu Jawa Tengah niku napa Dikbud Jawa Tengah gitu. Kalau ben zaman Pak Broto sejati menika kula nate usul mbok inggih jenengan nandur guru sing ramen desa niku le sing desa utama sing durung klebon dari suku yang lain minimal gurune iki iso basa Jawa iso tembang Jawa iso ngerti wayang soko ngerti nut gamelan lha menika asor luring basa jare gumantung ana budaya awake dhewe ning sing desa dari kepasukan dari suku lain bendong ngerti wayang nek saorane saka desa saka SD ngerti wayang nek tingkat mahasiswa tingkat SMA kon sinau basa Jawa kecau tembang wangel. Wong nanti usul kali Pak Bambang rumiyin mahasiswa utama sing maca sastra Jawa. Mbok iya. Mbok iya nek sastra Jawa ki nek arep diunggahke tingkat menawa tembang maca cepat kapal ngono lho. Nggih to? Mesti mesti berusaha. Nek wong Jawa ki wonten sastra Jawa kok tembang maca cepat ora ngerti kan ya kebangeten. Nyuwun pangapunten menika nyuwun pangapunten dados ben ngerti kenal wayang dari dasar dari SD dari an ben ngerti rumiyin kok gambar teng desa niku lho gambar wayang lho satu nganti gumbul barang niku pin ha iku untuk menuju ke situ kan ngobong sampai ke pedalangan akhirnya kan ke situ nek ngerti wayang iki wayang iki wong cah desa rata-rata ngerti umbul nggo gambar wayang iki kanthi nomor iki gambar Garukaca nomor iki gambar Durga gambar iki wonten sedaya rumiyin lah menika dasar utama nun saya udah di awal yeah, nek wis teko dhuwur-dhuwur ngeten iki harus nyinau niku wis angel nek saorane kok dasar SD SMP do ngerti wayang nyuwun pangapunten
0: nggih
1: saya yakin nggih saya yakin mesti ngko gampang para pandega dhewe gampang nyuwun pangapunten menika namung sipate saran mugi para pendidik kados panjenengan-panjenengan menika saged to nggih minimal toyo RRI piyambake sekolah nang wonten lagu-lagu Jawa tembang Jawa cublak-cublak suweng napa sak teruse buta-buta gane dia mulai pakare tembang nih kene jenenge tegasnya tembang nopo mulai sakit nih kok di orang wong biyen ngarang tembing gundul gundul pacul nih kok buat zaman kulo ya di umur kulo nembe petang puluh papat diwale dari petung puluh 74 nih kulo is di cili nih kok cah di nih kok tembang mau cepat wapal di so tembang mau cepat wapal wit pocong nanti megatruh nanti Mas Kumambang nopo apa mau copat nih lan menun sewu nih kok namung usul kemawon para pakar-pakar nih kok mau nih sing bab gula mentah pedalangan nih bang abut nih katu Dimas Warseno wing kali cari nih kok lu angkat jempol lu angkat jempol saya itu bina bocah-bocah bentit petenyane emang bahasa Indonesia nih ngapal ke Jowo nyata nih yo hebat nanti nimbul ke napa nuwuh ke dalang-dalang bocangan juara nasional niku Pak Warsiro tak kok niku perlu dikasih penghargaan. Ngaten Mbak Menawi matur nuwun mugi-mugi saged kangge anu lah nun sewu poro-poro pejabat nyinggil anggere pun mikir poro guru-guru dari bawah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bijih. Wah, matur sangat. Menika wonten goodie bag saking RRI Prompat. Ah, katur wawati. Nggih. Kula kinten menika dipun rembak rumiyin, Bapak. Nggih. Saking tigang perspektif dari perspektif media, akademisi dan praktisi. Nggih. Menika mangke anu lho menapa pamurudan pirsa saking Bapak Dimro saya sangat lho dados saged dados program lho menika. Monggo wiwit Pak Mul rumiyin, kados pundi caranipun supados ringgit menika wiwit lare alit-alit ngertos. Ngaten Pak Mul.
2: Ngaten Pak Padi, reinkarnasi suatu zaman dari zaman satu ke zaman yang lain itu tayangannya tidak akan pernah diputar kembali karena sudah merupakan kodrat zaman pada saat itu. Nek bocah nalika semono dolanan gambar pirang-pirang ya eranya dia. Lah nek sakniki wis ganti bocah anggere metu nek ra sosis bakar seblak. Nah, ngatem-ngatem sudah lain pada zamannya, tidak ada yang langgeng di dunia ini. Ngatem, dados non sewu nek kon kaya kembali mbiyen. Ngatem wong kula nggih mboten maido dari Semarang ini kan kulturnya itu kan dari Jawa, Cina dan Arab. Makanya tembang Macapate Cina, Macapate Semarangan ya kaya Cina, kaya Jawa, kaya adzan tidak terbingkai oleh sastra yang winengku lagu atau kebalikannya duwe kas dhewe. Lah ngaten-ngaten menika yen nun sewu Semarang jane ya darbasa ning kewale. Ayo. Dolan wetmu kondur. Kondur. Lah kondur kasidan apa piye aku. Wong cah cilik ya monggo mantuk. Tapi dadi ibu-ibu kuwi ya duwe kontribusi untuk kleru. Iya. Ah paring kesimbah ya denggelanda itu tuh ya, ya karena beberapa dari daerah itu ngumpul di Semarang golek upana dadi ini kan memang zaman semanten menika arep nyang Solo ya ada arep nyang Yogyo ya ada di sini itu ceritanya pesisir ngaten mila sing kula sowani dateng para-para empu Semarangan menika aku dhewe-dhewe ya ora ngerti kok Mas wong kuwi Mbah Halim ingkang wonten swargi wonten cedak Mas Yayok menawa jalan Pamularse. Aku ya pendatang Mas dadi ya senek ngono kuwi. Dados Mbah Narto rawuh sini itu kas Semarangan itu sudah ada. Mbah Narto mau mernake karo menake rasane. Dadi anggar tamu teko menika ya nune nune nune nune nune nune nune lungguh leren kok tamu teko neh ngono meneh terus. Katanya ngaten. Lah Mbah Alim ingkang kula sowani asli Klaten. Ngaten dados kula namung ngandhakaken menapa wontenipun. Ngaten menika dados kados kala wau tayangannya tidak pernah akan diputar kembali Pakde. Ora ana sing langgeng. Sing langgeng mau nek tan kula ana Laskar Beat langgeng abadi. Jadi tidak ada yang langgeng. Monggo.
0: Nggih. Dereng mawon menika miturut Pak Mul rumiyin. Menika lajeng kinten-kinten miturut menapa nggih penggalianipun Pak Mul menika. Supados lare menika tepang ringgit. Kados budi Pak Mul, kinten-kinten. Saking praktisi menika Pak Mul.
2: Oh, saking praktisi nggih. Nggih anu yang namanya seni tradisi itu kita harus tahu diri bahwa tidak semenarik seusia dia sing carane kita melorotke ilmu gitu ngandani iki ya jarang-jarang kersa do action ngono kuwi. Lah kecuali ada orang-orang tertentu yang mau. Lah mayoritas kan mung mandheketen gumun. Ih, londo iso sinden iki. Iso maca pati. Malah gumun. Jadi makanya kan menjadi tamu di negeri sendiri. Mila swargi anak kula Mas Joko Harjo itu ketika Pak Mantep swargi menika bayar sinden saka luar negeri, anak kula muring-muring, "Pak Dek iki piye?" Lah kok wong kono ki kulakane rene kok malah dibayar akeh. Kowe nek sing sinden peng-pengane go semene kok malah semene. Gitu. Nah itu kan menjadi tamu di negeri sendiri. Kurang lebih begitu.
0: Nggih.
2: Kula menika menek omong pancen sewaktu anu nggih, yang namanya karakter itu harus menjiwai ketika rahwana ki bentuke wong arogan wong anu ya kudu keras nek dalang tidak menjiwai jangan mengharap bahwa dramatisasinya itu akan berhasil. Siap, ngaten.
0: Inge, monggo kalasakan Pak Widodo. Tasih perkawis menika dari sudut akademisi. Kados pundi supados wayang menika saged dipun tepangi lari-lari. Wiwit saking TK nggih, Pak.
3: Inge, yang pertama bahwa seni itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya. Apakah untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa itu harus melalui wayang? Harus anak-anak kenal wayang. Padahal pintu masuk untuk mengenali seni secara mendalam, budaya secara luas adalah melalui bahasa, Pak D. Saya setuju, Pak D. Lah wong bahasa era mudeng kok, tidak pernah dikenalkan kok. Apa meneh wayang? Lah wayang mungkin juga bisa karena ada anak yang tertarik menggerakkan wayang gitu ya. Itu juga bisa menjadi pintu masuk. Tapi intinya bahwa untuk mendalami nilai-nilai luhur budaya bangsa itu pintu masuknya, gerbangnya adalah bahasa. Nah ini saya dalam tiga hari rencana tadi pagi saya diminta untuk menemani ibu-ibu kepala sekolah PAUD Kota Semarang. Kok dengaren ibu-ibu PAUD akan dikenalkan bahasa baru kali ini.
0: Oh.
3: Kula ajari nembang, kula ajari basa Jawa, kula ajari napa menika lagu Macapat barang. Yeah. Wong mereka seneng ternyata.
0: Kok gumbeng ngejak kula, Pak?
3: Aku ya kudu ditanggap ya. Dados ngaten saya matur bahwa jangan sampai nanti anak-anak kita ke depan di dalam mengelola negeri ini itu tidak disasarkan pada jati diri bangsa.
0: Betul.
3: Ini akan berbahaya. Nah, supaya mereka memiliki rasa handar beni, hangrung kepi terhadap negeri ini, salah satunya harus nilai-nilai luhur budaya bangsa diinternalisasi dalam dirinya. Kalau mereka terputus dengan nilai luhur budaya bangsa, jangan harap mereka memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negaranya. Lah itu melalui bahasa itulah. Ngaten, Mat. Mereka nyatane seneng ki, Mas.
0: Nggih.
3: Wis berniat ingin ngajarke lelagon dolanan anak mbek Macapat ning bocah-bocah ning lembaga PAUD itu. Ya kan isane provokasi ngono ki, Mas.
0: Provokasi ning ngajak-ajak Pak Seso mleh, Pak.
3: Nggih, ngaten nuwun, Mas. Kira-kira ngaten niku. Dan sekali lagi, kita tidak perlu terlalu khawatir.
0: Jadi
3: medsos yang seringkali dikesankan negatif terutama dalam hal pemajuan atau pelestarian budaya bangsa bagi anak-anak ya Mas. Lah bocah Klaten ini lomba dalang anak ini ku pesertanya nolak-nolak ya.
0: Nggih.
3: Pekara ndelok medsos waune nggih kebanyakan ada 30 berapa nolak-nolak saking medsos dia nonton kemudian ngubah ke wayang dan seterusnya, baru itu terus golek guru. Jadi tidak selamanya medsos kuwi berkesan nek.
0: Nggih,
3: leres. Ngaten nggih.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Ya mboten lan turumian nate kula kalian Pak Widodo yuri wonten Kabupaten Semarang pesertanipun kawan dosa gangsal.
3: Lah dalah.
0: Tahun 2015 niku.
3: Nggih toh. Jadi jangan terlalu khawatir. Khawatir boleh lah. Terus kemudian jangan kemasan seni atau pertunjukan sekarang diukur dari masa lalu. Bentuk bisa berubah sedikit, tapi nilai-nilai itu yang harus kita jaga.
0: Ingat
3: Mas Bambang.
0: Lajeng Bapak Bambang, sanging dari sudut LPP RRI Semarang. Apakah ada program yang menyentuh ke anak-anak supaya lebih kenal wayang?
4: Nah ini yang...

Nun sekendal pamiar sosok tersenora di Republik Indonesia Semarang aturakan pawartos aboso jawi. Sarini pawartos pemilihan kepala desa atau pilkades serentak kalian menemulikur ing Kabupaten Pekalongan wiwit melebat wonten ing ambalan ingkang wigatos. Warga Dukuh Timoro lan Tegalrejo, Desa Bendoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, nggelar tradisi sedekah bumi kanthi regeng. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Samboto. Pemirsa, pemilihan kepala desa utawi pilkades serentak kali 16 ing Kabupaten Pekalongan wiwit mlebet wonten ing ambalan ingkang wigatos. Pemerintah daerah ngemetaken sedaya pihak supados pesta demokrasi ing 300 sekawan desa mboten dados arena konflik transaksi suara menapa dene permainan kepentingan aparatur. PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman negesaken bidang pilkades kedah dipun gelar profesional, transparan lan berintegritas. Pasengkasbat dipun ngendikaken salebetipun rapat koordinasi persiapan pilkades serentak kalih 16 lan ugi penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dening Pemkab lan Forkombinda ing aula lantai 1 Sedda Kabupaten Pekalongan dinten Jumat kepengker. Warga Dukuh Timoro lan Tegalrejo Desa Bendoro Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen nggelar tradisi sedekah bumi kanthi regeng wonten ing dinten Jumat 18 Agustus kalawan menikur. Tradisi tanaman menika kawontenaken minangka wujud rasa syukur masyarakat awit sedaya kenikmatan keberkahan kemakmuran asil bumi ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kuwas. Rangkaian acara dipun wiwiti kanthi prosesi kirab tumpeng asil bumi ingkang dipun arak ngubengi wewengkon pemukiman warga. Maneka hasil pertanian kadosta sayur mayur, buah-buahan lan ugi hasil ladang utawi kebon saking warga dipun rangke kanthi peni dados gunungan ingkang kembali dados gunungan tumpeng ingkang narik kawigatosan masyarakat wonten ing papan kasebat. Katahipun 300 kader PKK Desa Banjarparaan Kecamatan Rawalo Banyumas sinau ngolah sampah dapur dados pupuk organik cair atau POC. Pelatihan ingkang dipun gelar tim PPK Orpawa HMPS Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto kasebat kelampahan ing aula balai desa Banjarparakan. Kegiatan kasebat minangka perangan saking program pemberdayaan masyarakat lan berlangsung sadangunipun Juli ngantos Agustus 2016. Program kasebat dipun arahkan kangge mbiyantu masyarakat ngirangi perkawis sampah rumah tangga ing desa Banjarparaan. Pawartos Aboso Jawi Ndalu menika kagiyaraken lumantar Perumpat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Pembukaan wisata Pantai Laris Manis ing Dusun Larangan Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rawosari Kabupaten Kendal dipun iringi kanthi kirab budaya lan larung sesaji wonten ing dinten Jumat kepengker. Kirab budaya Merti Dusun kadherekaken atusan warga kanthi nindakaken donga sesarengan supados wisata tansaya regeng lan ugi rame kangge ngendhakaken karaharjanipun masyarakat. Pawai kira budaya kelampahan tumuju pantai kanthi mbekta gunungan hasil bumi tumpeng lan ugi daharan tradisional. Larung sesaji arupi kepala kambing dipun larut dateng seganten sasampunipun donga sesarengan. Ahmad Khairul ketua RT ing Dusun Larangan ngendikaken bilih kira budaya menika ugi minangka sarana penggantian nami saking Pantai Manis dados Pantai Laris Manis. Ingkang pungkasan, pemerintah Kota Semarang ngratemaken rehabilitasi 1000 rumah tidak layak huni utawi RTLH ingkang sumbar ing saperangan wewengkon ing Kota Semarang rampung wonten ing wulan September 2016. Program kanthi anggaran kirang langkung 2 miliar rupiah kasebat dados perangan saking target pembangunan ingkang wonten ing salebetipun RPJMD lan Renstra Pemkot Semarang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman utawi Disperkim Kota Semarang Murni Ediati ngendikaken pilih rantaman 1000 unit utawi titik lokasi kasebat dipun tetepaken kangge dipun rampungaken sadangunipun taun 2016. Ngantos semester sepisanan tapi pertama pihakipun sampun nampi kirang langkung 600 usulan RTLH saking masyarakat.
Makatan Pawartos Abdul Jawin dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sukendalu, nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengin dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

Mbah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri sagunging

0: di rumah ini. Aku cuma nyoba sampai keempat hari.
1: Unyil-unyil usrok nangkali dalane menggok. Pas mandelok arek wetok, dimati menteleng irunge.

0: Balik ke cerit tok sih rek. Wah iki yo pula demane tukang patri ya.
1: Panjene kanca-kanca lek. Dijak rusak-rusakan cek seneng ya. Lah sing dhisik kendrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo minut retek. Tapi ya sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki anjene. Hai guys, ganti ayu maneh iki. Wis balik-balik gonta ganti. Jale apa ya iku lomba ngidung nomor 1 apa?
2: Aku tadi tak
1: paham. Padahal suarane gembret. Yo kono lha apa ono mburi tak nggo. Wah, dintani wong-wong tak ono meringis yo.
3: Aku iki kongkonane yo paini.
1: Ono mana iki?
3: Kongkon dhewe wong lanang sing sejati.
1: Lho aku sejati yo.
3: Polanan jane sing durung tau rabi.
1: Durung rabi lho yo.
3: Ayo mulai lah tak ana sapi.
1: Wah, kau ni bu
3: pipis kopior
1: pendek.
3: Sirap budal nadi.
1: Miring-miring.
3: Ngaji neng pondok becadam. Gedang korangi kurewangi.
1: Hari ini tahu mau copet ni.
3: Kepeto adiknya alu-alu kok numpak jemblem.
2: Yang telit lontir. Tak untir ke bimbang.
3: Neng kono kepeto adiknya alu-alu.
1: Malu-alu terus ya.
2: Neng itu garis malu nih.
3: Karbo cingkrang gedang goreng keripik udang Sidoarjo.
1: Wene panganan kok.
2: Nek ora ana panganan ya luwe loh
1: panganan niku.
3: Neng kono rondo royal. Dikongkon beda negara mandut. Lho neng kono nang wong kekeran lo. Kara apa yuk? Gegerane wong goreng tahu diwalak-walik.
1: Ya kadhe ala ya gonsong.
2: Mari kula awasi pring-pring iki niku.
1: Eh terno nek tangga wis kentekan ta iki.
2: Ora kentekan-kentekan wong kon ya ngrusuh wae.
1: Entek.
2: Entek kala urus aku ta.
1: Kak, lek karane yai panjenengan akeh sing didol ae pirang meter ta iki.
2: Karena kan suung ah.
1: Mana tu? Ina loh, saya kira awak mui yo.
2: Lapo.
1: Nek suaramu enak nu. Yang buat kau ni nyambut kai lo. Dadar suara yo. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas.
2: Yang baun. Kalau tak kau lumai mesti ni apa apa beri ni.
1: Yo kak, ina yo. Kau nak oleh persentasi kita ngah biru yo.
2: Oh tanggal mirip itu tanggal pitu ya?
1: Iya.
2: Tanggal pitu, apa itu ulang tahunnya RRI. Dari arah-arai RRI.
1: Kan mari salaman, kan belunus aja.
2: Oh ngerti ya lo? Iya. Saya jangan enak kamu di nyalam-nyalami panjang-panjang ya. Tapi ngerti, iya. Kayak aku mentoknya di luar. Jangan habisnya duit karena yang baku.
1: Tapi ada yang dino radio ini kok betul dari.
2: Masalah ya alhamdulillah loh. Yeah. Panjang ini memang kalau suara ini dijaga benul-benul. Yeah. Betul-betul.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya itu berhasil. Yeah.
1: Yeah. Berhasil kalau berhasil Brasilia. Yuk, pan itu gending-gending aja ya?
2: Oh, gending sembarang kaliran aku bisa.
1: Kaliran, gending kulonan.
2: Kulon etan kidul, lor, dhuwur ngisor.
1: Pan itu niru aku, pan itu.
2: Kalau kan niru ya apa, kan burui.
1: Eling-eling aja.
2: Iling-iling, aku gak iling yu.
1: Oh, lakon gak iling, sapluk wong kampung yu apa. Iling-iling kulonan.
2: Oh, iling-iling kulonan.
1: Nani, nano, nani, aku itu bener tangsar.
2: Bisa ngasih kulonan kaya
1: Sinom itu?
2: Sinom, Putra Wali, Galian Sinset, terus bapak ini pule barang.
1: Jamu pahitan ya. Itu lah jamu gendongan, ngawur.
2: Gak apa?
1: Pangkur, pangkur.
2: Oh, Pangkur Lombok ya?
1: Iya, Pangkur Lombok.
2: Apa?
1: Pangkur Lombok. Neno neno
2: nene na no neno na na nene na no na nene na no neno na na
1: tung tak tung tak tung blak blak blak
2: ngomong ngomong ngomong kene iki.
1: Wah, berarti iso.
2: Ya iso sih wong gendeng.
1: Lah terus iku tobo kastowo.
2: Tobo kastowo. Nek kastowo ono pandegine. Tawa iku.
1: Kala dadi cocok to saiki. Kala kepin sate mampir rono.
2: Niku
1: safari tau kisinan.
2: Kala kisinan ya apa ngajak-ajak warung ya tak duwiki ngono.
1: Kala duwe kari nok kasih kaki ya. Iwara bu tengkulo ro tenan.
2: Saiki ngono nek duwe iku akeh-akehne dijak dhuwur nek dulu-dulu kan ilang.
1: Iya.
2: Safari ku niru aku.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kasih kaki tak kaya itu tak kaya duit
1: ini. Ya soalnya kadang-kadang lek diganu lek dilu ilang.
2: Bareng nek mule cek ana wong wae.
1: Ora si ayu mau ora ayu.
2: Ayo aja ra aja kadang konangan.
1: Tadi gending-gending cep. Lek ayak Samira aja.
2: Ayak Samira, Samira saya kena anjuk.
1: Gending ayak Samira lho yo. Iso yo.
2: Iso Samira iso.
1: Terus drill dor.
2: Ratetetetet sih. Dia jual itu, oke.
1: Tandung duduk, dindang duduk, dindang duduk, dindang. No, no, no, jodoh tak, jodoh bahagia.
2: Dia itu tandung, tandung, tandung. Kalau itu gendeng apa?
1: Tridor.
2: Ya, tridor.
1: Terus cokro, cokro.
2: Cokro saya kira rabi nampak. Ngunuh telung agung, cokro saya ini.
1: Tiba saya ingin dua wajah awakmu yuk.
2: Dua wajah
1: kan jadi juara kaitan, harus beliur gak kaitan.
2: Beliur kaitan yuk kan jadi apa nih cokro barangnya ya cokro jenengi wong ah.
1: Arek kira aku suara nenek yuk gue rasa beliling.
2: Gak kecoa ya.
1: Eh, nek safari suaranya panjang enak cuma gak tau dikanggok eno deh. Mbok kok dieman lu suaranya gak tau ngitungin.
2: Saya tahu itu mbak, ada sailor. Tahu tak sih itu kan tanggapan orang Gunendi, kan? Mereka itu bopo. Aku tak nak ngomong apa, berengas ke cukur dah.
1: Nolai
2: kau. Oh, tiada maaf bagi. Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1900 petangi Cikancir.
1: Itu bantu kan saya
2: jangan petangi Cikancir memang senil keliru cantik Cikancir 45 Indonesia perang dengan Belanda. Awas awas anjing galak kapal terbang telah mendengung-dengung menandakan Belanda menyerbu Indonesia. Awas menjatuhkan bom. Tiarap, tiarap, tiarap.
1: Aku penting dia tu kita.
2: Tiarap. Aman, aman, aman, aman, aman. Memang,
1: memang,
2: memang. Oh, oh, indah sekali.
1: Penuh kacang temon temori.
2: Ini kan gendeng takon aku. Kita berjuang demi anak putu.
1: Mendentang.
2: Pak mari, saya berjuang demi Indonesia merdeka. Anak putu nih.
1: Kanu mikir nopo, kakek
2: nopori. Napa dia, mesti lapo.
1: Bujo dicaca.
2: Yo, mau kan duwe caca kok.
1: Loh yuk.
2: Loh aku ayong.
1: Loh ciurip kan.
2: Loh kan itu gendeng artinya ciurip. Loh temen tak ciurip pun jadi mati. Yakin aku curi beri ah, kan ingin nanti datang-datang kamu nyayuk mati apa, eh buntutnya kegel-kegel dia
1: bu,
2: sepesakan
1: aku ketikus aku becetik, bewa
2: ibu, aku kan ngomong, belarah ngomongan ya, kore, kata Wandang Sono namanya konco yang penting Wandang Sono, saya gak medet no kolor saya gak medet no konco, kan dulu kartu, yang mau ngecek angku nih saya ini kok nambah aku sini sih.
1: Ini ni tak jenah ya. Mari kita lonceng ke blok kosu tali.
2: Lo kosu tali lagi jadu gini.
1: Kalau Indun tak kesian lo belak belakan.
2: Oh iya iya.
1: Pokoknya kon ingin nali kita rasa ni kata lo.
2: Tapi kan rasa ni api.
1: Kon aja adu tumbol.
2: Adu tumbol.
1: Sing kini tu siapa? Kau lah perasa amari.
2: Oh.
1: Sebetulnya
0: tidak ada apa-apa.
2: Lahir batin?
0: Loh, apa?
2: Rio yo gak iso nang ngono aku. Ya selamat hari raya. Mulai nyel baitin bal baitin.
1: Mulai kumat.
2: Aku wis menoga yo.
1: Ya apa?
2: Iya kaya nang ngono. Heeh. Makan lahir batin minak aitin bal baitin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Iku lah yo salami wong mati.
0: Bener wis tak sambut kan.
2: Lah apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki?
1: Rio apa?
2: Ya Allah, selamat hari raya.
1: Selamat hari raya Idul Fitri.
2: Iya, nggon muria yo melo apa lho, ambek iki ayu. Neh, nggon muria yo melo apa?
1: Ya melo dhewe-dhewe wong ya.
2: Kamar kelurahan.
1: Kamar sapa kene?
2: Lho enggak, iku lho melo apa? Melo apa ngono? Tegese iki melo apa?
1: Ya melo riyo yo. Ya riyo yo.
0: Ya ya jadi takon-takon rene riyo. Iya.
2: Kita
1: ngomong dia dalu ben gelem mikro
2: rene.
1: Ada
2: wing ngalor ngidul
1: dibagi.
2: Iya,
1: melok apa kon kuwi. Iya ya ta? Heeh. Wis melok ngalor ngidul ri aku.
2: Kok sih jeme gonku?
1: Melok apa?
2: Gon juga melok sego gore wak pentol.
1: Mulane
2: dinane dinane.
1: Melo gendeng. Kon wis suwe lali. Kok sing ditakono Rio. Wis takono ngene kapan lho rekaman maneh tak jawab.
2: Ngono lho. Tak mesti ngomong ini kok, kita agak menjelaskan enggak ada payunya di sini. Payunya ini agak memanja. Ini sebentar lagi kita pentas lagi.
1: Ben dipoturi.
2: Ada cewek.
1: Ada cewek ayu rek.
2: Si ngiri-ngiri ini loh.
1: Ada yang ada cewek.
2: Cewek kok.
1: Cewek.
2: Cewek ya, nek wong lanang cowok.
1: Nek wong tuwek cowek.
2: Lah nek wong rondo kok cuwuk.
1: Padahal tindak pundi? Jeng. Aja nyeluk gitu lah, iku setengah tuwa.
2: Setengah tuwa.
1: Iya nek jenenge jeng kon nyeluk jeng. Nah,
2: ngawur ae.
1: Iku menghormati wong wedok ngono
2: lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng.
1: Ndak pundi jeng?
4: Nggih, nyuwun sewu, Mas.
2: Lho, durung bayaran nyeluk sewu. Padahal tak duwe arek iki.
4: Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta.
1: Lah dalah. Omongane setahun
2: tahe cerita es.
1: Ere, omongane koyo wayang ditonton.
2: Gak temen lho. Arek arek pelajar yu. Tak sapa ya.
1: Wong cewek.
2: Iya, waktu iki waktu pelajar, iki waktu gak sekolah nanti gak cewek.
1: Oh, wis tengah tua nih pelajar.
2: Iki bahasa Inggris iki. Good morning, selamat pagi. Meneng eta. Waning gak tahu sikat gigi.
1: Tak karo sing apik nang cara Jawa sing wis ngono.
2: Dik. Ndriya sampean sinten, Dik? Lah jeneng sampean pundi?
1: Lho. Kok blarang kon niku. Tata kenal ri?
2: Iku umum negara ri.
1: Tapi wis di mana kon niku? Takon sing
2: ya apa sih?
1: Takon sing lho.
2: Ya apa?
1: Dik, ayo jenengmu sapa? Ndia mamu wetonmu apa? Susah ngono lho wis.
0: Ngoyok sih yuk.
1: Ngono gak yo saiki ya soro rek wes. Kak jenengmu ndi, Dik?
0: Ah, kon iki
1: jenengmu sapa?
0: Dik, griya sampean pun sampean dol.
1: Kita
4: ngomong belah kan ini. Iyalah, aku niki kepetuk sama ini. Aku anggap sakit ngibur hati aku. Tapi sing setunggal.
1: Ini termasuk tim-tim, Mbak. Saya
2: akan mengibur hati aku. Saya akan sama dulu. Aku ini tanda pedes.
1: Lucu, jelas.
0: Enten apa sih, enten apa?
4: Aku niki lak sedih, Mas. Aku niki pun tak. Sama ngerasa aku nasib aku ngerasa sakno, sakno.
0: Sudah, lek sampean sedih sampean teng grani safari, mriko nggih padha.
2: Delok omah kula nggih. Omah wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel ngarep iso ana, Dik. Dadi nek teko dolan omah kula niku koyo jodang.
0: Iki lak grani safari, Dik, ora apa-apa tambah nelongso, Dik.
1: Soale nopo, Dik? Dinakna aku mbas kaca, kayune mulet pecah.
2: Tembok tadi yo miring
4: aku.
1: Nggih.
4: Wong pun omong-omongan nak mboten enak ta nek mboten semerap jeneng niku.
1: Kula Kartolo nggih. Tak sosok kae.
4: Kartolo.
1: Tak sosok kae kula Kartolo.
4: Lah sing setunggal iki
2: jenengku Endun, Dik, Endun.
1: Iya iki wong Endun gak patek jeneng.
2: Jenengku Yayu.
1: Yayu.
4: Nani kisih lemon ni kisih.
5: Kulo DRS apa hari?
2: Mok.
4: Dokter Andes tak?
5: Malah nopo.
4: Lasintan.
5: Dudor atau suwe? Apa hari?
3: Wah pokoknya kerungu jenengku mesti terkejut deh.
5: Terkejut, mungkin tau gendeng.
4: Sedih ngoten lho Mas.
3: Lah Don, tani kula tolong.
4: Karuan pikir kula.
3: Kula tolong wis salah si jerek, ojok salah kabeh ya.
5: Kok niku salah kabeh oleh nul niku. Lah ditolong iki apa pendek ndi kamu?
3: Lho aku anake wong sugih lho.
5: Iya wong kula ni omah kon di garasi ni montormu. Mang di mana?
3: Lho ya apa jare Bapak tas bangun Pak Bosman lah tas bangun. Iki rak kono Jakarta ku. Aku di kono Jakarta ngurusi beting iku lak ngono. Kok
2: niku beting kono Jakarta bareng gawe apa?
5: Serakan beting ya?
3: Lho, Bapak sembarang.
5: Hubungan apa?
3: Apa kon?
5: Lah aku lah nggih serakan penjuk ta. Dadi butine pon nang kono.
3: Lah kon japite mekas pira yo?
2: Sing ngene lho ya. Iya. Nek kon nambah RWD iki sawangane kental.
3: Iya.
2: Wis ditakoni genah-genahan ngene lho.
3: Jenenge sinten?
4: Kulo.
3: Nggih.
4: Kulo anu Gina.
5: Waduh, arek-arek kok jenenge Mak Kemut ya.
2: Oh. Ora Mak Kemut wis mati kok.
4: Nyuwun sewu, Mas.
3: Nggih.
4: Mas Mak Kemut Gina.
5: Terus yo.
2: Terus
5: sapa?
2: Jiman.
3: Sanu serer kabeh. Nyuwun sewu, Dik, jenenge pun lak jengkek sarek lho. Wah, wong jeneng Gina kok takno.
4: Nggih.
3: Wis ngene wis tak basa, Dik. Ayo tak tulung, soalnya bapakku ya nyen jerakan, ya kadek ya suge sembarang duwe kok boleh pamer enggak tak tulung. Wong awakmu tak rabi lak tak nyebut iki.
4: Kulo.
3: Heeh.
4: Nggih, mboten enggak ada tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten izin, Pak.
2: Wah, diganteni, diganteni.
5: Sampean niki anu perkawis kakek yang betul-betul
2: macam ide-ide tak pernah lagi
5: sama pulau suun kesadaran sampean sampean sakit
4: sakit apa?
5: Menginsapi
2: menginsapi lu lah menginsapi menginsapi
5: lho kak itu dia lah
2: ketulis apa?
5: Menginsapi lah oh iya sakit menginsapi
3: kalau bisa ngomongnya ya tak percaya ini 500 sedang gitu. Duk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita jaluk maneh.
2: Di jeruk panjer kon iki.
4: Ngawur. Wis estu ta sampean nulung kula.
3: Saiki awakmu tak sak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Sang lunga mang kepethuk ya ayu boleh dijak guyon kaya ngene iki.
4: Nggih ngeten Mas nggih tiyang tigon iki nggih. Sarene wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, nggih kula tumut Mas Kartolo. Sampeyan pun enggak jati mangkel.
3: Kan kalah jeneng riyan mbak aku. Ya
5: Allah, jenenge kuwi jenenge wong arit. Kartolo mbon kula karo kon nyambut gawe ini.
3: Apa?
5: Cak boto.
2: Nek jeneng kuwi jeneng pegawe panjenengan. Ya ayo, oh ya.
3: Jeneng pegawe apa? Wah, ya.
2: Itu kesini nu jeneng wedok jeneng lanah ya gelem ae.
5: Jeneng ayukmu no paling rendah dek iku menyambut gawe nduk pengairan.
2: Pengairan temen iku temen.
5: Iya nek iso kan mikul banyu nek
2: kampung. Iku dodol iku gak nyambut gawe pengairan.
3: Bisa dek to lho. Saiki klambimu engko ya buaken ya. Sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Lho lek dikuak saiki mlebu toko lak Bu ya.
4: Nggih sampeyan iki nek nopo sih Mas, nggih engke nek ampun ditumbasaken terus ganti.
3: Eh sementara ae. Nang pasar ngembung dhisik ya.
4: Napa?
5: Lho lo jaga gengsi lo wong wong potongane ayu ning ngene kok jajan dalan ngembung iki.
2: Jangan pasar luwak karo lain. Tuku nang besi ngono.
3: Wis, Tri, becak peno kene ini to becak ayu
2: ya. Becak ndi mangne? Kene ngawur kene ngalo roto tem iki.
5: Arek iki aku luwane.
3: Apa?
5: Arek iki honor ae.
2: Oh, apa honor?
3: TP. Oh, ayu karo sapa jenenge sabare kok tak dadekno bodyguard.
5: Algoju. Oh, arek wong iki dadekno algoju.
3: Apa jeneng lo?
5: Bodyguard.
2: Bodyguard iki malah bok apa?
5: Bodyguard, bodyguard.
3: Jadi cider, iki bakal nek ku kontrono lho, rek dadon setan 30 meter.
5: Kok ngono ae. Jempok
3: ngawur. Apa nyapa ngawur. Wes ya. Saiki benikmu tak cukup situk, perlu dibandang mata benikmu situk iki.
1: Jadi iki cek ngemble dhisik ya.
6: Eh, lha kok ambe kancing arep sito kon jalu malu koyo kalah dadu ngene.
1: Wis ya, saiki ayo tak kekeh saka ing mburi. Wih,
6: akati lho to.
4: Sampe lak mboten isin nggih upami mlampa bareng kula
1: ngoten.
6: Kepundi Gusti Ratu. Kene ratu-ratu ana lho kene
1: lho. Dadi ratu cacingan iki.
6: Loh, wis iki sawan ya. Sare iki yo sing sana dite.
1: Yo kamu si awan ya setel bengi yo.
6: Bulan. Arek iki wis tegese ngono.
1: Waktune lho.
6: Tenan. Tenan karo keluargane.
1: Ngono. Waktune kok ngene-ngene sik dawa.
6: Oka, kali kito. Arek iki tak gone mule sekelono lah kon ojo ngomong sapa-sapa yo.
1: Yo. Yo
6: sing ngro aku.
1: Tak gowel. Ah, Dik.
6: Iya ya.
1: Tutke wong kaya jiwaku, Dik.
4: Pun nggih, kula dilan nggih.
1: Monggo, monggo.
6: Sing ati-ati lho.
1: Medeg-deg kang lung.
6: Wong aku duduk mentok ora
1: iku. Yuk panjenengan wis iki nasibe ta lho. Ayo dikiting ana omahe kene.
6: Iya, Dik. Ayo.

0: wong urip panjenengan soro. Nek gak iso ngrubah nasibe dhewe panjenengan ya berat. Sebab iso ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasibe. Nyatane kaya aku iki piye dadi buruh, ae buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soalé bos iku pengertiane dukur, sekolahe ya dukur. Ati aku sekolahku SD gak tamat. Paribasané nul pencong gak eruh arene. Wis. Cuma ya aku dituturi mbarek wong. Mbarek arek sekolah-sekolah iki. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian mbarek majikan, adakan pendekatan. Saling take and give arene. Tak turut yan wis mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis gak dianggap buruh dianggap keluargane dhewe bebas sembarang mangan sak warke cuma kale embu cuma ya ana untung rugine anjene untunge akeh iki selama ana pendekatan bareng majikan ngongkone gak sembarangan koyo biyen. Keuntungane cuma kerugiane ana. Ya apa bayaran 5 bulan diutang terus ini. Bon jarine durung ana dhuwit bos sing nang Jakarta. Iki digawe nang pasar gak karu-karuan iki. Ya apa bingung aku nek blonjo ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tuku ndok 5 njaluke mbuyah pantes. Kaya aku wingi ditawurung sak pasar perkara tuku ndok sitok njaluke mbuh celana gak oleh. Ate mulih durung oleh blonjo ngene iki sebenere.
1: Ton aku rek, lopo aku mangluwat kene malah kepethuk ular jedhong.
0: Yo, pare iki durung tau kenal ngelokno ular jedhong iki ular keket kendhuk.
1: Lah nggih sik kula niki nek ngwasi sampean niku lho, kula pandeng ngandhak suwe-suwe gila.
0: Gila kon maneh gak gila aku yo blenek lho aku.
1: Lah iki sampean kok saged sak muwan tenagene niku nedo napa sih?
0: Asale iki lak mangan tawon adik tadi. Masa?
2: Niku bisa.
0: Lemu iki mono lemu ngestokno sing ngene ngono lho.
1: Kula kepengin lho gak dawak kaya sampean ngoten.
0: Gak iso, gak iso. Kok iki pawakmu pawakan cilik panjene ngene lho.
1: Oh nggih. Saya sama tandani yang apa rahasia yang kok sakit lemunya?
0: Oh rahasia ini gampang sih. Pokoknya ini ada angin gede, kok mau ngapa, ini melembung. Sama
1: ini kuyang apa sih, lah, yang masuk angin itu jenenge.
0: Gak ngono, kok ini lah durung kenal bari aku sih.
1: Oh mungkin.
0: Kepedok sih bisa niki, kalau si lok nolor jedong, nolor sembarang, ngenyek kan?
1: Bawa-bawa ngenyek saat temennya, ngenyun sewu.
0: Kasep lu.
1: Kok mangkelan sih?
0: Kok mangkel ya apa ngelok nolor jedong kayak nolor sewu saiki kan? Atin yang dia rendi kan nama mundi. Antar aja sama aku.
1: Kok ngelok tetap mengelan aku nih?
0: Wes kadung ini kadung wani ya.
1: Tepangan nggih.
0: Ayo kene.
1: Jeneng sampean sinten?
0: Jeneng kita?
1: Nggih.
0: Bagong.
1: Loh, sampai
0: anting gepeng nih. Gepeng apa juga mana gede dari gepeng kan ibu?
1: Lah ini kau nak keplek-keplek akarnya gepeng.
0: Ini kalau bagongnya wayang kan ibu. Tapi bagong manusia tak tahu kan ibu.
1: Oh nge, kula tini.
0: Tini?
1: Nge.
0: Artinya nge din? Wah pantas dari oleh penjuluk.
1: Eblasik.
0: Bisa lemes lah bay. Nang nge din?
1: Kula ini kejani ngotan bingung buat nang karuan tujuan kula.
0: Bingung ya apa sih?
1: Kula ini karek kabur kanginan.
0: Anak Yesus kan?
1: Halo. Apa sih?
0: Kon lak karuan omamundi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kamu
1: ngono. Sak riya iku lho.
0: Sakener.
1: Taken nggih?
0: Iya ya.
1: Sampeyan tolong napa aku
0: lho. Tolong kan?
1: Nggih.
0: Aku dhewe ya kaya ngene ya tak deken.
1: Lho, sampeyan dadi napa sih sampeyan?
0: Lho, lho majikan.
1: Masa?
0: Kandhane kok.
1: Ku mangkane kok lemu.
0: Lho, tak kandhane ya nek arek nom-nom saiki kepethuk arek wedok ngono. Nek sugih lak kondo.
1: Nggih.
0: Dek motorku 5. Pabrik ngolu, lah ngono sih.
1: Lah sama gak ada motor?
0: Lah aku gak pernah pamer.
1: Oh nggih.
0: Kau tau, tak kandangi nek nirwana ke wekku.
1: Boten, mau tau kepedok hamean kok.
0: Tau sih, ini malah aku kondonya nirwana wekku. Tak gak kondon sih.
1: Boten.
0: Kata kandangnya aja di wekku.
1: Kalo sampean tolong nopo o, kalo ini kipadus pendamelan, kipadus ngengeran.
0: Ngengeran yang aku aja?
1: Nggih, kasih ngeyantan, cuman kalo yang celokin.
0: Ada di opo yang mencelok kan manuk kayak opo kan. Wis melaku gak apa-apa. omahmu desa nek kenal bare aku gak perlu konuli. Nek perlu omah iku tak bongkar.
1: Oh, sangen janda sih.
0: Tak tanduri jagung. Tak tandanan ya.
1: Oh, ngoten ta. Saya itu bisa mentolong dia kula.
0: Cuma iki aku nak perlu, gak iso mulih. Kon tak kei alamat ya.
1: Pun di sini dia sampean.
0: Iku apa Jalan Surabaya nomor
1: 61. Jalan Surabaya 61.
0: Heeh, ya.
1: Cete napa?
0: Cete gak mesti, kadang-kadang ijo, kadang-kadang kuning.
1: Lontor ta
0: niku. Lho gak ngono, sing ijo iku lawange kuning iso kuning ngene lho.
1: Soko.
0: Iya.
1: Oh, sing enten pagre wesi niku.
0: Nah.
1: Pagre ireng.
0: Iya. Kuwi ya iku tadi. Nah,
1: ora ngene. Ya napa ya, biasane omahku kono niku lak dipager-pageri.
0: Dipager dukur. Nah, iku ana wit keres loro iku.
1: Oh, niku damel napa keres niku?
0: Kayak mangkring aku nek esuk yo.
1: Masa sampean mangkring niku?
0: Kan ngono iku pohon kesayanganku.
1: Pohon kesayanganmu lak kembang sing apik lan apa apik-apik tanduri keres.
0: Enggak apa-apa termasuk kenang-kenang, nostalgia.
1: Kenangan lama.
0: Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho.
1: Dadi men saged ninggalaken keres.
0: Keres. Mati urip apa jare keres iku ngono ya.
1: Monggo pun awakmu sampean sak umur sampean nang tengi sore keres
0: niku. Iya, soalé aja ning kono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping.
1: Mriko nggih.
0: Iya.
1: Napa shopping?
0: Shopping isep kuping lho kan.
1: Istilahnya
0: wong gedhe bos iku nek ngomong belanja itu shopping. Namun cilik blonjo nyapa pasar. Nek bos gak oleh shopping Singapura. Ngono lho. Nek kulo
1: tak mriko nggih.
0: Heeh.
1: Niko sih.
0: Iya iya.
1: Ten lampu abang ijo.
0: Lah bener ya wis stop aku. Wah. Oh arek ndo, arek yo arek iki. Ha iki tepak iki nek serono iki genah. Durung tak war apa wis mlairono. Blonjo dhisik mulih beres.

nasib kadung mapan, nasib kadung tetap. Ya iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan, soge bojo gak ono. Bojo mule nang jaman Jepang. Bojo wis diundo parek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa, pokoke aku soge. Wong aku iki kesuwur kok. Suki dunia, suki ilmu, iso ngilang, gak iso balik.

0: Bawiane, aku yang harus hati-hati aku wong sugih ini. Duduk kembang sing ngarani kembang melati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sih gak enak ya. Iyalah, di batur si cilan gak ada hati nguntal hati ngemplok hati goreng hati. Karpi kuwi opo, blonjo gak muli-muli.
1: Manuwon.
0: Monggo.
1: Kula niki tamu.
0: Atang ketang.
1: Usus sana.
0: Basman ilang.
1: Gepuk.
0: Wah, kok ngomong tempelang, tempelung. Kok gak tau kenal kok. Gepuk ada salah apa kok gepuk ya?
1: Anu kula medayong.
0: Oh, medayong nak. Mosok ngono carane medayong nak.
1: Sampeyan iki sinten?
0: Heh?
1: Sinten?
0: Lho aku weng. Wong nak. Kok aku iki wong apa iki? Lah iya mosok takon maneh.
1: Jenenge?
0: Aku Pak Basman.
1: Oh, niki griyane Pak Bagong.
0: Apa?
1: Griyane Pak Bagong.
0: Iki lho sing arek iki.
1: Oh, nggih ketara kok mang bose nek ngono iki buruwe.
0: Terus
1: ini terus
0: lho ya apa ya tak kenal lu ngopo iki lho iru nyeru ya
1: ngatane kula dikengken Pak Bagong mriki terus sing liyane
0: oh
1: kok enten titikere seloro kula kene
0: lho dadi kon mangko dalan mau kepethuk
1: wong Bagong
0: kudu dipukul
1: nggih
0: geger yo mbok kowe lak kapanan jenenge Bagong
1: iki Pak Bagong
0: iku dadi apa emang
1: bos
0: ya Bagong mang bangsat iki lho malah mari sering dilar sate dong ngambe buru teko batas ngene iki.
1: Kok
0: tak ngebet. Kok dicek ta? Dadi mang kepethuk Bagong. Bagong ngomong bose, dragane aku buruwe.
1: Nggih, lah nek kok dragane melok sampean melok draga, tak loro
0: jare. Ya kembar lan ya,
1: ora setane ya. Sampeyan mesti buruwe.
0: Iya ya, Bang, mlebu nak kene iki.
1: Nggih. Ya.
0: Kulah sing dirabi kok. Oh, dirabi. Ya apa Bagong ya. Tapi gak tadi aku awas ben ngetak aku aja. Kata cari badak saya. Awas ya. Waduh.
2: Pak.
0: Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos.
2: Bapak iku nguyon nek.
0: Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos.
2: Sampeyan ini apa sih, Pak?
0: Tidak begitu. Saya ada lembelunya. Ada perlu-luluhan, ada metuntumah. Dari mana, Bos?
2: Sama ini ulang apa sih, Pak? Ada wawah atas.
0: Oh, tidak gitu, Bos. Saya ini kan asur.
2: Gak enak. Saya
0: ini kan sultan. Kalau saya salah, minta sepuret. Woy, Kartolo, omong juga. Jok, kalau jalan-jalan lah, ya.
2: Mana, Pak?
0: Kalau ngerti, tak? Kau ngono gak tanggap orang liang, gak tanggap orang liyo, tanggap keluarga ku dewe, termasuk pembantu rumah tangga.
2: Bon ngerti.
0: Sisi barek goro, sisi leabu garo, ngerti ya? Gak lancang lamis, langguk pangucapmu, oh?
2: Ya apa kan? Persoalan ini apa sih pak?
0: Kau narik ngaku bos, ngaku jeragan, aku kau nanggap buru, murumang samu ya apa sih kan?
2: Kulo ini bon nganggap sampean buru.
0: Nah ya apa?
2: Cuma kulo wau.
0: Ya apa ya apa?
2: Kepedok arah wedo.
0: Nah terus ngomongnya?
2: Kulo bos. Bos.
0: Lah yo. Bos lak majikan ah.
2: Lah nopo?
0: Lah kok bos Ibu?
2: Bos sepeda niku lho, Pak.
0: Ojo ngarani bos sepeda, orang dosok kok. Oh, ana arek kok.
2: Arek wedoke mun mriki.
0: Lho, eh?
2: Arek wedoke mun.
0: Arek wedok rene aku dijambal. Ayo, buru. Aku rene kok Bagong, bos. Nggih,
2: ngoten sampeyan turuti, Mang.
0: Lho, nggih, nggih. Arek njeng jero arek.
2: Ndi arek?
0: Ndi jero.
2: Kulo tak mlebet.
0: Lho, sampeyan kene. Lho, sing delok sapa nonton niku ta no. Eh, nak pas ini. Nggih, apa tak iki, Bos?
1: Oh, nggih.
0: Heeh, maaf saja ya, Bos.
2: Waduh, dilereni temen. Kan iku ya apa sih dikani pire?
1: Lho, sampeyan ngomong terus sampeyan jeragan. Lah masa enten jeragan loro nek teng groman iki enten wong nggih berarti niku pembantu sampean.
2: Jeragan, tapi siji jeragane.
1: Jeragan apa sampean?
2: Jeragan jangkrik kan Bu.
0: Kon mang ya, kon mang ditipu bare iki, Bagong iki.
1: Iki mayan apa sih, Pak?
0: Bagong iki nyatet namaku, jeragane ngono aku, iki baturku ngerti ya.
1: Oh, dadi niki boro sampean nang jeragane.
0: Iya.
1: Ah, nek rongene banting setir ae ra.
0: Truwan, truwan.
2: Banting setir apa sih?
0: Truwan, nek aku ora aku ya.
2: Kan cinta bare jeraganku.
1: Iya. Anak
0: goro dan napa?
2: Ngerti ya? Elek-elek nek jeragane ngono.
0: Iya.
2: Wis kalah pasaran.
0: Masih tuwek ritek tapi soge. Arek gak gelem lho kon wong telimu sak mlebu gedhe iki telimu. Kok telimu pipi.

0: Aduh, ya, boleh-boleh kurang ajar wanah-wanu-wani nyatut nama jerakan.
1: Nggih, sepunten mawon, Pak.
0: Apa?
1: Kula lak gengsi aku petare wedan niku cek di siri titik ngaten.
0: Iya, gengsi lah pun rumah nate mu barang mang. Mau aku niku tak ngono ae mang aku. Wis ya, kon kita masuk. Buruku, baturku ngono ya.
2: Nggih, Pak.
0: Iya, batur.
2: Ngaten,
0: iya, masih ngekei mangan ini biasa. Ngekei mangannya dok dianggap ngekei mangan batur. Anggap ngekei mangan sapi, ngunah ya.
1: Ngono kok apa bapak itu?
0: Eh, saya ini kan nek belonjo-belonjo nak ya.
2: Oh, nggih.
0: Iya, ya.
2: Saya belajar shopping.
0: Iya, iya, iya. Harus ada peningkatan. Kon, saya ini kata anggap wong liya. Nek perlu kon tak tek sini.
2: Mboten napa-napa panjenengan pun kula niat.
0: Wis, aja ati susah maneh jaluk apa katukok-katukok.
1: Akeh geleme aku sing geblek iki.
0: Apa kok jaluk gluduk, gledek tak tukokno kon.
2: Biasa mawon, Pak.
0: Saiki blonjo, nggo wedhi 2 juta kok nak ya. Iya tukok gamelan mbek wayang bareng. Kok tanggapan enak, kan nyewakno ngono lho ya.
2: Tapi pas dengan dalang.
0: Ya enggak nyewakno. Ya kan iki
1: blonjo. Aku gamelan.
0: Jamelo.
1: Perasaan aku.
0: Melo, melo, tak itu tukar kacauan.
1: Iya.
0: Nak kau tukar cicit kau, kau dah itu tukar bumbu hari.
1: Cemburuan.
0: Wah, hari kok, wah, tau kali.
3: Bapak,
0: lo,
3: aku gak isi dengan Jakarta, Pak.
0: Ya, apa sih kan itu lah?
3: Serararan, lo kau sepi ya.
0: Masa, lo Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, ramai kendaraan padat.
3: Kota metropolitan ya.
0: Nah iya, kendaraan melaku papat-papat, nek gue Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kok papat-papat kendaraan kok sepi aja kan.
3: Tapi masih Jakarta ramai tapi lek kana hiburan yo gak enak, Pak.
0: Lah percuma kon gawe long arung itu. Iya, pasti long arung. Yo, pasti kon batakno. Wah, kan boros wong tuwa tak apa kan. Balik kene atur lagi.
3: Iki lho Pak, aku gak oleh, Pak.
0: Oleh apa?
3: Iki lho jange bebek peno.
0: Lho tak ajar ya.
3: Lah iki yo. Dik Dik.
0: Lho.
3: Lho lagi lah Bapak.
0: Eh, alah.
3: Andeng-andeng itu, bapak wis koyok lentang Joko Belek dari Penerto.
0: Oh, tapi kon mulai gawe belek-belek ni.
3: Iya iki.
0: Masalah.
2: Ditepung lah,
3: gak apa-apa. Yo, gak apa-apa, bakal morot.
0: Banyak arah iki mulai ni ya, menir kon rongsen di sini. Arah ada remak ni. Atuh, kalau aku 30. Ari gak daya tapi. Hari ini bisa tadi bujuk gue untuk buruan ikut gue. Yang mana? Buruan ini, itu buruan.
3: Atau kira-kira gak bete anggrem ya? Terus kenal lah, iya.
0: Iya, nak. Aku bapak ini, nak. Iya, gak apa-apa, iya. Iya, mentah nak ya. Mentah-tengah, ketekal mentah. Ketekal, ya. Iya. Apa sih? Apa
3: nak? Isin. Iya pak. Wong jahe merotua lah isin apa?
0: Iya.
3: Adik data.
0: Iya.
2: Bapak sama ini bian dagelan lah mak.
0: Iya. Karena aku ngeludruk ya. Karena aku ngeludruk, aku ngajar ini. Gerakan diting nak.
2: Iya. Pangatan ya pak.
0: Iya, jauh jalan ini.
2: Kulo mantu sampean.
0: Si duru gitu. Bakali kan sih. Iya.
2: Oke.
0: Tadi aku tadi oleh bujuk kayak kartolek. Coba kata lo iki nak ya anakku iki.
3: Tapi bapak iki sembarang pantesan diudengi cicik wis koyo ana.
0: Apa dah lah padu gudeg iki.
3: Oh. Sing lebu, Pak.
0: Oh, Pak. Mana?
2: Ya. Mboten kepengin semerat jeneng kula, Bapak.
0: Coba jenengmu, Nak.
2: Kula.
0: Iya, ya.
2: Titik Sandora.
0: Iya, ya. Titik Sandora kayak wong peyok. Masalah kan itu kesehatan jeneng
3: Gina.
0: Lah ya Gina ngono ya.
3: Masih jeneng elek pokok wonge apik perbuatan utawa sopan santune ora.
0: Nah, kok nek dadi penjaga kartu lom minta pasang nepate emas ora.
3: Ya wis kono,
0: kono mangan-mangan aku to. Sanane dingklik waktu item mangan.
3: Nah, ojo ngono ta Pak, bakal mantu kon mangan dingklik rompal kabeh
0: untung ora. Lho,
2: barang
0: kotor bas, Pak. Untuk
2: apa,
0: Dik? Wah, salah, Dik.
3: Kok nyelot, Dik? Pernah nyelot, Dik?
0: Bakal bojo, Dik.
3: Loh, ini yang bisa benar?
0: Iya.
3: Tak ijali-jalan, Pak.
0: Oh, ayo, kok. Kalau aku mata pikulan, kan, Dik. Kalau mata keranjang.
3: Kapan pernah nemu iki?
0: Loh, kapan nemu ngerik mendatornya, Dik, Pak? Iki batu, kata lo.
3: Kenapa nyok bogel, Dik?
0: Kamu ini bodoh, kan? Batu, kata lo. Ini oleh-oleh, Pak. Pak, batu,
3: Dik. Bu, kula jane anak sampean.
0: Iya, anak iki.
2: Nggih, Mas. Lha aku nelok opo iki?
0: Duh, Mas, lho, Mas.
3: Yo wis gak apa-apa, Pak. Dudu gak kene semono. Kadang-kadang ana wong tua jodone nom lah. Kadang-kadang ana arek jodone wis tua ya.
0: Ono.
3: Saiki tak kenalno karo anu.
0: Bojomu ta?
3: Iya, bojoku.
0: Sopo jenenge? Dik,
3: nah kene.
0: Nang kene.
3: Iya. Kene iki. Iki bakale
0: ha iki.
2: Lho, Luna.
0: Mak.
2: Lho. Ya ampun, Mak. Ya apa iki kedadiane kok tak goleki nanti.
4: Lah yo, Mak. Iki apa lah batu
3: wes mulai lah. Lho, iki sapa dek iki?
2: Iki anak kula anake.
3: Oh, dadi anake.
2: Nggih.
3: Pak opere, Pak.
0: Oh, kae to. Kok kok lanci yang ngono iki tak tok.
3: Lho, oper mosok aku oleh makne penole anake, Pak, ya gak pentas.
0: Nek kowemu ape urup-urupan tambah ora lho. Kok kok aura ya tak tok.
3: Pak, sok bantu-bantu jengokno tonggo lho.
0: Oh,
3: dadi iki anake ta?
0: Iya.
2: Bingung
3: ta ning. Wis meneh mari wis. Kon nuruto bapak lah iku Pak tak peke ngono lho ya apa.
2: Nggih mboten napa-napa Pak.
3: Yus.
0: Wis para apa iki.
2: Mas itu wek ngoten kula lak bayangan lawas Pak.
0: Iya tak sepukil lah.
3: Wis apa? Ya apa Pak?
0: Ya
3: apa wis yo?
0: Ya apa ya Pak?
3: Iki dirundeng cara kekeluargaan.
0: Iya, iya.
3: Wis rupurupan ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Kok gak krungu njopo gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Apa
2: Mas
0: nikah? Bareng ae, bareng ae.
3: Bareng-bareng kok.
0: Iya, iya.
3: Gampang nikah nduk punden ya.
0: Kok iku Pak Sogo iku nang punden iku. Maura.
3: Saiki blonjo-blonjo, ya. Heeh. Awak dhewe kudu sing sing temenan, blonjo sing sing larang-larang, Pak. Kok jange mantu bareng
0: karo mantan kembar. Kawin mana? Ya tau, mati ibumu mati, saiki aku duwe niat kawin, konco bareng kawin. Ayo nanggap, nanggap, apa tau itu nanti tanggap?
2: Oh, apa Pak?
0: Toprak, wayang wir. Iyo sih.
3: Oh, wayang wong.
0: Wayang wong, ya. Wayang kulit, pencak, sulapan, teskup. Barang. Bal-balan mulu. Ya, bal-balan mulu.
2: Sampai
0: nyewa
2: gedong
0: pun di,
2: Pak.
0: Hah? Gedong pun di. Sampai nyewa gedong, Pak. Latar wong diwong di kabeh. Latar wong diwong ini. Gua aduan kebo.
3: Pak, yang mana ini langsung berkorong, Pak.
0: Aduan kebo. Gini lah kebo situ lagi. Apa air sapi? Saja apa nih, bagong barang itu. Itu.
3: Wah, saiki ngene lho, Pak.
0: Iya, ya,
3: Pak. Dinane ayo dipitungno wong tuwa. Saiki golekno wong tuwek ae, Pak. Dadi golekno wong tuwek penting iki, dadi gak serampangan yo, Dik, lak ngono, Dik.
2: Iyalah, Nak, wong atase wis tuwa, wis grubyak-grubyuk nang wis nak.
3: Yo gak ngono. Yo gak ngono, Dik. Lho sing ndi sik nek kuman?
0: Lho, sok ngono kae, lho. Padu-padu. Pak ngono, mamun ngomong, "Wah, anak."
2: Kalau
0: kalau tali kan. Enak ni bang nong, jadi kutu lah dulu.
3: Pak, nungguri kan orang tuwek Pak.
0: Iya, terus
3: tuwek yang menang kali esti bobing 4 Pak.
0: Bukan tuwek, orang remak ini. Kau sih ngerti, kau sih ngerti.
3: Ngerti.
0: Isom itu mitino. Kau tu sampak nang gori pacai tahun.
3: Iya.
0: Lalu nak nak si tahun baru lalu.
3: Lagi lah, oh nak sih pinter.
0: Coba.
3: Lah buru dhewe bokang.
0: Oh lah apa iki? Bagong,
3: Bagong. Iki mang nandi?
0: Ya tak kon ngetepno, bakale bojomu iki mang tak loro ketelisut.
3: Lho, lha iki apa?
0: Aku ate bijine tuwa
4: mang. Lho, ya apa? Ditinggal ae, waduh.
3: Lha apa lho lho?
0: Lha apa lho lho, Dik?
2: Iki bojoku iki, Pak. Sampeyan kok ndok kene sih, Pak.
4: Ya apa nak, kan ini waduh duduk. Nah kok ini ya apa sih kan ini?
2: Ya lah, uripku terlantar, aku terus ngolek penggawean karepku.
4: Ya kok ngepondok ini ya apa ya? Asalnya apa kan kok ini?
2: Asalnya aku kira jangit dirabi anaknya Pak Iki Baseman Iki. Tiba-tiba ya kenomen, gak cocok sama aku terus ijol.
4: Ijol ya apa?
2: Ijol jolehnya bapak ini.
4: Di Pak Baseman?
2: Loh, iki bapakmu nak.
5: Iki bapakku tak?
2: Iya, iki anak sampean.
4: Lho, alah iki. Iki sapa iki?
2: Iki anak sampean, Cak.
5: Foto biyen aku nek wong dipoto-poto.
4: Untung durung sampai kejadian iki. Temen.
0: Eh, tak cacat. Ya ngono Pak, kok tak. Kalau yo mesti kaitane iki
3: yo kali bojoku. Yo apa sih gong iki?
4: Ngeten, Pak. Kula critani niki lak bojoku kula.
0: Ya iki.
1: Nggih, latin niki anak kula cuma biyen niku jenenge Sanestini.
0: Sapa jenenge biyen?
1: Ginten biyen niku.
0: Oh, lha kon bapakne kok arep jeneng niki, Cik. Kok lali, Cik.
1: Cilik niku ginten amake Ginah kula padha gine ngoten. Lah niki diletini
0: mboten. Lah kok sampeyan kon iso berantakan pecah pisah-pisahan bare keluargamu ya pasal.
1: Asale ngeten, Pak.
0: Iya, iya.
1: Asale niku lak dugi dele ya.
0: Kok kok tenan yo, kok no. Pak
1: Jebuk. Kok ngomong mecicil ngoten lho.
0: Asal usule.
3: Asal
0: usule. Asal usulnya Pak Gimani. Gimana? Ngono.
2: Riwayat awak dhewe bian lho.
0: Riwayatnya caranya.
1: Ngeten, Pak. Kula lak nyambut damel lah. Pas kula mantuk dalu, persis mbledose Gunung Visosius niku.
0: Napa? Gunung Merbabu, kenek Gunung Kelut. Gunung Semeru, Gunung Sari, kena ono sejarah enak ngono.
3: Gunung wis piye sik kuwi ndi?
0: Oh,
3: ngawur. Gunung ndi tibake?
1: Gunung Kelut.
3: Oh, Gunung Kelut.
1: Gunung Kelut mlethos tuwur.
3: Terus
1: melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojoku lho mboten karuan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki.
0: Iso mlumpuk nang kene.
1: Nggih, kepethuk. Sakniki niki, Pak. Anak kula pun
3: dhewe. Lah ngono Pak Karuan iki bakal marang tuwaku iki bojoku lha kena lak gak uman iki.
0: Iya lak beli.
1: Enten Pak.
0: Iya Pak.
1: Tangga kula nggih enten kok.
0: Sopo?
1: Yunah.
0: Oh, ya wis, ya wis.
1: Apa wis? Seneng ya, Mas.
0: Apa ya seneng wis.
1: Sama sirahe pencen.
0: Kok ngawur ae. Saiki nek, Gong.
3: Iya,
0: kon balik nang bojomu. Nggih, gak mung wajibmu
1: bojomu. Nggih, nggih.
0: Lah anakmu tak temoni Kartolo. Iya tak? Kata oleh anakku. Barat kata oleh anakmu kon, barat aku termasuk tadi besek. Besek. Besek. Besek. Pak, aduh dulu. Aduh buku yang.
1: Diburung akan mawon, Pak.
0: Eh?
1: Burung mawon.
0: Iya, iya.
1: Ini seneng kali tolo.
0: Iya, anakku.
1: Kulo besanan kali sampean.
0: Iya.
1: Berat, Pak.
0: Apa?
1: Bayaran limang wulan gak dibayar
0: sih. Oh, tak kebayaran kok tadi pesan dah aku entek berat. Wong tole mu sampe gede ini. Apa ini?
3: Pak konjuk konjuk tele-tele lah.
0: Tele sampe gede ini.
3: Wis saiki nang ngoten ngeten lho, Pak. Sane anak sampean niki kula rabi sampean saiki dadi wali.
0: Oh, wali. Itu lho wali. Tadi anu parli. Apa Ibu? Wali, wali.
1: Cuma tanggapane mpun sampean sing padhes, Pak, kula mawon.
0: Napa, Pak?
3: Celukno kanca dhewe ya, Tul.
1: Isini-sini gengsi wong jerakan, jerakan beting sampean.
0: Iya.
1: Tanggapaken wong watuk mawon papan.
3: Loh, lan apa, Pak? Kadek nanggap wong watuk, Pak. Lah bapak ni jeguk dhewe lak watuk.
0: Lah aku dijeguk gak watuk mungkuk. Kalau wong tuwa kita acara lah tak niku.
3: Tapi lek nang apa-apa pembukaan niku kudu peno Pak sing idung sebab gak oleh ku ujar aku piye.
0: Ngono ya.
3: Sak ya rabi peno kudu ngidung pembukaan.
0: Oh, ngono ya.
3: Iya.
0: Lah saiki apa enake saiki?
3: Sing bukan nggih.
0: Heh?
3: Bukan.
0: Oh, aman dibuka.
3: Ya dibuka ae.
0: Oh, ampe ngidung ya.
3: Iya, kang ngrungokno.
0: Iya, iya, iya. Wis
3: bukan. Ayo, ngguri.
2: Sandang pangan, loro lan papat.
0: Jamu intek, Pak.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rangkaian acara Perompat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Boy semuanya, dimanapun Anda berada. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Pada pagi hari ini, edisi hari Senin 17 Agustus 2026, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, senang sekali rasanya Pro 4 dari Semarang bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya melalui FM 88,2, AM 801, dan juga melalui kanal streaming RRI Digital ya. Dengan beragam acara yang sudah kami siapkan tentunya untuk menambah wawasan panjenengan, memberikan hiburan untuk panjenengan ya, dan menemani hari-hari panjenengan pokoknya 19 jam ke depan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama Pro 4 RRI Semarang ya. Ada saya Fahri Marlian yang pada pagi ini kembali bertugas untuk menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Doa terbaik sahabat budaya, semangat terbaik ini semoga Tuhan limpahkan begitu ya kepada panjenengan semuanya, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat bahagia, nikmat berkumpul bersama keluarga, warga begitu ya. Barangkali ada yang sudah malam tirakatan begitu nji, dan hari ini akan berupacara juga. Ini semoga momentum kemerdekaan menjadikan diri kita, bangsa kita menjadi yang lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya. Mengawali kebersamaan sahabat budaya, seperti biasa kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi, yang mana pagi ini edisi hari Senin kita akan bersama dengan pembicara atau Ustadz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subhar MAG yang nanti insya Allah akan menyampaikan tausiah pagi dengan tema memaknai kemerdekaan menurut perspektif Islam. Kami akan menghubungi beliau terlebih dahulu untuk panjenengan yang nanti akan menyimak begitu ya, dan akan bergabung dalam acara-acara berikutnya. Monggo saja kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp 0811-2777-914.

0: Baik sahabat budaya Kang Mas Bayu, alhamdulillah di pagi ini kita sudah tersambung bersama Ustadz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Erevan Subahar MAG. Beliau pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang yang nanti akan menyampaikan tausiah pagi ini dengan topik memaknai kemerdekaan menurut perspektif Islam. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu yang sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Erevan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Baik.
1: Kak Fahri ya.
0: Ji, kabar baik sehat ya Prof. Erevan Ji?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya sehat.
0: Ji.
1: Nah, manfaat Ji.
0: Amin, amin, amin.
1: Kemerdekaan.
0: Merdeka ya Prof ya.
1: Merdeka.
0: Baik, untuk topik atau tema hikmah pagi hari ini adalah memaknai kemerdekaan menurut perspektif Islam. Betul ya Prof. Erevan ya?
1: Baik.
0: Baik, ini waktu kami persilahkan kepada panjenengan monggo untuk menyampaikan kepada kami semua terkait bagaimana sih cara kita sebagai bangsa Indonesia yang sekaligus sebagai umat Islam ini memaknai kemerdekaan. Silahkan Prof. Erevan, waktu secukupnya kami pasrahkan kepada panjenengan monggo.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, para pendengar Radio Republik Indonesia program 4, di mana saja berada. Alhamdulillah, ya, kita pada kesempatan ini kembali dipertemukan dengan suasana yang hampir bersamaan, yaitu pertama suasana kemerdekaan ya, Republik Indonesia, hari di mana kita setiap tahunnya harus memperingati ini. Yang kedua adalah ya, menjelang hadirnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang cahayanya semakin lama semakin kelihatannya, semakin jelas ajarannya, semakin mudah diterima. Bahkan di era ini pun semakin jelas itu syariat-syariat yang sudah dibawa 15 abad yang lalu. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Merah putih alhamdulillah berkibar di mana-mana. Di halaman rumah, di pelbagai perkantoran, di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, di sepanjang jalan, di mobil-mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal 17 Agustus adalah hari ini. Bagi bangsa Indonesia, di mana saja berada, merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Ya, kini muncul pertanyaan yang patut kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apa sih sebenarnya arti merdeka itu? Apakah kemerdekaan hanya berarti tidak lagi dijajah oleh bangsa asing? Tidak ada Belanda di sini, tidak ada Inggris di sini. Tidak ada bangsa-bangsa barat yang menjajah lagi kita di sini. Apakah kemerdekaan cukup diperingati dengan upacara begitu saja, memasang bendera, perlombaan, dan pelbagai kemeriahan menjelang dan hari-hanya kemerdekaan? Ataukah Islam memberikan makna yang lebih mendalam tentang kemerdekaan ini? Mari bersama pada kesempatan ini kita sempatkan memaknai kemerdekaan menurut perspektif Islam berdekatan sekali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari kelahirannya sudah berjalan diperingati di Indonesia ini. Di perkampungan kita melihat sudah ya ada suara-suara ya berzanji tibaan dibaca. Tradisi di Semarang, mungkin juga di Kudus atau kota-kota lain. Begitu menjelang datangnya ya hari Maulidun Nabi, biasanya sudah mulai ya, mulai diperdengarkan tibaan, berzanji dan seterusnya. Tanggal 25 adalah hari Maulidun Nabi, tanggal 17 ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Nah, memaknai kemerdekaan paling tidak kita akan melihat, ya, kalau lancar uraian ini, bisa di 6 pengertian kemerdekaan. Merdeka adalah nikmat yang wajib disyukuri. Merdeka adalah pembebasan manusia dari penghambaan yang salah. Merdeka harus menghadirkan keamanan dan kesejahteraan. Merdeka harus dijaga dengan persatuan. Merdeka harus melahirkan keadilan dan amanah. Dan merdeka di abad modern adalah jangan menjadi budak dari teknologi. Tapi kita harus memperhatikan dengan baik teknologi. Karena kalau cermat, tepat kita menggunakannya, teknologi bermanfaat bagi kita dalam kehidupan ini. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku seiman dan ya, segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Yang pertama, kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 6 disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, jika kalian mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Maksud ayat ini, syukur tidak berhenti pada ucapan. Ya, tidak berhenti pada ucapan Alhamdulillah. Tapi syukur mempunyai konsekuensi. Nikmat kesehatan disyukuri dengan menjaga kesehatan dan mempergunakan kesehatan itu untuk beribadah serta bekerja. Nikmat ilmu disyukuri dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Nikmat harta disyukuri dengan menggunakannya secara halal dan membantu sesama. Demikian pula nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan disyukuri dengan mengisi kemerdekaan itu dengan pelbagai kebaikan. Para pendahulu kita berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, tugas generasi sekarang adalah merawat dan mengisi kemerdekaan itu. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang telah diberikan Indonesia kepada saya, tetapi jauh yang lebih penting adalah apa yang sudah saya berikan kepada Indonesia ini. Seorang guru yang mendidik dengan sungguh-sungguh sedang mensyukuri kemerdekaan. Petani yang bekerja dengan tekun sedang mensyukuri juga kemerdekaan ini. Pedagang yang jujur, ya, sedang mensyukuri kemerdekaan dengan kejujuran. Pejabat yang amanah sedang mensyukuri juga kemerdekaan dengan keamanahannya itu. Ulama yang membimbing umat dengan ilmu dan keteduhan juga sedang mensyukuri kemerdekaan. Jadi, syukur kemerdekaan itu harus berubah menjadi pengabdian. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan juga adalah pembebasan manusia dari penghambaan yang salah. Ya. Islam datang membawa misi pembebasan yang sangat mendasar. Di ajaran Tauhid mengajarkan kepada kita, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini bukan hanya pernyataan teologis. Di dalamnya terdapat spirit kemerdekaan. Manusia tidak boleh menjadi hamba hawa nafsunya sendiri. Ya, atau hawa nafsunya orang yang tidak relevan. Tidak menjadi hambanya, hamba dari hartanya. Tidak menjadi hamba kekuasaannya. Tidak menjadi hamba popularitas dirinya. Tidak pula menghambakan dirinya kepada sesama manusia. Dan yang demikian itu ditegaskan sendiri oleh Allah di Al-Jaziyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini memberi maksud bahwa seseorang dapat hidup di negara yang merdeka, tapi secara pribadi belum benar-benar merdeka. Bagaimana mungkin? Karena dirinya masih diperbudak hawa nafsunya. Tidak mampu mengatakan cukup terhadap harta. Padahal kalau mengatakan cukup, berarti dia qanaah. Di situ ada nikmat, di situ ada bahagia. Manusia masih tidak mampu berkata tidak terhadap korupsi. Ya, belum mampu mengatakan tidak terhadap korupsi. Padahal harta korupsi ini jelas harta yang menghadirkan dirinya ke neraka, menghantar ke neraka, menjerumuskan ke neraka. Tidak mampu menahan diri dari kebencian kepada yang lain. Masih sering dengki, sering benci. Masih sering, ya, iri yang tidak semestinya. Tidak mampu mengendalikan lidah dan jarinya dari mengeser hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan demikian. Karena itu, dalam perspektif Islam ada kemerdekaan lahir dan kemerdekaan batin. Kemerdekaan lahir membebaskan manusia dari penjajahan. Kemerdekaan batin membebaskan manusia dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah dan merendahkan martabat kemanusiaannya. Maka kemerdekaan sejati menurut pengertian kedua ini adalah ketika seseorang hanya tunduk mutlak kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga ia mempunyai keberanian moral untuk tidak diperbudak oleh selain Allah, baik oleh hawa nafsunya, baik oleh hartanya, baik oleh godaannya terhadap korupsi, dan melakukan korupsi, dan tidak mampu dirinya mengadakan kebencian terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, tentunya tidak mampu juga orang seperti itu mengendalikan lidah dan jari. Maka kemerdekaan batin membebaskan manusia dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah dan merendahkan martabat manusia. Makna ketiga, kemerdekaan harus menghadirkan keamanan dan kesejahteraan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita. Berdoa itu tidak hanya untuk diri dan keluarganya bahkan. Diajarkan kepada kita, dan bahkan populer sekali doa yang dibacakan oleh beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah ayat 126 disebutkan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlaku minas samarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduk. Kita perhatikan dua kalimat atau dua kata kuncinya di sini. Pertama, baladan aminah, negeri yang aman. Yang kedua, warzuq ahlahu, kesejahteraan bagi penduduk. Maksudnya, Islam tidak mengajarkan kesalehan yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa, ya Allah selamatkan saya atau selamatkan keluarga saya, tidak seperti itu. Beliau berdoa untuk negeri dan masyarakat. Inilah wawasan kebangsaan yang dapat kita petik. Kita menginginkan Indonesia yang aman, ya, juga Indonesia yang sejahtera, religius, tetapi juga berkeadilan, maju secara ekonomi, juga luhur akhlak, canggih teknologinya, tetapi tetap mempunyai hati nurani yang bagus. Karena apa artinya sebuah negeri maju jika masyarakatnya saling bermusuhan, saling bertikai, carut-marut? Apa artinya kekayaan melimpah jika ketidakadilan masih saja dirasakan di sana-sini? Apa artinya teknologi semakin cerdas apabila manusianya kehilangan kebijaksanaan? Maka pembangunan bangsa harus membangun manusia sekaligus peradaban. Itu pemaknaan kita yang ketiga dalam perspektif Islam dalam hal ini. Yang keempat, kemerdekaan harus dijaga dengan persatuan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan garis-garis bagus, guideline dalam hal ini, di firman di Quran surah Ali Imran 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, kalian semua, pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksud ayat ini, bangsa Indonesia tidak merdeka hanya perjuangan satu kelompok. Di dalam perjuangan ada ulamanya, ada santrinya, ada tentaranya. Di situ juga ada pemudanya, ada kaum perempuan, ada masyarakat dari berbagai suku, agama, daerah, latar belakang. Mereka semuanya mempunyai satu titik temu. Indonesia harus merdeka. Karena itu pekik kita yang sering dengar ketika memperingati hari kemerdekaan adalah merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tidak apa-apa. Menarik itu. Ya, bergelegar jiwa kita biar semangat tetap tumbuh sampai kapanpun. Karena itu apabila dahulu persatuan mampu mengantarkan kita kepada kemerdekaan, maka hari ini persatuanlah yang akan menjaga kemerdekaan itu. Tantangan sekarang berbeda. Dahulu musuh sudah dikenali karena datang membawa senjata. Nah, sekarang perpecahan dapat datang melalui telegram genggam, telepon genggam. Satu berita bohong dapat tersebar dalam beberapa menit. Satu ajaran kebencian dapat memancing pertengkaran. Satu provokasi dapat merusak persaudaraan yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih wal muhajiru man hajara manahallahu an. Seorang muslim, ya, muslim yang baik, muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Lisan dan tangan kita ini menyelamatkan lainnya. Ya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ya, dari hadis yang ditahridkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu mengandung maksud bahwa Islam yang baik, ya, mempunyai dimensi sosial. Orang lain harus merasa aman dari ucapan dan tindakan kita. Ya, dari lisan, ya, dan tindakan kita. Termasuk dari jari-jari kita yang menggerakkan dunia digital akhir-akhir ini. Pada zaman sekarang, lisan dan tangan juga sangat relevan dengan media sosial yang harus kita lestarikan bersama-sama. Ya, jari dapat menjadi alat silaturahim. Jari kita dapat menjadi alat dakwah yang baik. Tetapi jari juga dapat menjadi alat fitnah, alat pengadu domba, alat pembohongan. Jari dapat menyebarkan ilmu. Jari dapat mengantarkan rahmat. Dan jari dapat menjadi alat pemersatu penghebat Indonesia. Tapi jari juga dapat menyebarluaskan kebencian. Maka salah satu bentuk menjaga kemerdekaan hari ini adalah menjaga ruang sosial dan ruang digital agar tidak menjadi medan permusuhan. Makna kelima, kemerdekaan harus melahirkan keadilan dan amanah. Allah menegaskan di surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ini maksudnya kemerdekaan kehilangan rohnya apabila setelah terbebas dari penjajahan manusia justru menindas sesama. Karena itu salah satu buah kemerdekaan haruslah keadilan. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam pelayanan masyarakat. Adil kepada yang kuat maupun yang lemah. Dan keadilan harus berjalan bersama amanah. Jabatan adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Kekayaan juga amanah. Kekuasaan adalah amanah. Bahkan kemerdekaan pun adalah amanah. Oleh karena itu relevan sekali ungkapan seorang tokoh Ibnu Taimiyah misalnya pernah menyebutkan tentang dengan hal ini. Innallaha yuqimud daulah al-adilah wa in kanat kafiratan. Wala yuqimud dhalimah wa in kanat muslimah. Maksudnya, sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil sekalipun bukan negara muslim. Dan tidak menegakkan negara yang zalim sekalipun mengaku negara muslim. Maksud ungkapan tersebut, pesannya sangat kuat. Keadilan merupakan pondasi tegaknya kehidupan bersama. Keagamaan tidak boleh berhenti pada simbol. Nilai agama harus hadir menjadi kejujuran, amanah, perlindungan kepada yang lemah, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir, merdeka di abad modern ini jangan menjadi budak dari teknologi, tapi menjadi bagian penting teknologi itu bagi kehidupan kita yang bisa dimanfaatkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup dalam zaman yang sangat berbeda dari tahun 1945. perkembangan teknologi luar biasa. Internet menghubungkan dunia. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, AI, membantu manusia belajar, menulis, menerjemahkan, menganalisis data, bekerja, dan mencari informasi. Semua ini dapat menjadi nikmat Allah apabila digunakan dengan benar. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah semakin canggih teknologi, manusia otomatis semakin merdeka? Belum tentu. Jangan sampai kita merdeka dari penjajah bangsa lain, tetapi kemudian dijajah oleh teknologi. Jangan sampai teknologi semakin pintar, tetapi manusia semakin malas berpikir. Jangan sampai informasi semakin banyak, tetapi kemampuan membedakan yang benar semakin lemah. Jangan sampai kecerdasan buatan berkembang, tetapi kecerdasan moral justru menurun. Maka kemerdekaan pada zaman digital berarti teknologi harus kita kuasai, bukan teknologi yang menguasai kita. Hadirin dan hadirat yang terhormat, rupanya ya bagian ceramah ini harus kita akhiri dengan 3 poin penting, bahwa merdeka pada dasarnya merdekakan diri dari perbudakan hawa nafsu. Mari mulailah dari diri kita sendiri. Berani mengatakan tidak kepada korupsi, tidak kepada kebohongan, tidak kepada narkoba, tidak kepada serakah-serakahan, tidak kepada kebencian, tidak kepada segala sesuatu yang merendahkan martabat umat manusia sebagai manusia. Kemerdekaan bangsa harus dimulai dari kemerdekaan jiwa. Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang memiliki kemerdekaan batin. Yang kedua, jaga persatuan, termasuk di media sosial. Sebelum menulis, berkomentar, atau membagikan informasi, tanyakan 3 hal. Apakah isinya benar? Apakah baik? Dan apakah bermanfaat? Kalau tidak benar, jangan disebarkan. Kalau benar tetapi hanya akan memperkeruh keadaan, pikirkan kembali cara menyampaikan. Kita boleh berbeda pilihan, beda organisasi, boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan ukhuwah dan adab. Menjaga persaudaraan adalah satu cara sederhana menjaga Indonesia. Yang ketiga, isi kemerdekaan ini dengan karya dan manfaat. Tidak semua orang harus menjadi pejabat untuk membangun Indonesia. Guru membangun Indonesia dengan mendidik. Petani membangun Indonesia dengan menyediakan pangan. Pedagang dengan kejujuran. Ulama dengan membimbing umat. Aparatur negara dengan pelayanan yang bagus, adil, amanah. Orang tua dengan mendidik anak-anaknya dengan telaten, open. Ya, sehingga berhasil. Generasi muda dengan belajar, berinovasi, beradaptasi. Bahkan seorang yang menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menyusahkan tetangganya sedang hidup membangun negeri ini. Jangan bertanya, apakah pekerjaan kita besar atau kecil? Tanyakan, apakah keberadaan saya memberikan manfaat bagi Indonesia? Para pendengar yang terhormat, merdeka bukan sekedar beban dari bebas dari penjajah. Merdeka adalah bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan yang harus kita perjuangkan bersama-sama, bebas dari korupsi, bebas dari kebencian, bebas dari perpecahan, bebas dari perbudakan hawa nafsu. Dan pada zaman teknologi ini, merdeka berarti tidak kehilangan kemanusiaan di tengah kecanggihan peralatan. Dahulu pejuang mempunyai semboyan merdeka atau mati. Semangatnya jangan mati. Mari kita merdeka dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, doa Nabi Ibrahim jangan sampai lupa. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah ada khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan atas apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan sahabat budaya menurut perspektif Islam. Semoga apa yang disampaikan bisa kita benar-benar amalkan, kita resapi betul dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk nantinya bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang positif yang tentunya nanti akan berdampak pada kemajuan bangsa. Terima kasih sahabat budaya atas perhatian Anda. Tetap bersama kami Pro4 Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

Sahabat Budaya, sebanyak 500 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Batang mengikuti aksi ASN Wani Pelayon di halaman Pendopo Kabupaten Batang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan lari sejauh 1,2 km ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Batang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Tegal dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjaga kebugaran, ajang ini juga mengajak para peserta berpartisipasi dalam gerakan wakaf digital menggunakan kode KRIS. Seluruh dana yang terhimpun dialokasikan untuk pembangunan 25 titik sumur bor di wilayah Batang bagian atas yang diharapkan dapat membantu pemenuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan serta fasilitas umum.

0: Beralih ke informasi lainnya, pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia Kabupaten Rembang merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui pengibaran bendera merah putih di bawah laut perairan Pulau Gede pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aksi penyelaman di kedalaman sekitar 10 meter ini melibatkan 2 atlet dan 2 pengurus POSI Rembang sebagai simbol nasionalisme sekaligus media promosi potensi wisata serta kesadaran kelestarian ekosistem bahari. Didukung penuh oleh pengamanan gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, hingga dinas terkait, hingga kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan aktif menjaga dan merawat kekayaan laut Indonesia. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sobat Budaya, semangat pagi juga ya di Geliat Pagi Perempat Semarang. Hari ini hari kemerdekaan ya, Senin 17 Agustus 2026 Sobat Budaya. Harinya orang semangat ya, harinya orang upacara, harinya orang berbahagia, harinya orang wes pokoknya happy-happy gitu ya, untuk menyemarakan kemerdekaan. Monggo yang nanti mau bergabung di pagi ini, yang mau ikut bakar semangat juga ya, yang mau sharing nah kemerdekaan bagi panjenengan itu apa sih, monggo ya, nanti kami tunggu atensinya. Kalau mau request lagu juga boleh ya, silakan saja. Sharing aktivitas juga monggo ya, kami tunggu atensinya pokoknya sampai jam 7 di acara Geliat Pagi Perempat Semarang ya, bersama Pahri juga di sini akan menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Line teleponnya di mana, Mas? Line telepon kami buka di 0248 3316661 ya, di 0248 8316661, atau di WhatsAppnya Perempat Semarang monggo saja di 0811 2777 9114. Ini temanya kemerdekaan gitu nje, yang ke-81 ini harapannya untuk panjenengan semuanya, untuk bangsa Indonesia apa sih ya, pesan-pesannya apa sih, maknanya kalau bagi panjenengan merdeka ki sing tenanan ki sing kepiye. Nah ini nanti monggo bisa dibagikan ya, kami tunggu atensi sampai jam 7 di Geliat Pagi Perempat RRI Semarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara,
1: sahabat budaya, tahukah Anda semboyan merdeka atau mati? Semboyan tersebut merupakan pidato bersejarah yang terkenal dari pidato Bung Tomo untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu pada pertempuran 10 November 1945. Semboyan ini mencerminkan tekad para pahlawan untuk meraih kemerdekaan seutuhnya. Berjuang memilih berjuang sampai akhir daripada kembali jatuh di bawah penjajahan. Untuk mengenang semangat juang para pahlawan dan juga menghormati peristiwa heroik tersebut, saat ini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
0: Semboyan kita tetap merdeka atau mati.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

yang sudah merimen atensinya di WhatsApp Rompat Semarang. Ini ada cukup banyak ya, coba kita bacakan satu persatu. Pak Kaswo yang sudah bergabung, ini lagi prepare upacara mas untuk 17 Agustus 2026 dari teman-teman PWRI. Semoga Gusti berkahi, amin, amin. Sukses selalu untuk Pak Kaswo dan teman-teman dari PWRI ya, yang lagi persiapan atau prepare upacara 17-an ini katanya. Jih, ada Mbah Yarto juga ya, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, dan jangan lupa untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme. Jih, terima kasih, ini ya luar biasa Pak Yarto, sehat selalu untuk panjenengan ya, bahagia selalu, pokoknya merdeka ya, bahagia, merdeka, full senyum, senyum yang optimis. Ada Pak Partiono juga, ini yang dari Borobudur, grup kekancan saklawase, grup kekancan saklawase kawula pernah muda Borobudur Manyaran. Pagi ini nanti jam 7 akan melaksanakan upacara HUT RI ke-81 di Taman Abdul Rahman Saleh. Insya Allah diikuti oleh 75 anggota. Wah, ini juga sama, Pak Partiono juga lagi prepare ya buat upacara Hari Kemerdekaan nanti. Jadi enggak Pak Kaswoto, Pak Partiono ya, dan tentunya sahabat budaya semuanya saja gitu nje. Kalaupun tidak ikut upacara ya biasanya menyaksikan orang upacara. Baik itu melalui kanal televisi maupun secara langsung ya. Pak Rofik yang dipancur, merdeka, merdeka, merdeka. Ini acara semalam mas, dari Pancur Kaliwuluh Mayung Jepara. Wah, luar biasa ya, meriah pol ini di Kaliwuluh Mayung Jepara, luar biasa. Acara tirakatannya ramai sekali ini ya Pak Rofik ya, terima kasih atensinya. Sehat selalu untuk panjenengan ya. Yang sudah bergabung ini ada siapa lagi? Oh, yang di Tambangan Mijen, sahabat budaya, ada Pak Riyati ini ya. Merdeka, merdeka, merdeka, luar biasa. Atensi masuk mas, penyiar Perempat Semarang ya. Makna merdeka bagi saya adalah rakyat bawah hanya bisa bersyukur dan meningkatkan kebersamaan. Wanjih, salamnya buat Bu Hajah Kuwati, terus Bapak Ibu Haji Karim Meteseh ya, terus juga ada Bu Hajah Sudariah Basair, sehat selalu, terima kasih. Ini dari Pak Riyadi di Tambangan Mijen. Jih, ada Pak Narto juga yang di Ngalian. Ini merdeka, merdeka, merdeka. Makna kemerdekaan yaitu bebas dari segala tindasan dan belenggu penjajah mas. Pak Narto Ngalian, ini sikonnya lagi mendung. Ini mungkin mendukung ya untuk teman-teman yang upacara, biar tidak kepanasan, nanti dikasih mendung dulu sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya sih penting raudan sih. Tapi tadi kalau untuk panjenengan yang melihat begitu ya, keluar rumah bangun pagi basah ya sahabat budaya, karena emang sepertinya tadi ada gerimis begitu nji, ada mendung juga, terus hujan walaupun sebentar. Ini alhamdulillah sekali berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di momentum Hari Kemerdekaan ya Kota Semarang terutama ini diberikan berkah dengan wujud hujan gitu ya, supaya nanti bisa memberikan kesejukan ya, terus juga membersihkan debu-debu yang selama kemarau ini beterbangan kesana kemari gitu sih. Ini alhamdulillah. Tapi monggo kalau mau berkabar tentang cuaca juga silahkan ya. Bu Hasri ini ya, merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi Mas Fahri. Tadi malam di kampung saya sudah melaksanakan acara keramaian menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Semoga Indonesia berdaulat, adil dan makmur, amin. Salam sehat selalu pokoknya untuk semuanya saja, selalu diberikan kebahagiaan juga ya untuk Mas Fahri, amin. Terima kasih atensinya Bu Hasri ya. Ada Ibu Endahwe juga, persiapan sholat duha dulu ini mas, pokoknya kita tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Cobaan pasti ada, tapi semuanya itu adalah ujian dari Allah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu, semoga bisa sukses semuanya, amin, amin, amin, merdeka. Jih, amin, terima kasih doanya untuk Ibu Endahwe ya. Yang di Ngadirjo Temanggung, wah lah ini sudah
panjang kali lebar ini pesannya ya. Coba kita bacakan Pak Suparman ini. Selamat pagi, salam merdeka, salam sehat selalu, tetap bahagia sejahtera di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mendoakan para pahlawan yang telah gugur berjuang untuk kita ya. Di tempat kami sangat semangat dari kemarin sampai hari ini, masih sangat kompak mendoakan para pahlawan yang telah gugur, dan setiap dusun ini juga mengadakan berbagai macam perlombaan ya, kesenian juga ada Mas Wahri, sampai lupa live untuk monitor di Perombak Cemara. Ya enggak apa-apa, malah justru yang penting itu menyemarakan kemerdekaannya dulu Pak Parmanji di lingkungan, di komplek ini, supaya nanti bisa tetap guyub ya, manunggal nyawiji dengan masyarakat. Ini doa terbaik juga untuk yang jadi wakil-wakil rakyat. Ini semoga amanah ya, dan semoga generasi penerus bangsa bisa terus menjaga keutuhan NKRI, tetap semangat bersatu, gotong royong ya, dan generasi penerus bangsa menjadi generasi yang cerdas. Amin. Salam merdeka. Salam merdeka dari Temanggung ini ya Pak Parman, luar biasa. Dan kami sampaikan juga informasi sahabat budaya bahwasanya kurang lebih nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, ini akan kami siarkan juga pelaksanaan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih ya, dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dari mana? Dari lapangan Pancasila Simpang 5 ya. Jadi monggo untuk panjenengan yang nanti monitor Perombak Semarang tapi kepengen ikut upacara, jam 7 nanti akan kami siarkan secara langsung untuk panjenengan ya, pelaksanaan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Pancasila Simpang 5. Tapi nanti ya, kita nikmati dulu tembang-tembang remix biar tambah semangat, biar tambah happy, biar tambah merdeka juga di pagi hari ini. Aku Cah Kerjo untuk panjenengan semuanya.

0: Berjumpa lagi bersama saya, Chef Eko. Saatnya kalian bilang,
1: "Masak, Eko!"
0: Kali ini kita akan memasak satu ekor ayam. Langkah pertama, pilih ayam yang berprinsip baik, yang nggak suka ikut-ikutan tren buruk atau membuli ayam lainnya. Kita bersihkan, lalu kita ungkep dengan beragam bumbu pilihan. Seberagam Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan ras. Masukkan cabai merah semerah keberanian kita menjaga kemerdekaan. Dan tuang santan putih seputih ketulusan kita untuk kemajuan bangsa. Setelah matang, kita bagikan untuk seluruh rakyat Indonesia agar adil, makmur, dan sejahtera. Saya namakan masakan ini Ayam Merdeka. Karena mengisi kemerdekaan itu seperti memasak. Harus pakai cara yang baik, seperti peduli sesama, toleransi, serta bijak bermedia sosial demi mendorong kemajuan bersama. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Pro 4 RRI Semarang,
3: Jos

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Masih di Geliat Pagi Perawat Semarang pagi ini sahabat budaya. Ini yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perawat Semarang ada Bu Endahwe, boleh kita bacakan ya. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Majulah negeriku, sejahtera bangsaku, aman, damai dan bersatu ya. Dengan semangat kemerdekaan kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Amin. Terima kasih doanya ya yang dari Karangayu ini ya Bu Endahwe, sehat selalu. Ada Bu Arti juga yang di Genuk ini. Assalamualaikum, selamat pagi Perawat Semarang. Salam sehat Mas Fahri dan sahabat Geliat Pagi Perawat Semarang dimanapun Anda berada. Dari Genuk hadir cuaca matahari pagi ini sudah bersinar terang. Dari malam tirakatan sangat meriah. Waduh, pulangnya jam 12 malam Mas. Lah sekarang beres-beres yang diperlukan tadi malam sama ibu-ibu. Wah lanjut. Berarti begadang ini ya. Untuk Bu Arti yang di Genuk ini merdeka. Pokoknya untuk Mas Fahri selamat tugas ya. Sehat selalu, bahagia, semangat di hari Senin tepat pada tanggal 17 Agustus 2026. Upacara enggak? Yonda, yang upacara kin konco-konco wae. Saya tak siaran di dalam studio ya. Ini ada Pak Kaswo juga. Waduh, sudah ngirim selfie beliau ini ya. Di mana ini? Di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Pokoknya selamat berupacara untuk Pak Kaswo gitu dari teman-teman PWRI ini ya, luar biasa ya. Apapun aktivitasnya panjenengan semoga sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu gitu. Apapun kegiatannya pokoknya dijalani dengan penuh kegembiraan ya. Full senyum, senyum yang optimis kalau kata Bu Yanti Bojonegoro. Intinya maknai kemerdekaan dengan doa-doa yang baik ya, dengan kegiatan yang positif ya, dengan apa namanya aktivitas yang bermanfaat juga untuk diri kita dan bangsa ini. Salah satunya tadi dengan kita berdoa bersama ya bagi kemerdekaan Indonesia supaya tetap langgeng gitu ya. Arwah para pahlawan juga yang telah gugur kita doakan supaya nanti ke depan kita tidak menjadi bangsa yang lupa dengan jasa para pahlawan ya. Intinya semangat selalu, sehat terus dan pantang menyerah pokoknya. Terima kasih Pak Kaswo juga ya, Bu Arti, Bu Enda, Pak Parman juga tadi, Bu Asri, Pak Narto gitu. Pokoknya sehat selalu semuanya. Kita kembali ke tembang pejuang rupiah untuk panjenengan di Geliat Pagi hari

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu, ini sudah tiba waktunya ya untuk kita mengikuti bersama, kami siarkan bersama upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini dari lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya. Ada reporter Tika Budiman di sana yang akan bertugas untuk menemani dan memberitahu detail jalannya upacara untuk panjenengan semuanya sahabat budaya. Ya, selamat mengikuti. Reporter Tika Budiman, kami silahkan.
1: Ya, terima kasih Fahri. Pendengar, upacara pengibaran bendera merah putih di halaman lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berlangsung. Pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang guna menyiarkan langsung jalannya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan dapat saya gambarkan, pendengar, saat ini sudah nampak kesiapan dari para peserta upacara yang terdiri dari 1.538 peserta upacara, terdiri dari gabungan peserta upacara, diantaranya gabungan 1 yang terdiri dari TNI Polri, Yon gabungan 2 ada dari Akpol, Yonif, Yon Sipur, Yon Arhanud, dan gabungan 3 ini dari Lanuma TNI, Lanal Semarang, Brimob, dan Dalmas Polda Jawa Tengah. Gabungan 4 saat ini tampak sudah kehadiran dari ASN, sahabat budaya, dan juga dari gabungan 5 ada relawan Tagana, BPS, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polimarin, dan juga PIP. Ada juga dari elemen pelajar, yakni Amni Akpelni, Kuarda Pramuka, SMK Jawa Tengah, dan juga santri yang pada pagi hari ini menggunakan atribut santrinya, yakni kerudung berwarna pink dan baju atasan berwarna putih, serta bawah ini menggunakan sarung ala khas santrinya. Dan saat ini sudah nampak, pendengar, dari kesiapan upacara sendiri, di mana saat ini inspektur upacara yang akan memimpin dijadwalkan adalah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dan saat ini juga sudah tampak tamu undangan yang hadir, diantaranya dari Forkopimda, dari mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Akmil dan juga Akpol. Tampak juga kehadiran dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, para tokoh agama, DHD 45 veteran dan perintis kemerdekaan, serta Satpol Parpol atau Ormas, orang tua Paskibra yang bertugas pada pagi hari ini juga turut hadir dalam kesempatan kali ini. Dan memang nampak para tamu undangan pada pagi hari ini masih terus berdatangan. Sementara dari para peserta upacara saat ini juga sudah siap. Mereka ini sudah menghadap ke arah barat, berhadapan langsung dengan para tamu undangan pada pagi hari ini. Dan cuaca di Simpang 5 Semarang pun pada pagi hari ini juga cukup redup, sedikit mendung, sehingga sangat mendukung jalannya upacara peringatan 17 Agustus tingkat Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini.
2: Komandan Pasukan Paskibraka Letnan 2 Arhanud Muhammad Nursyah Bani, lulusan Akademi Militer tahun 2024, jabatan Danton 1 Baterai A Yon Arhanud 15 Dahana Baladika Yuda, petugas pengibar bendera merah putih Bima Pratama, asal sekolah SMA Negeri 1 Blora, Arkan Syafri, asal sekolah Madrasah Aliyah 1 Magelang, Farkan Budiono, asal sekolah SMK Islamiyah Adi Werna. Petugas pembawa bendera merah putih, Jemima Shekina Glory, asal sekolah SMA Negeri 15 Semarang, dan Satuan Musik Militer dari Agenda 4 Diponegoro. Selamat mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
1: Iya, pendengar, saat ini sudah nampak dari kesiapan peserta upacara dan juga para tamu undangan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan dapat saya informasikan juga bahwa penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Semarang saat ini berlangsung, dan masyarakat ini diharapkan untuk mencari jalan alternatif menuju ke arah Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Gajah Mada yang pada pagi hari ini ditutup sementara guna jalannya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada pagi hari ini. Dan upacara pada pagi hari ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana baliho besar ini sudah tampak di lapangan Simpang 5 Semarang bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana reklame ini bergambarkan Candi Borobudur yang merupakan ikon objek wisata dari Jawa Tengah. Dan sesuai dari tema besar pada peringatan 17 Agustus tahun ini, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan ini merupakan amanat dari Presiden sendiri yang sudah dibacakan pada pidato kenegaraan sebelumnya, bahwa diharapkan Indonesia ini ke depan akan semakin berdaulat, adil dan juga makmur seperti yang tertuang dalam undang-undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan harapan cita-cita negara, tujuan dari negara Republik Indonesia di tahun ini untuk dapat swasembada pangan dan kemandirian energi, tercapainya swasembada 8 komoditas pangan utama ini dapat tercapai seperti dalam pidato kenegaraan yang sudah dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta kegiatan strategis lainnya, yakni program Astacita Presiden Republik Indonesia, diantaranya pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG untuk mendukung generasi emas 2045 ini juga dapat sukses ke depannya. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih atau KDKMP sebagai fondasi demokrasi ekonomi kerakyatan ini juga diharapnya dapat mewujudkan cita-cita dari Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta ada juga pemerataan dan peningkatan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda. Ini juga diharapkan dapat mewujudkan tema besar pada pagi hari ini, yakni 81 Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan pendengar, saat ini kita masih menantikan kedatangan dari Inspektur Upacara.